0: tertera di KTP dan tidak melakukan syariat Islam, bagaimanakah hukum warisnya, Ustaz?
1: Kalau dia sama sekali tidak pernah sholat, dan ini dinukil dari banyak para ulama, dia berarti sudah keluar dari Islam, maka tidak ada hak warisnya. Tapi kalau dia ada sholat, kadang enggak, dia masih muslim, maka hak warisnya tetap dapat. Wabillahi taufiq.
0: Nah, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari hamba Allah di Depok, ingin bertanya, saya seorang istri yang ditinggal suami dengan 5 anak. Anak kedua laki-laki meninggal tahun 2007, meninggalkan 2 anak dan 4 anak. Saya yang lain masih ada. Rencana mau jual rumah, Ustaz. Bagaimanakah cara pembagiannya? Suami meninggal baru 6 bulan lalu, Ustaz.
1: Yang dulu meninggal salah satu anak.
0: 6 tahun kemudian 2007
1: suami.
0: Kemudian wafat baru 6 bulan ini ya, tahun 2026.
1: Berarti anaknya masih hidup.
0: Ada 4.
1: Berarti ahli waris istri. Berapa anak laki-lakinya yang masih hidup?
0: Baik, 4 anak. Yang disebutkan hanya 4 anak yang wafat, laki-laki, anak laki-laki, anak yang kedua. Sisa anak yang lain,
1: yang 3 tidak jelas.
0: Nah, statusnya
1: kelaminnya.
0: Iya, sahih tidak disebutkan.
1: Ya,
0: mungkin bisa disebutkan ya, Bapak atau Ibu yang bertanya, untuk sisa anak yang ada, apakah anak laki-laki semua atau ada anak perempuannya? Dari hamba Allah di Depok, mungkin bisa diperjelas kembali pertanyaannya, mohon kepada yang lain untuk disebutkan secara rinci. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Dari Bogor, beliau bertanya, ibu saya meninggal beberapa tahun lalu, Ustaz, meninggalkan rumah atas nama beliau, tapi masih ada ayah atau suaminya dan kakak yang tinggal di rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut, kakak yang memperbaiki yang rusak-rusak dan sedikit merenov rumah tersebut, seperti menambah kamar mandi dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimanakah status warisnya untuk kakak saya?
1: Tinggal niat dia merenov, apakah dia membantu orang tuanya atau tidak? Kalau tidak, tentu diperhitungkan juga dengan sewanya. Ya, selama di situ tidak membayar, perhitungkan dengan biaya renov, mana samakah? Kalau sama, selesai. Hak warisnya tetap.
0: Alhamdulillah. Demikian bisa ditabayunkan dan ditanya kepada kakaknya, Ibu Indri. Semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sudah wafat sebelum orang tuanya wafat, Ustaz. Kemudian paman ayah saya semua juga sudah wafat. Saudara-saudara ayah sudah wafat. Ahli waris ayah saya hanya satu anak perempuan. Lalu ada istri dari adik ayah. Saya bilang kalau harta ayah saya berhak juga untuk mendapatkan warisnya. Karena ahli waris wanita dianggap dilewatkan. Statusnya ayah saat ini, status ayah saya saat masih hidup sudah tidak bekerja sejak tahun 2017. Sehingga semua biaya dikeluarkan oleh ibu saya yang masih bekerja saat ini. Lalu bagaimanakah statusnya, Ustaz? Apakah benar itu harus dibagikan juga kepada saudara ayah saya?
1: Istri dapat 1/8.
0: Nah,
1: yang bertanya laki itu perempuan ini?
0: Anak perempuan, Ustaz.
1: Berapa jumlahnya? Satu orang?
0: Satu orang.
1: Satu anak perempuan. Maka istri dapat 1/8, perempuan 1/2.
0: Nah,
1: 8, 1, kemudian 4. Sisa 3. 3/8 untuk saudara ayah. Saudara dan saudari ayah kalau mereka masih hidup.
0: Dan bagian saudara ayah berarti mendapatkan, Ustaz, ya. Demikian.
1: Iya.
0: Yang bertanya semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Baik, kami angkat satu pertanyaan kembali. Bagaimanakah pembagian warisan dari ayah yang wafat kemudian meninggalkan satu istri, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz?
1: Satu istri, 4 anak laki-laki,
0: satu anak perempuan.

0: perempuan, istri dapat 1/8, mereka dapat sisa, maka pembaginya 8, 1 sisa 7. 7 anak laki 4 kali 2 8 tambah 1 9. 7 dengan 9 ada pecahan, maka 9 dikali 8 sama dengan
1: 64.
0: 9 kali 8
1: 72.
0: 72.
1: Iya.
0: 72. Maka istri dapat 9/72. Anak laki-laki dapat 14/72 masing-masing. Anak perempuan 7/72.
1: Baik. Nah, Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahannya bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan terakhir via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan yang mungkin sudah menunggu. Kita angkat, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Pak Jalil di Sumatera Utara.
1: Pak Jalil di Sumatera Utara, silakan Bapak pertanyaannya.
2: Ya, ini saya punya usaha.
1: Ya.
2: Jadi masalah zakat nih Pak ya.
1: Zakat Pak?
2: Iya.
1: Baik.
2: Nah, jadi kalau dari usaha saya nanti, usaha saya itu kan ini tak mencukupi untuk nisab. Tahu-tahu sebelum 5 bulan sebelum ini saya menjual kebun. Jadi kalau untuk apa cukup untuk itu, apakah itu masuk zakat juga?
0: Setahun setelahnya, setelah terjual kebun masih berbentuk uang, ditambah dengan usaha Bapak apa, barang dagangan atau apa?
2: Ya.
0: Bapak berdagang atau apa usahanya?
2: Ya, dagang-dagang pakaian.
0: Ya. Semenjak rumah terjual, uangnya ditambahkan dengan barang dagangan, cukup nisabnya 240 jutaan sekarang. Ya. Itu baru awal menghitung zakat. Sampai setahun lihat apakah naik atau turun dari nisab. Kalau turun dari nisab berarti tahun depan tidak ada kewajiban zakat. Bila sama nisab atau lebih, maka ada kewajiban zakat dikali 2,5%.
1: Baik, demikian Bapak.
2: Ya.
1: Cukup jelas.
2: Ini tadi tidak wajib zakat itu ya?
1: Ditunggu setahun nih Bapak.
0: Sudah terjual belum tanahnya Bapak?
2: Sudah 5 bulan yang lalu.
0: Nah, tanggal berapa, bulan berapa?
2: Sekitar bulan 11. Ini dulu waktu tahun lalu saya zakatnya kan bulan 7. Nah, jadi waktu itu saya berzakat dagang saya. Jadi tahun ini karena harga emas naik, tak cukup untuk
0: iya, tidak apa-apa, hitung dari bulan 11 tadi. Nanti bulan 11 tanggalnya berapa penjual tanahnya Bapak, kebunnya?
2: Sekitar tanggal 5 gitu Pak.
0: 5 kurang 11 berarti di tanggal November, Oktober. Kurang 11 hari dari tanggal 5, tanggal 24 Oktober. Perkiraan 24 Oktober tahun 2026 ini Bapak lihat apakah uang hasil kebun dan barang dagangan masih di atas nisab atau tidak.
2: Iya.
0: Jelas. Kalau masih di atas nisab baru ada zakatnya. Kalau tidak, karena emas naik lagi atau uangnya terpakai untuk lain-lainnya, untuk biaya operasional dan lain-lain, maka tidak ada zakatnya.
1: Cukup jelas Pak. Demikian Bapak yang bertanya di Sumatera Utara. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Taib jazakallahu khair. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Kepada Ustaz, kami persilakan untuk kesimpulan dan ikhtitam.
0: Ya, khawani wa khawati fillah. Dalam hal ahli waris zawil arham, memang ada perbedaan pendapat para ulama. Dalam mazhab Syafi'i tidak menerima warisan sama sekali. Tetapi mazhab jumhur lebih kuat dalam hal ini, karena zawil arham tentu lebih dekat daripada yang lainnya. Karena mazhab Syafi'i mengatakan diberikan kepada Baitul Mal. Baitul Mal orang banyak. jauh hubungannya, zawil arham tentu lebih dekat. Maka bila ada perbedaan pendapat para ulama, kita lihat mana dalil yang lebih kuat sehingga itu yang kita ikuti. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wan Tarmizi hafizahullah taala. Kesimpulan dan ikhtitam kajian menutup pembahasan waris di kesempatan pagi ini. Kita telah sampai kepada bab dawil arham, masih ada beberapa ketentuan dan poin yang kita akan sampaikan atau lanjutkan di kesempatan kami yang akan datang. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu yang ada, dan insyaallah bisa disampaikan kembali dan diikuti kajian dalam pembahasan syarah Umdatul Fiqih dalam bab waris di kesempatan Kamis berikutnya. Demikian, jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan kita mohon taufik dan hidayah dari Allah untuk bisa memahami dan juga mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

0: katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
1: Wallahu ghafurur rahim.
0: Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
5: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali
6: radhiyallahu anhu,
5: maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
7: wa qala rabbukum ud'uni استجب لكم.
0: Lembar doa secarik permohonan hamba.
7: استجب لكم.
0: Doa dan zikir dari as-sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255, dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepada

0: onda.
1: Ayat-ayat Al-Quran seputar haji.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Innama umirtu an a'budu

0: Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
1: Ayatul Hajj.
2: Ayatul Hajj.
3: Ayat-ayat Al-Quran seputar haji.
4: Labbaik Allah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.
6: Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami adalah kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, siapakah tuan? Beliau menjawab, aku adalah Rasulullah. Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraja bertanya, apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah? Beliau menjawab, ya, dan engkau mendapat pahalanya pula. Hadis riwayat Muslim.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Tanya jawab seputar ilmu Islam.
8: Ustaz, Afwan, saya mau bertanya mengenai mapet. Saya mau nanya.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syafi'i dari SDI Nur Iman, Cimanggis, Depok. Ya Ustaz, apa saja jenis-jenis ibadah haji Ustaz, dan bagaimana penjelasannya? Demikian, syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga, ya. Yang pertama disebut dengan haji ifrad, yang kedua disebut dengan haji tamattu, dan yang ketiga disebut dengan haji qiran. Adapun haji ifrad, ifrad yaitu menyendirikan haji. Seorang hanya melaksanakan haji saja dalam safar tersebut ketika dia pergi ke tanah suci, sehingga dia tidak melaksanakan umrah, dia hanya haji saja, ya. Adapun haji tamattu, haji tamattu yaitu seorang dalam sekali safar dia umrah dulu baru kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Dan inilah yang sering dilakukan oleh jemaah haji Indonesia, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua, ya. Mereka datang ke tanah suci, mereka umrah terlebih dahulu. Setelah itu mereka bertahalul, ya, pakai baju biasa, kemudian menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah baru mereka pakai kain ihram lagi. Kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Adapun jenis haji yang ketiga namanya haji qiran. Haji qiran adalah prosesinya sama seperti haji ifrad, hanya melaksanakan ibadah haji saja. Hanya saja dia niatkan dalam satu nusuk, dalam satu pelaksanaan sudah mewakili umrah dan haji. Jadi pelaksanaannya persis seperti haji ifrad, tetapi dia niatkan dalam satu nusuk dia kerjakan sekaligus umrah dan haji. Oleh karenanya bedanya apa? Bedanya hanya masalah hadyu. Kalau haji ifrad dia tidak harus menyembelih kambing atau onta, ya. Adapun kalau haji qiran dia harus menyembelih kambing atau onta sebagaimana seperti haji tamattu. Jadi kesimpulannya haji ifrad hanya haji saja, ya. Kemudian haji tamattu yaitu umrah dulu baru haji, dan di antara umrah dan haji dia boleh bebas, setelah itu baru berihram lagi pada tanggal 8 untuk musim ibadah haji, dan dia wajib untuk melaksanakan, untuk menyembelih kambing atau hewan hadyu atau onta. Kemudian kalau haji qiran pelaksanaannya sama seperti haji ifrad, hanya saja dia harus menyembelih kambing. Ya, jadi perbedaannya antara haji ifrad dengan haji tamattu dan qiran, ifrad tidak menyembelih kambing. tamattu dan qiran, menyembelih kambing. Ya.
0: Sketsa tanya jawab seputar ilmu Islam.
1: Allahu

0: Bandă!
1: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

0: Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مطيرة سلف مطيرة سلف sungguh-sungguh dalam berdoa. Berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, karena sungguh siapa yang banyak mengetuk pintu maka ia akan dibukakan.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مطيرة سلف
3: مطيرة سلف
4: Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
5: Akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
4: Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah.
5: Karena Allah. Karena
4: orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: الشاكرين.
1: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa taala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid,
0: tauhid, tauhid, tauhid.
1: Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata, yang lainnya tidak bisa apa-apa.
0: Yang lainnya tidak bisa apa-apa.
1: Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid, ini dia tauhid.
2: Roja TV. Dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, para Pemerhati dan sahabat Roja semuanya, di pagi hari ini adalah tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama beberapa saat ke depan ini insyaallah. Dan tentunya juga kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia keberkahan, dan juga kita mohon kepada Allah petunjuk, petunjuk di atas Islam dan juga di atas pemahaman Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk mentaatinya. Kata Islam, azani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita yaitu Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul antara taufik dan hidayah. Dan tentu antara takwa dan hidayah, mohon maaf, antara takwa dan hidayah. Dan satu kajian ini sangat menarik buat kita simak bersama. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021-823-6543. Tanpa berlama-lama lagi kita akan simak kajian ini. Dan kepada Ustaz, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Kita akan simak bersama. Dan kepada Ustaz kami persilakan Faliyata Fadul Maskuran.
5: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal islam hafidhakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan salat setelah yang wajib, salat-salat sunnah. Banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya, ya, jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Qur'an dan Tafsir, pembahasan di bab Al-Qur'an dan Tafsir, masih di pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu, min turuki bayanil Quran, di antara metode penjelasan dalam Al-Qur'an ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini yaitu baina taqwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Quran ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra fa huwa fi mazidin fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabb-nya, maka dia akan naik, kedudukannya akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan baginya, padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabb-nya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa, maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah, dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar, bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya, memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullama ihtada zada taqwahum, sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 15 sampai ke 16, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalannya yang lurus. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah, dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian, waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya merekalah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman. Yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, yakni masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman, Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayah tanpa ada hidayah, hidayah di atas hidayah, atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita faham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amal-amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina tadau hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya. Nah, di sini kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesalahpahaman sebagian orang yang selalu mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah kepadaku. Kamu tidak usah ikut urusanku, tidak usah menasihati. Ya, ketika ada yang menasihati dia mengatakan, dia kamu tidak usah menasihati saya, tidak usah menegur saya dari kesalahanku. Kalau Allah menghendaki, dia akan membukakan hatiku untuk menerima hidayahnya, mengikuti petunjuknya. Kita katakan betul, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah dialah yang maha kuasa membukakan hati manusia untuk lapang menerima kebaikan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, untuk menetapi hidayah dan mengikuti jalan-jalannya. Seperti ayat yang disebutkan ini. Ya, wa yazidullahu alladzina tadau hudan. Allah akan menambah orang-orang yang mengikuti petunjuknya, Allah tambahkan petunjuk. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Baik. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah di ayat yang lain, di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuril ladhi yufarrikuna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan, yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk Al-Furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya. Fusira al-Furqan bihadha wa hadha. Yang mana para ulama ketika menafsirkan al-Furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya Furqan, ya, membedakan cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan al-Furqan di sini adalah al-izz, pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa kita dapatkan kebaikan ini, Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Taib. Waqala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Saba ayat ke-9, inna fi dhalika la ayatan likulli abdin munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu bertobat, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Masya Allah, mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain, inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ya, bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman wa surati Ibrahim wa Saba wa Syura. Disebutkan di empat surat, di surat Luqman ya. Di surat Luqman ayat ke-31. Kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19, dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbara an ayatihi al-mashhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbaru an ayatihi al-imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran, hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya, ya. Wa man kana qasduhu ittiba' ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami dan mengamalkan hidayah, petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadhakkaru biha man yakhshahu subhanah. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Thaha ayat 1 sampai ketiga, Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara, kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah, ini jelas akan semakin menguatkan ketakwaan seorang hamba. Waqala fissa'ah, kemudian Allah berfirman tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45. Innama anta mudhiru man yakhshaha. Hanyalah engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut, karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa, tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Wa amma man la yu'minu biha wala yarjuha wala yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام وما حل بهم في الدنيا من الخزي قال بعد ذلك إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Hud hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi 'uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita akan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat. Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal, karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat, akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti, akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fi dahril khairu wasyarru wan na'imu wal bu'su was'adatu wasyaqawah. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fi dahr. Masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Wa rubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwatin nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan dalam ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka nisbahkan ini karena bintang ini, karena bintang itu, ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka, atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa, kekuatan ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Quran ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semua kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, antara takwa dan hidayah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Qolai sama azani Allah wa yakum, setelah kita menyimak bersama kajian disampaikan oleh Ustaz, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik Anda yang ingin menelpon ataupun Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Silakan. Ya, kami persilakan yang sudah masuk. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Ya, saya dengan Hana ya, di Makassar, Pak.
0: Iya.
1: Saya mau pertanyaan saya gini. Kalau misalnya ini terkait dengan sholat, boleh ya?
0: Terkait dengan sholat, ya silakan Ibu.
1: Iya. Kalau misalnya kita sholat untuk yang apa, jamaah, imamnya ada. Terus kemudian kita itu 4 rakaat kehilangan, jadi masbuk ya, kehilangan 2 rakaat. Menggantinya itu pada saat setelah salam kita berdiri, apakah setelah kita berdiri kita langsung berdiri lagi, baru kemudian yang kedua penggantinya itu duduk, atau kita duduk dulu baru berdiri lagi kemudian keduanya duduk lagi gitu. Jadi tidak ada yang langsung berdiri dari penggantian dua yang hilang tadi.
0: Iya, baik, terima kasih. Terima kasih,
1: Pak. Ya, kalau maghribnya juga gitu, Pak. Kalau yang tiga rakaat itu, kalau misalnya kita kehilangan 2 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat nih salam. Nah, duanya itu bagaimana menyikapinya? Duduk dulu atau langsung berdiri, atau duduk lagi dan duduk lagi?
0: Ya, baik, terima kasih Ibu.
1: Afwan.
0: Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi dari Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, tadi ada bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu dengar, tapi insyaallah saya bisa memahami karena pertanyaan yang berikutnya. Intinya orang yang masbuk untuk salat 4 rakaat, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, atau mungkin orang yang salat maghrib dia cuma dapat 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat tersebut? Pertama, ketika orang masbuk, dia masuk ke dalam sholat bersama imam berjamaah, kan kewajiban kita adalah mengikuti imam. Karena Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama ju'ilal imamu liyuktamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kita ikuti gerakannya. Ya, karena kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kita, taruhlah misalnya masuk ke dalam sholat berjamaah, sholat asar misalnya, kita dapatkan 2 rakaat. Ya, jadi imam rakaat ketiga, rakaat keempat, kita dapati itu, berarti kita kurang 2 rakaat. Kita duduk di rakaat terakhir, ya, dan menurut pendapat yang terkuat, duduk kita sama dengan duduk imam, karena wajib kita mengikutinya. Ya, ini kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri baru kita sholat sendiri, karena kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri. Jadi kita duduknya seperti duduk imam, meskipun kita belum selesai, tapi karena kewajiban tadi. Ya, ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, yaitu kita ikut duduk seperti duduknya imam. Jadi tadi kalau kita sholat asar kita dapati 2 rakaat terakhir, kita duduk tawarruk, setelah imam salam sempurna salamnya kita berdiri, Allahu Akbar, kita lanjutkan 2 rakaat sesuai dengan kekurangan kita. Ya, kita angkat tangan kembali, Allahu Akbar, kita salat 2 rakaat. Ya, kita selesaikan bacaannya semua, baru kemudian yang terakhir kita duduk tawarruk juga, karena kita ingin menyelesaikan sholat kita, duduk tahiyat akhir kemudian kita ucapkan salam, selesai seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang 3 rakaat dia cuma dapat 1 rakaat? Pertama tadi kita katakan ketika dia masuk imam di rakaat ketiga sholat maghrib misalnya, ya, atau dia dapatkan 1 rakaat saja intinya, mungkin imamnya dia dapatkan sedang tahiyat awal, kemudian dia ikut, berarti kan dapat satu rakaat. Dia berdiri bersama imam, ya. Pertama kali masuk, ingat dia berdiri tegak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini juga perlu saya tambahkan penjelasannya supaya lebih jelas. Ketika seorang itu masbuk, pertama dia datang masuk ke dalam saf tegak, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu, kalau imam dalam posisi misalnya sedang tahiyat, dia tidak perlu bersedekap karena dia tidak membaca. Tidak membaca Al-Fatihah. Imam sedang tahiyat misalnya, atau imam sedang sujud. Setelah dia bertakbir yang pertama, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram, tidak perlu dia bersedekap. Langsung saja takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi untuk mengikuti gerakannya imam. Imam sedang sujud, ya dia segera sujud. Imam segera sedang di antara dua sujud, ya dia duduk antara dua sujud. Imam sedang tahiyat, dia segera duduk tahiyat, mengikuti imam. Jadi tidak perlu dia bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya sedang berdiri, ya tentu dia bersedekap. Tapi kalau imam sedang berada dalam satu gerakan, maka kan dia wajib untuk mengikuti segera gerakan imam. Jadi dia dua kali takbirnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk takbir peralihan mengikuti gerakan imam. Baik, misalnya tadi maghrib, dia dapati imam sedang tahiyat awal. Dia takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk tahiyat. Setelah itu dia berdiri ikuti imam. Imam di rakaat terakhir. Ya. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir. Maka dia juga duduk mengikuti imam seperti duduk tahiyat akhir. Karena dia wajib mengikuti imam. Maka dia baca seperti bacaan imam. Kemudian dia imam salam. Dia berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang kurang. Karena tersisa dua rakaat yang kurang. Maka sebagaimana dia kalau sholatnya baru satu rakaat? Sebagaimana kalau dia baru sholat satu rakaat? Yaitu dia berdiri rakaat menambah rakaat yang pertama. Setelah dia duduk, ya setelah dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal, dengan duduk iftirash, duduk seperti duduk di antara dua sujud, ya tahiyat awal, ya karena dia kan menyempurnakan yang dua. Ada yang misalnya langsung berdiri karena katanya dua rakaat lagi, ini salah, dia harus lakukan sebagaimana kalau dia sholat sendiri, karena dia tinggal menyempurnakan, bukan lagi mengikuti imam saat ini. Jadi setelah rakaat yang pertama dia tambah satu rakaat, maka dia duduk iftirash untuk tahiyat awal. Setelah itu dia berdiri lagi, sempurnakan rakaat yang ketiga. Setelah itu dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Itu cara melaksanakan sholat bagi orang yang masbuk ketika mendapati sholat berjamaah bersama imam. Barakallahu fikum. Nah.
0: Karena atas jawaban yang telah diberikan Ibu, diberikan Ustaz, dan demikianlah jawabannya untuk Ibu. Di 0218236543, ya silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya silakan. Ya silakan, Ibu, Bapak. Ya, halo.
3: Halo.
0: Ya, silakan. Baik, terputus. Danillahu ayyakum, bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi 43. Baik, kita angkat berikutnya. Ya, kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Ya, kepada Anda yang telah terhubung.
0: Baik.
3: Ya, silakan.
0: Ya silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo.
3: Ya silakan Bapak Ibu telah terhubung.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ya. Dengan siapa Bapak atau dengan Bapak?
3: Ya.
0: Baik. Siap untuk bertanya. Kami akan alihkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Edri dari Pekanbaru ingin bertanya, Ustaz, di luar tema. Bagi lansia yang sedang sholat, tapi batuk yang menyebabkan ya, walaupun sedikit, apakah menyebabkan sholatnya batal dan harus kembali berwudu? Apalagi kalau terjadi dalam sholat Id misalnya Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi seperti ini

0: dalam kondisi normal dia akan bisa menahan. Dalam kondisi dia sakit atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa keluar tanpa batuk atau bersin atau ada guncang itu keluar. Kalau ini terjadi, ya tentu orang yang seperti ini misalnya dari awal dia sudah persiapkan, dia sudah kencing, dia sudah berusaha buang hajat, ya kemudian dia sudah bersihkan, dia sudah berwudu. Ternyata terjadi, namanya orang batuk atau bersin mungkin ya tanpa bisa di apa ini tanpa kita bisa prediksi kan, ya tanpa kita sadari keluar, ya maka kalau terjadi seperti ini karena desakan batuk atau bersin tersebut menjadikan keluar najisnya tanpa bisa ditahan, ini sama seperti hukumnya tadi orang yang ditimpa beser tadi ya, kencing atau ya mohon maaf buang kotoran, ini tidak membatalkan sholatnya karena itu di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan tentu tidak kena hukum sebagaimana orang yang keadaannya normal. Maka yang disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tadi dari awal hendaknya dia tunaikan hajatnya, dia bisa buang air besar, buang air kecil, kemudian bersihkan, setelah itu dia berwudu, setelah itu kalau ternyata keluar lagi tanpa bisa ditahan maka itu kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu
1: Nah Ustaz, yang telah diberikan, demikian jawaban untuk penanya melalui bertanya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum, sebelum kami lanjutkan untuk kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal, kami informasikan kepada Anda untuk cukup menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat di televisi. Oleh karena itu, ketika menelpon, mohon dimatikan dahulu televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan dan juga agar menyimak dengan baik. Karena kalau TV dihidupkan, kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya telepon WhatsApp, kami informasikan juga ini pun terjadi delay yang cukup panjang. Oleh karena itu mohon untuk tidak menyimak lewat televisi ketika menelpon karena ada jeda waktu yang cukup panjang sehingga bisa membingungkan kepada Anda semuanya jika Anda menelpon sambil menyimak televisi. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Eri di Brebes, Jawa Tengah.
1: Pak Eri di Brebes. Silakan Pak Eri pertanyaannya.
2: Iya. Mungkin agak di luar tema ya, karena ini ya momennya lagi Idul Adha ya. Tapi kan panitia masjid. Nah, ini terkait pemotongan hewan ini kan seringkali butuh tambahan biaya yang kita ambil dari operasional masjid. Nah, itu dibolehkan nggak ya Ustaz? Yang pertama. Karena kalau kita mengumpulkan dana patungan itu khawatirnya kalau terlalu banyak membebankan dari pengkorban itu khawatirnya mereka jadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di korban ini misalkan ada tetangga masjid terus meninggal, terus ketua ini suka apa namanya membebankan, misalkan minta dipasangin tenda untuk kegiatan apa namanya ya, ada orang meninggal gitu, nah itu menggunakan dana operasional masjid, apakah itu diperbolehkan? Itu aja. on

0: jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang ada di Brebes ya, Pak Eri tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tadi, kedua-duanya tadi tidak boleh digunakan. Ya, kebutuhan untuk misalnya termasuk pembangunan masjid, atau misalnya masjid-masjid butuh untuk direnovasi, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan masjid, ya, membayar orang untuk apa ini sebagai petugas kebersihan masjid, marbot masjid misalnya, itu yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan untuk masjid. Kecuali kalau misalnya ya ada kotak amal yang kita khususkan, kita tulis itu ini dana untuk operasional masjid, ya. Ini dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya. Tidak mengapa kita cantumkan di situ. Misalnya, supaya nanti orang ketika... Nah, itu baru boleh digunakan. Adapun kalau dana operasional masjid digunakan untuk tadi, untuk hewan kurban, pembiayaan hewan kurban, atau tadi lagi membuat tenda tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini tidak diperbolehkan di dalam. Karena sumbangan tadi sudah tertentu, dan ditujukan hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi itu keadaannya. Adapun untuk yang berhubungan dengan hewan kurban, kayak harusnya bisa dicantumkan, dimasukkan sekalian sebagai dimasukkan ke dalam harga membeli hewan kurban tersebut. Ya, ya memang itu harusnya yang menanggung adalah yang berkurban. Tidak perlu memikirkan nanti mereka tambah berat, ya kan, diberikan sesuai saja. Mereka kalau memang menginginkan kurbannya disembeli, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dipotong, mereka tinggal terima saja. Kan memang harus ada biaya operasionalnya, biaya pemotongannya, mengulitinya, mengurusnya, dan seterusnya. Bahkan juga nanti kan ada kotorannya, ini kita harus bersihkan juga, dan semua butuh orang yang mengerjakannya, yang tentu membutuhkan ada yang diupah dalam masalah ini. Ya, jadi tetap biaya tersebut ya dibebankan kepada yang berkurban, ditambahkan mungkin jangan terlalu besar, yang sesuai saja, secukupnya saja. Yang jelas, yang menanggungnya adalah mereka yang berkorban, karena mereka lah yang menginginkan atau yang membutuhkan pelayanan jasa tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, melalui pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya 5 bulan telah bercerai dengan suami secara hulu, dan sekarang saya masih tinggal di rumah kami yang dulu bersama anak saya yang kecil, yang besar sudah mondok. Hak asuh anak saya semua ada di saya, dan mantan suami boleh menyenguk anak kapanpun dia mau, tapi setiap akhir pekan dia suka menginap walaupun tidurnya di ruang tamu. Tapi sebenarnya saya keberatan dengan hal tersebut karena kami sudah bercerai. Dan ketika diberitahu, dia marah dengan alasan karena ingin menjenguk anak. Bagaimanakah sikap saya, Ustaz? Dan saya bingung bagaimana cara yang memahamkan dia tentang batasannya. Dan apakah yang saya lakukan ini berdosa, Ustaz? Silakan, Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Iya, sikap yang dilakukan oleh ibu ini sudah benar. Harusnya dilarang memang, karena itu bukan mahramnya. Ya, apalagi akan menjadi fitnah, karena bagaimanapun itu adalah bekas orang yang dekat dengannya, dan akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan cuma sekedar menjenguk saja harusnya tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan dia sendiri, ibu juga sendiri, atau cuma dengan anak-anak yang masih kecil. Ya, harusnya ditegur suami tersebut dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kalau mungkin bisa diusahakan dicari penengah yang bisa memberikan teguran kepada dia. Kalaupun juga tidak bisa, maka ya ibu tadi harus mengusahakan setiap suaminya datang, harusnya ada yang menemani dia. Mungkin dari kalangan saudaranya, apakah ada adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang berada di rumah tersebut ketika suaminya ada, supaya tidak menjadikan dia berduaan di tempat tersebut. Ya harusnya memang suami ini bisa ditegur dengan cara yang baik, sampaikan kepada siapa saja yang bisa menegurnya agar tidak melakukan hal tersebut, ya. ketika dia butuh untuk menjenguk anaknya, mungkin dilakukan di ruang di luar, ketemu dengan anaknya sudah cukup. Tidak boleh dia berada di dalam, karena kecuali kalau ada orang lain, ada keluarga lain mungkin di situ yang bisa supaya menjadikan mereka tidak berduaan. Kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat yang tentu fitnah yang ditimbulkan bisa lebih besar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Nah,
1: nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Mbak Aula Tangerang.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Ustaz, gimana caranya mengkodok puasa yang dulu kita belum sempat bayar karena ya kejahilan kita waktu masih dulu waktu SMP atau apa gitu, pesannya belum sempat kita bayar, jumlahnya juga kita nggak tahu berapa gitu Pak Ustaz. Gimana kalau mengkodoknya sekarang Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk mengqadha puasa, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, ya ini bukan karena ada udzur, ya, misalnya udzur sakit atau perempuan karena haid misalnya, itu kan udzur ya meninggalkannya. Kalau tanpa karena ada udzur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ini tidak bisa diganti. Ini dosa besar yang tidak akan bisa diganti, karena ini tidak ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa untuk menyeimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkannya meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Nah, jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udzur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan dia bisa hitung, dia bisa perkirakan haidnya ada berapa, ya, karena kebiasaan haidnya tentu ya masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid, dia tinggal hitung sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti 7, kalau kemudian dia menggantinya, berusaha mengkodoknya, menggantinya di waktu-waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingat-ingat, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya, atau mungkin dia pernah sakit sehingga dia meninggalkan puasa, ini ada udzur, tentu bisa kalau kita ingat sekarang dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari pesan singkat melalui WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Bahwa Ustaz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya seorang yang ada jin nasab Ustaz, namun tidak mau diruqyah, dia ridho dengan keberadaan jin tersebut di dalam dirinya, sementara beliau sudah mengaji sunnah meskipun baru awal-awal saja, dan sekarang usia beliau sudah 72 tahun Ustaz. Mohon memberikan nasihat dan sarannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz.
2: Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan bagi beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Nah, orang yang seperti ini keadaannya kita mau bilang apa kalau dia sendiri tidak mau? Tidak akan bisa kita memaksa untuk meruqyah dia. Yang jelas keberadaan jin tersebut pasti nanti akan mengganggu dirinya. Ya, pasti akan mengganggu dirinya, apalagi kalau dia betul-betul mengikuti sunnah, belajar tauhid, pasti jin Cinta dia akan gelisah. Ya, kalau dia benar-benar jin, ya, ada pada dirinya, pasti nanti dia akan tidak nyaman jin tersebut. Dia akan mengganggu orang tadi untuk tidak bisa belajar dengan benar, tidak bisa beribadah dengan benar. Harusnya orang ini berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut, menjauhkan dari dirinya. Ya, tapi kalau dia sendiri tidak mau, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa menasehati, cuma kita bisa menegurnya. Kalau dia sendiri tidak mau untuk dirukyah, maka tidak akan bisa kita memaksa. Yang ada ya kita bisa doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menghilangkan segala gangguan dari dirinya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap orang tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan.
4: Halo.
1: Ya.
4: Oh, tentang di rupiah juga, Ustaz.
1: Baik, dengan siapa Bapak? Mamat Bapak dengan siapa?
4: Saya dari Bengkulu, Samsudin dari Bengkulu.
1: Pak Samsudin di Bengkulu. Baik, Pak Samsudin, silakan pertanyaannya apa, Pak?
4: Tentang di rupiah juga, kan aku kan sering marah-marah. Dibilang Ustaz itu kan jin korim. Rupiah itu kan apa ayat-ayat yang dibaca itu, Ustaz? Apa berapa buah ayat yang dibaca itu? Fatihah, ayat kursi itu masuk juga.
1: Iya, terus? Pertanyaan, Pak?
4: Aku pemarah, sering pemarah itu ayat itu, apa itu jin korim itu kan tidak mau lari sama aku.
1: Iya.
4: Apa kalau kita rukiah ada kan apa ayat yang dibaca itu?
1: Baik, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak Samsudin atas pertanyaan, cukup Pak ya.
4: Ya.
1: Baik, ya. Baik, kepada Ustaz kami pasangan untuk menjawab, silakan Ustaz.
2: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Pak Syamsuddin dari Bengkulu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dari dalam kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dan gangguan dari diri beliau dan juga untuk kita semua. Ya, pertama ya apa yang tadi disebutkan itu ada jin korin pada dirinya. Ya, ini belum tentu benar. Belum tentu jin itu yang mempengaruhi dirinya. Pertama, kita sendiri harusnya berusaha pertama berdoa kepada Allah dan agar dihindarkan dari sifat mudah marah dan selalu berusaha untuk mengekang nafsu kita ketika ada emosi kita yang terpancing atau kemarahan yang itu tentu nantinya disulut oleh syaitan. Kita berusaha menahan diri, menundukkan hawa nafsu kita. Kalaupun betul ada jin pada dirinya, seandainya betul, ya tidak mengapa dia meruqyah, ruqyah mandiri dengan dia memperbanyak membaca ayat Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat yang bisa dibaca bisa ya tadi surat Al-Fatihah, kemudian tiga kul ya, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga baca ayat kursi, bahkan surat Al-Baqarah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Bisa kita ruqyah dari kita sendiri dengan cara seperti itu. Kalau kita lagi misalnya sudah banyak membaca, ingin istirahat, tidak mengapa kita dengarkan murotal di rumah kita atau di kamar kita, supaya itu yang lebih sering kita dengarkan. Itu akan menjadikan, kalau betul ada jin pada diri seorang muslim, itu akan menjadikan jinnya kegerahan dan kepanasan. Insya Allah dia akan pergi seiring semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran dan semakin sering memperdengarkan telinga kita lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini bagi beliau yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah pelajaran kebaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum, demikian. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala yang telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah dan juga atas waktunya yang telah menyampaikan materi serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan keluarga beliau serta meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali bagi kita bisa menghadirkan kajian-kajian berikutnya di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah, Allahumma amin. Untuk Anda semuanya khotbah Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap menjaga kesehatan dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan di pembahasan kita Fawaidul Fawaid. Akhir kalam, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TV. Salam dari Muhammad Quran dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: selanjutnya di Roja TV dan Radio Roja.
1: Dalam hal akad sewa beli atau ijarah mutahiyah bitamlik ini pun, risiko tetap ditanggung oleh yang menyewakan. Biasanya yang terjadi, pihak menyewakan tidak mau tahu.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Ketahuilah semua umat manusia, jangankan satu orang, semua umat manusia, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali dengan kebaikan yang memang Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: sungguh aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu akan hakikatnya. Jikalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat ke-47.
1: Secarik permohonan hamba

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzzikri Hafidullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
4: Baik, man.
3: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
4: Sama-sama.
3: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
5: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
3: Dan kayaknya udah ada nih.
5: Kayaknya udah ada.
3: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
5: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap.
3: Oke. Okay. Dimas, silakan.
6: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Mani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya. Luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad. Amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Zulzikri. Mas Fani, terima kasih.
3: Oke, okay. Oke, Dimas, terima kasih.
4: Itu Dimas yang sesi lalu.
3: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
5: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
3: Iya, bisa.
5: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
3: Silakan, Ustaz.
4: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
3: Masya Allah, keren.
4: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
3: Iya, yeah, Ustaz.
4: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
3: Yes.
4: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
3: Afdol, Ustaz, ya.
4: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
3: Nah,
4: itu kan jadi masalah tuh.
3: Itu, itu
4: tepan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
3: Gawat,
4: Ustaz. Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah,
3: okay,
4: itu boleh setelah hari ketujuh.
3: Oh iya, Ustaz.
4: Jadi bebas.
3: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
4: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
3: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
4: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
3: Oke.
4: Maka kedepankan dulu berkurban, di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rizki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini, gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
7: Benar,
4: ya. Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
7: Jadi
4: dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya nggak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
7: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
5: Itu,
7: iya tuh, clear ya,
5: cukup clear ya.
7: Iya, alhamdulillah.
5: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
7: Kurban dulu karena momennya.
5: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
7: Insyaallah.
5: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nusul Zikri Hafizahullah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
7: Benar, insyaallah.
5: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
7: Ya
5: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, sambil menantikan kumandang azan salat zuhur yang hari ini jatuh pada pukul 11.45 menit waktu di Indonesia bagian tengah, kami hadirkan kajian tentang fikih kurban bagi para panitia kurban. Ya, khusus bagi panitia kurban, Anda bisa ikuti tentang apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang bagi para panitia kurban. Bersama Ustaz Aminur Baiz Hafizahullah, kajian beliau di Masjid Al-Furqan di Sleman, Jawa Tengah atau Yogyakarta. Barakallahu fikum.
3: Hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama jamaah Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Akhirnya karena seperti ini Pak, kebiasaan yang ada di masyarakat kita, yang tadi ada jatah 1-4 tadi ya, ini yang terjadi kan, ada misalnya satu keluarga bapaknya jadi panitia, istrinya ya melu jadi panitia, anak mbarep nomor loro, anak nomor telu, guys, gede-gede melu panitia kabeh. Ya. Maka satu rumah dapat 5 jatah panitia. Bapaknya ketua RW dapat lagi. Istrinya ketua PKK dapat lagi. Anak pertama ketua pemuda dapat lagi. Walu. Di satu keluarga iso nggagai lebih banyak daripada sahibul kurban. Sahibul korban mau ngentok 1/3, ini yang bukan sahibul korban, dia gak ikut korban, bisa dapat 2 kalinya sahibul korban. Wonten ngoten niku. Wonten? Ada di sini? Masya Allah. Kontobat orang yang ini. Di sini gak ada. Nanti kalau pas korban, sekarang gak ada. Kalau pas korban itu baru ada. Ini suruh taubat ini Pak, Masya Allah, kasihan ini. Jadi haknya warga jadi berkurang banyak gara-gara diambil paksa oleh orang ini. Oleh karena itu mungkin ya perlu diumumkan di awal bahwa untuk pelaksanaan

0: Kurban Masjid Marhamah mulai tahun ini panitia tidak dapat jatah. Coba Pak diuji kayak gitu, coba ya. Gelem teko napa mboten niku lho. Ya meskipun nanti mungkin dikasih. Tapi di awal ada pernyataan kayak gitu, diumumkan ya. Sebelum pelaksanaan kurban atau mungkin sehari sebelum berkurban lewat grup-grup WA bahwa panitia kurban di Masjid Al-Marhamah tidak mendapatkan upah dari hasil kurban. Entah bagaimana cara mereka memahami. Kalau sampai kemudian mereka enggak mau datang, nah sekarang terbukti bahwa mereka ini memang tujuannya cari upah. Dia ketika disuruh kerja tapi enggak dibayar, enggak mau. Nah, kalau upah berarti resikonya tadi kembali ke sini, Pak. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal. Ya, panitia kan sejenis dengan itu. Dia kerja dan dibayar dengan hasil kurban. Dan itu sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Kalau kayak gini caranya bisa membahayakan keabsahan dari kurban itu sendiri. Ya, kita yang kasihan sahibul kurban. Ya. Selanjutnya, tapi Pak kan ada istilah amil. Ada enggak istilah amil dalam kurban? Amil itu hanya ada dalam zakat. Iki digawe-gawe loh ini, Pak. Sebagai alat pembenar biar dia bisa dapat jatah. Ya, iki amil, jatahe amil. Jatah amil niku zakat, kurban enggak ada kok kayak zakat. Kalau zakat kan ada 8 golongan ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Kalau kurban enggak ada 8 golongan seperti ini. Maka tidak ada istilah amil. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang siapa sih amil itu? Wal amilina 'alaiha. Makna al amilina 'alaiha yaitu pada surat At-Taubah ayat 60, ai as-su'at al-jubat alladzina yab'atsuhumul imamu litahsiliz zakah. Mereka adalah para petugas yang diutus oleh imam, pemimpin, untuk menarik zakat. Sehingga amil itu orang yang narik zakat dan dia diberi wewenang oleh negara. Maka dia punya kekuatan hukum. Sehingga bisa memaksa orang. Pak, tak hitung ya. Dunyane bapak sakmene, kudune bayar zakat sakmene. Moh aku moh. Nah, itu bisa dipaksa oleh amil. Nah, dengan kerja ini amil berhak dapat zakat. Ini posisi panitia bukan amil. Oleh karena itu sekali lagi status panitia seharusnya apa, Pak? Wakil sukarela. Sehingga kerja panitia yang dari awal tidak dibayar tadi sifatnya kerja bakti. Sehingga pastikan panitia kerja sosial. Nah, kalau kerja sosial jangan nuntut bayaran. Kasihanilah sahibul kurban kalau diberlakukan seperti itu. Baik. Selanjutnya masalah ini, menjual hasil kurban lalu uangnya disedekahkan itu boleh enggak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam Tabyinul Haqa'iq, ini referensi madhab Hanafi. Walau ba'ahuma bidarahim liyatasaddaqa biha jaza. Li'annahu kurbatun katasadduk bil jildi wal lahmi. Jika dia menjual hasil kurbannya dengan pembayaran uang dirham untuk disedekahkan dalam bentuk dirham, hukumnya boleh. Ini keterangan dalam madhab Hanafiya. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hallal. Wa akhbarani Abdul Malik bin Abdul Hamid. Aku mendapatkan berita dari Abdul Malik dan bin Abdul Hamid bahwa Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, qala, beliau mengatakan, Inna ibn Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi thamani. Ibnu Umar menjual kulit sapi lalu disedekahkan. Hasil penjualannya tadi disedekahkan. Ini pendapat yang pertama. Maka praktek ini enggak masalah menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dilarang. Ini pendapat mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Asy-Syaukani mengatakan, ittafaqu 'ala anna lahmaha la yuba. Fakadha al-julud. Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula kulit. Wa ajazaul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah. Wa qalu yusarrifu thamanahu masrifal udhiyah. Sementara Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan salah satu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan. Dan mereka mengatakan hasilnya disalurkan sebagaimana penyaluran daging kurban. Jadi setelah dapat duit, kasihkan fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, boleh. Menurut pendapat tadi ya, Abu Thawr, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wallahu alam. Maka praktik ini mungkin lebih ringan. Tapi syaratnya setelah dijual, uangnya jangan dipakai untuk gantiin operasional tadi. Tidak dipakai untuk ganti operasional, tidak digunakan untuk bayari jagal, tapi disedekahkan. Baik. Nah, kalau seperti ini boleh enggak memberi kulit untuk takmir? Kasusnya biaya operasional diambil dari infak masjid. Ditalangi dulu oleh takmir. Setelah itu hasil penjualan hewan kurban, hasil penjualan kulit dan seterusnya, uangnya dikembalikan ke takmir karena kemarin ditalangi oleh takmir. Apakah kayak gini boleh? Pertama yang perlu kita lihat, boleh enggak infak masjid digunakan untuk operasional kurban? Kaidahnya ini, infak masjid digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid, untuk operasional masjid, kegiatan sehari-hari masjid, apapun kegiatan masjid yang sifatnya melekat dengan masjid boleh ditutupi dengan infak masjid. Jika tujuannya untuk mengganti biaya operasional yang diambilkan dari dana takmir, bayar utang ke takmir kan jadinya ya, maka jadinya sama dengan bayar utang ke takmir. Jadi kalau misalnya kasusnya tadi, mau kurban butuh sewa tenda, butuh tenaga keamanan, butuh makanan, anggaplah modalnya 5 juta, lalu oleh takmir ditalangi, ini uang 5 juta. Nah setelah itu disediakan tadi, ya. Lah terus ki belok besok balik piye ki? Ya nanti kalau kita sudah jual kulit dan seterusnya, hasilnya balik nol ke takmir. Itu sama dengan ini tadi, menjual hasil kurban lalu mendapatkan fasilitas dan perlengkapan. Sama dengan ini ya, perlengkapannya ditalangi takmir dulu, nanti akan diganti oleh sahibul kurban. Kalau kayak gini ya masuk kategori menjual hasil korban. Baik. Selanjutnya, jika tujuannya untuk operasional masjid, maka statusnya wakaf masjid. Misalnya, tidak ada kasus penggunaan dana masjid. Jadi operasional di situ murni swadaya masyarakat, enggak pakai infak masjid. Lalu selesai kurban, kulitnya dijual, dapat uang 5 juta misalnya. Iki enake piye iki duit 5 juta? Udahlah masukkan aja ke masjid. Lalu ditaruh di masjid. Boleh enggak kayak gitu? Kalau ditaruh di masjid, ini masuk ini wakaf bagi masjid. Hukumnya boleh. Sehingga hasil itu bisa diperuntukkan untuk operasional masjid atau wakaf masjid. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, Pak, biayanya kan besar ya. Kalau kemudian tadi operasional sewa ini, sewa ini, sewa ini tidak boleh diambilkan dari kas masjid, tidak boleh diambilkan dari hasil menjual kulit, terus nutupinya pakai duit siapa? Kalau iuran sahibul kurban terlalu besar. Sahibul kurban kambing berapa iurannya? 150. Kalau sapi 250 per sapi atau per orang? Per orang, berarti kali 7 ya. Sehingga kalau kita hitung misalnya, andaikan di sini ada 100 kambing. 100 kambing. Pernah ada 100 kambing? Belum. Berapa? 45 kambing. Kalikan 150 rupiah. 150 ribu. Berapa sapi? 15. 15 sapi. Berarti kan kali 250 kali 7 gini ya. Ini totalnya berapa? Sedikit ini, Pak. Dibandingkan dengan ubur rampe yang demikian buahnya itu, ubur rampenya habis berapa biasanya? Mungkin ada bagian keuangan panitia. 2 juta. 20 juta. 20 juta. Ya. Kebutuhannya 20 juta. Sementara yang tersedia ini berapa ini? Coba dihitung, Mas. 45 kali bawa HP enggak? Minta tolong dihitungkan. 45 kali 150. 6. Berapa? 67 juta. 6.750. Selisihnya jauh sekali. Eh? Oh, yang sapi belum. Sapi berapa? 15 kali 250 kali 7. 26.250.000. Nah, insyaallah nutup berarti ya. Baik. Kalau ini nutup, insyaallah tidak masalah. Berarti tidak perlu buka donasi. Tapi kalau ini kurang, solusinya buka donasi ini. Sehingga ini kan pesta rakyat, maka kita buka donasi dari rakyat. Seperti biaya 17-an itu kan biasanya buka donasi. Sebagai solusi ketika biaya operasional itu terlalu mahal dan tidak memungkinkan untuk ditutupi dari iuran sahibul kurban. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berikutnya saya sudah siap untuk dikritik. barangkali ada yang nyalai pakem seperti biasanya. Monggo. Blok utara. Blok utara dulu, Mas. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya tak yang ingin tes
0: tes ya, monggo Pak.
1: Suara saya sudah keras. Salam
0: agak maju, mungkin Bapak agak maju.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dipegang Pak, itu ada
2: minyak.
0: Mikrofon online.
1: Oh. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah kepanitiaan itu bisa dari agama lain?
0: Bisa dari
1: agama lain. Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan kepanitiaan, karena tanggung jawab panitia seperti yang saya yang disampaikan kemarin oleh Ustaz, misalnya sapi sampai lepas kemudian hilang, itu tanggung jawab siapa?
0: Nah,
1: sementara misalnya kita ngambil panitia keamanan dari agama lain, apakah yang ganti sapi nih seperti itu? Jadi sebetulnya itu menurut saya ya gimana ya, kepanitiaan itu sangat berat sekali tanggung jawabnya, karena kalau sapi sampai kemarin memang kejadian di sini, tapi alhamdulillah tidak sampai hilang. Malam-malam sapi lepas, kemudian alhamdulillah kita kejar bisa ketangkap lagi. Itu kelihatannya kan hal yang sepele, tapi seandainya kejadian betul, itu sangat repot sekali. Demikian mungkin yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik, bolehkah panitia dari agama lain? Jawabannya, untuk kegiatan kerja bakti sukarela yang ini bukan ritual ibadah, siapapun boleh ya. Sehingga ibu-ibu yang sedang datang bulan ikut ngirisi daging, boleh enggak? Oh, kamu enggak sholat kok melu ngirisi daging korban? Boleh ya, enggak masalah. Loh, tapi saya sedang haid. Ya enggak masalah. Haidnya kan tidak di tangan. Nabi SAW pernah nyuruh Aisyah seperti itu ya. Beliau sedang haid, kemudian Aisyah diminta untuk mengambilkan sajadah beliau di dalam masjid. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni khittu, saya sedang haid. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna haidotaki laisat biyadik. Haidmu kan tidak di tanganmu. Kemudian Aisyah mengambilnya. Maka apakah boleh dari agama lain? Boleh. Tapi ya tadi Pak, kembali kepada kaidah, tidak boleh komersil dengan minta apa? Hasil kurban. Kalau komersil pakai uang enggak apa-apa. Tapi kalau komersil dengan minta hasil kurban enggak boleh. Tapi dia enggak boleh di tim penyembelih ya. Non muslim suruh nyembelih kambing kurban, ya jangan. Ini harus yang muslim dan muslimnya yang ngerti tentang bagaimana cara menyembelih korban yang benar. Baik, intinya panitia dari agama lain tidak masalah, boleh. Dan nanti dia dikasih jatah sebagai warga, bukan jatah sebagai pekerja. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, selanjutnya, ini kok nulisnya panitia lepas ya. Sapi lepas, bukan panitia yang lepas. Bagaimana kalau ada sapi yang lepas atau sapi masuk jurang, sapi masuk sungai? Ada banyak video orang nyembelih sapinya melbu sungai karena dia nyembelihnya di pinggir sungai. Kalau seperti ini, kata kuncinya, apakah panitia teledor? Nah, batasan teledor adalah batasan teledor. Apa itu teledor, Pak? Ada dua keadaan. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini teledor jenis yang pertama. Teledor yang kedua, tidak melakukan sesuatu gitu, yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau panitia melanggar salah satu dari dua poin ini, maka dia teledor dan harus nanggung resiko. Misalnya sapinya dipakai latihan memanah, terus mati, ya sudah, nanti dia harus nanggung resiko. Intinya kembali ke sini, apakah teledor atau tidak? Kalau teledor harus nanggung resiko, kalau tidak teledor tidak nanggung resiko. Nah, sudah diikat. Keamanan. Iya.
1: Tapi ya enggak tahu gimana jadinya lepas gitu loh. Iya. Lah itu seandainya ini namanya kan alhamdulillah kemarin bisa ketangkap. Kalau itu enggak ketangkap itu yang ganti siapa itu? Iya. Kan repot kalau kepanitiaan ganti 20 juta itu kan ya.
0: Iya, masyaallah. Wis kerja ora dibayar kon ganti sapi siji kan ya. Baik, jadi kalau sudah dijaga dengan maksimal, bahkan ada SDM keamanan yang dibayar untuk jaga semalam, sapi sudah diikat, kok tetap ucul hilang. Ini terus siapa yang harus ganti? Ketika ada resiko pasca resiko tanpa teledor, saya sebut resiko tanpa teledor, berarti ini kan musibah. Nah, siapa yang harus nanggung musibah itu? Ya pemilik sapi tersebut, orang yang dapat musibah, kita sebut pemilik musibah gitu aja. Ini musibahnya musibah untuk siapa ya? Musibah untuk yang punya sapi. Kalau musibah ya, jangan minta ganti rugi ke orang lain. Pak, kita sudah jaga dengan maksimal dan kok tetap ucul hilang. Ya dah, itu musibah. Maka 7 orang tadi nanti beli sapi lagi, urunan lagi. Karena ini musibah. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo. Enggak kelihatan. Oh, nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tadi ada pada poin terakhir, ada solusi buka dana dari warga untuk operasional proses pelaksanaan kurban di wilayah ini. Dari tadi saya mendengar biaya operasional 20 juta. Yeah. Kemudian kita hitung-hitung di Sulawesi tadi 20 tambah 26 tambah sekian. Nah, itu 26 sama dan yang di atasnya itu termasuk sebenarnya pengeluaran nanti untuk upah jagalnya yang satu per orangnya berapa gitu, saya kira itu harus dikeluarkan dengan upah jaga. Yeah. Ada kemungkinan akan berkurang lagi jadi itu
0: saja. Oh gitu. Jadi nilai 26 ini tadi saya tanya kebutuhan total 20 juta ini belum termasuk upah jagal. Konsumsi. Berarti totalnya berapa plus upah jagal plus baru kelihatan ini ya. Tadi belum ngaku masalahnya.
2: Terus yang kedua Pak Amin. Mungkin ada ini tadi kan ini di YouTube juga kita mendengarkan ulang mungkin bisa lagi. Namun mungkin kiranya yang tadi tertulis huruf cetak Habib Bukhari Muslim tadi dan sebagainya, ini mohon bisa di share ke panitia
0: non muslim.
2: Tadi tulisan-tulisan yang cetakan tadi yang
0: tulisan ini nggih.
2: Iya. Kecuali yang tulisan tangan biasanya Pak Hasanuddin nyampaikan ke
0: Takmir.
2: Tulisan Bukhari Muslim. Kemudian cetakan tadi kiranya yang
0: PowerPoint ini.
2: Iya, PowerPoint.
0: Oh, siap. Insyaallah.
2: Karena Kalau kita dengan mendengar, membaca berulang-ulang akan lebih baik manfaatnya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Monggo, Pak.
3: Insyaallah. Jawab sekarang ya
0: enggak
3: apa-apa.
0: Oke. Nanti insyaallah kita jawab tahun depan ya.
3: Yang pertama singkat saja, boleh enggak panitia itu mengambil daging kurban untuk tadi ubur rampai itu loh.
0: Makan bersama.
3: Ya, dimasak bersama. Itu loh. Artinya kalau tidak boleh ya sudah begitu loh, enggak apa-apa. Enggak boleh beli daging sendiri. Berarti ano sumbangan takmir menjadi 60 juta. Pertama itu Ustaz, dan waduh lali satu nih. Ya sudah itu dulu Ustaz gitu loh. Yang satunya orang tua itu kadang-kadang sudah pelupa gitu.
0: Okay. Mikrofonnya jangan dipindah Pak, di situ saja. Nanti kalau sudah teringat Bapak langsung sampaikan ya. Panitia makan bersama dengan mengambil hasil kurban, ini boleh enggak? Insya Allah enggak masalah. Karena yang saya lihat praktek makan bersama itu bukan sebagai upah, tapi sebagai acara bersama. Sehingga kadang ketika makan itu ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. Bahkan ada orang luar lewat, monggo makan, malu makan ya. Ini mungkin lebih dekat bisa sebagai hadiah, bisa sebagai sedekah. Intinya makan-makan bersama dengan menggunakan hasil kurban, kita memahami ini bukan upah. Ini bukan upah. Saya sering menjumpai orang yang diajak makan bersama enggak mau. Aku wis madang ning omah, saya sudah makan di rumah. Dijak gabung makan bersama enggak mau. Dan ada orang lewat misalnya ikut sholat, karena waktu itu pas duhur dia ikut sholat, terus diajak sama takmir, sekalian makan monggo, mumpung ada makanan di depan. Yang seperti ini lebih tepatnya bukan upah. Buktinya yang tidak terlibat dia bisa dapat, yang terlibat kadang enggak mau dapat. Beda dengan jatah khusus tadi ya. Kalau jatah khusus tadi kan Pak Ustaz, biasanya mewajiban.
3: Saya hanya ingin menginformasikan kalau praktek di sini, di masjid ini, tapi bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Biasanya daging korban itu diantar ke masing-masing rumah. Gitu ya?
0: Namanya ya. Pak yang diantar?
3: Jadi daging korban itu yang diberikan kepada warga masyarakat termasuk sebenarnya panitia, itu biasanya diantar ke masing-masing rumah, sehingga itu menutup kemungkinan bahwa ibunya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat, karena diantar ke masing-masing rumah. Oh gitu ya. Itu yang pertama, informasi saja Pak Ustadz. Yang kedua, kalau tidak mungkin kan gak usah dijawab sekarang. Yang kedua itu, saya minggu yang lalu itu mendengarkan Pak Ustadz menyatakan begini, kalau daging atau kulit itu dihadiahkan, hadiahkan tadi boleh kan Pak Ustadz ya?
0: Iya.
3: Kalau dihadiahkan, boleh enggak?
0: Boleh.
3: Boleh. Tapi kemudian yang si penerima hadiah itu kemudian dijual.
0: Baik.
3: Kelihatannya boleh Pak Ustadz kemarin.
0: Boleh.
3: Boleh lah ya. Jadi kalau misalnya kulit itu diserahkan ke takmir bukan dalam kerangka untuk nyaur utang, artinya itu nyoh tak berikan gitu loh, dan kemudian oleh takmir dijual bukan dalam kerangka membayar hutang. Agak kabur ya kalau seperti itu.
0: Baik. Berarti nanti utangnya beda lagi.
3: Enggak usah dibayar.
0: Oh, utangnya enggak usah dibayar. Ya itu dipahami sebagai bayar utang. Kalau sampai utangnya enggak usah dibayar. Oke. Intinya begini. Kulit manfaatnya tidak boleh kembali ke sahibul kurban ya. Dalam bentuk manfaat materi hasil jual beli. Jadi kalau kulit itu dijual lalu hasilnya disedekahkan, tadi ada pendapat yang membolehkan. Atau yang kedua, kulit itu dikasihkan dulu oleh si penerima dijual, bebas kalau seperti itu. Jangankan kulit, daging saja boleh. Daging itu boleh. Kalau saya dikasih oleh orang berupa daging, terus tak buat bakso, kemudian saya jual bakso, itu boleh. Karena saya menjual ini bukan korban saya, tapi dari hasil pemberian orang lain. Silahkan. Tapi kalau hasil korban saya, kemudian tak buat bakso, tak jual, karena saya punya warung bakso, ini pelanggaran. Sama seperti yang pertama tadi. Nah, masalahnya yang takmir ini, takmir dengan panitia. Sekali lagi, kita minta infak takmir mohon tidak dipakai untuk kegiatan kurban. Baik dengan cara apa? Dengan cara diberikan atau dengan cara diutangkan. Karena itu di luar kegiatan kurban. Sama seperti ini, Pak. Kalau kas infak dipakai 17-an boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid. Walaupun panitia 17-an takmir masjid. Misalnya panitia 17-an tahun ini adalah takmir masjid. Menghias. Ya, kalau itu bagian dari properti masjid, enggak masalah. Asal properti masjid ya. Dan itu kan dibutuhkan. Yang jadi masalah untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid. Misalnya untuk panjat pinang. Terus hadiahnya apa saja digantung di atas pakai kas masjid. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan. Nah, kurban juga sama sebenarnya. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu aktivitas di luar masjid. Ada banyak sekali keterangan para ulama tidak boleh kurban di area masjid karena ngotori masjid. Di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah masjaroh, tempat jagal binatang. Rumah potong itu nggak boleh dipakai sholat karena ada najis di situ. Darah itu kan najis. Darah yang muncrat nih loh, Pak, pada waktu nyembelih mancar itu najis. Itu artinya bahwasanya kegiatan ini bukan kegiatan masjid. Nah pakai infak masjid ini kita bisa sebut pelanggaran amanah terhadap dana masjid. Makanya solusinya kalau sampai habis 54 juta sementara dana yang terkumpul di masyarakat hanya sekitar 30, ini berarti berapa ini? 33 juta, selisihnya lumayan. Nah, berarti solusinya ya cari donasi. Beli pisau. Iya, pisau. Kalau masjid butuh pisau untuk misalnya buka puasa, ngersi'i, ngupas apa, boleh. Untuk kurban, apa hubungannya masjid dengan kurban? Masjid dengan kurban tidak ada hubungannya ya. Sehingga kurban dengan kegiatan masjid itu tidak ada hubungannya. Maka jangan gunakan kotak infak masjid. Apa hubungan masjid dengan kurban, Pak? Tidak ada ya. Masjid tidak dengan kurban itu tidak ada hubungannya. Karena kurban itu kegiatan terpisah dengan masjid. Di zaman para sahabat, ini agak panjang jadinya. Buat nama-nama. Saya menjumpai kurban kolektif itu di Jogja. Kalau di daerah Lamongan, jarang kurban kolektif. Kurban itu pribadi-pribadi. Sehingga rumah ini kurban kambing, nanti disembelih sendiri. rumah ini kurban kambing sembelih sendiri, pribadi-pribadi. Kumpul di masjid, kemudian kolektif itu jarang di sana. Dan dulu di zaman sahabat, kurban itu pribadi, bukan kolektif. Maka sahabat nyembelih untuk dia dan keluarganya, sisanya disedekahkan, mereka tangani sendiri-sendiri. Nah, model kurban kolektif kan di tempat kita. Gimana? Cuman kalau sapi kan tidak mungkin pribadi ya. Nah, sapi ini hanya memungkinkan bareng-bareng. Artinya ini kegiatan pribadi, bukan kegiatan masjid. Sehingga seharusnya tidak diambilkan dari kas masjid. Pribun? Nah, tidak harus. Tapi asalnya kurban dulu itu pribadi. Kolektif boleh enggak? Silahkan. Cuman kalau kolektif ini jangan pakai kas masjid. Itu saja. Solusinya yang tadi itu, buka donasi warga. Ini ada 17-an, itu hadiahnya dari mana? Hah? Donasi ya? Iya. Jadi pemuda kampung kan keliling, terus minta donatur, minta dari para donatur warga. Ada yang nyumbang 200 ribu, 300 ribu. Nah itu nanti untuk biaya operasional pesta rakyat kurban. Karena biaya jadi bengkak itu kan sebab ubo rampe yang buahnya tadi, Pak. Wallahu a'lam. Wah ini rada tegang saya dek ini. Insya Allah bisa dicoba ya. Nanti biar tidak memanfaatkan infak masjid. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan amal kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Dan Allah berikan pahala yang besar bagi para panitia yang sudah melayani masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Dan semoga Allah jadikan amal kita di sepanjang bulan Dzulhijjah diterima olehnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عقودا وهل تجزئ؟
1: لا، لا تجزي النقود عن الأضحية، ولا تغير العبادات إلى دراهم وأموال، هذا تغيير للعبادة. فالأضحية تذبح كما شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان هناك محتاج فقير وتقول بتصدق عليه ولنا مضحي، وهذه الفقر ملح ضرورة، قد يكون هذا أفضل من الأضحية. نعم، ولكن الأضحية يقولون ذبحها أفضل من التصدق بثمنها، إلا في حالة الضرورة والمسغبة، هذا شيء آخر. نعم.
2: Bersedekah sesuai dengan harga hewan kurban sebagai ganti menyembelihnya. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, bagaimana hukum membayarkan harga hewan kurban dengan uang untuk disedekahkan sebagai ganti menyembelih hewan kurban? Apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian Syekh menjawab, tidak boleh menyembelih hewan kurban diganti dengan sedekah uang, dan tidak boleh mengganti ibadah seperti ini dengan dirham ataupun harta yang lainnya. Sebab hal ini termasuk usaha untuk merubah ibadah. Hewan kurban itu seharusnya disembelih sebagaimana telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi jika ada seorang yang fakir yang membutuhkan dan perlu untuk dibersedekah, di samping itu masih ada orang-orang di sekeliling kita yang hendak menyembelih hewan kurban, kemudian si fakir pun meminta dengan merengek-rengek karena memang keadaannya yang sangat mendesak, maka boleh jadi hal ini, yakni bersedekah kepadanya dengan memberikan uang, lebih utama dari menyembelih hewan kurban. Akan tapi berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa menyembelihnya lebih utama daripada bersedekah sesuai dengan harganya, kecuali dalam keadaan darurat dan sangat mendesak. Wallahu ta'ala alam.
3: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
4: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
5: هل يعتبر الهدي أضحية؟ وعليه هل يجب على من أراد الحج أن يمسك عن شعره وظفره من
6: لا، الهدي ليس أضحية، الهدي غير الأضحية، الهدي متعلق بالحج القارن والمتمتع، أما الأضحية فهي التي تفعل في كل مكان. الحج لا يفعل، الهدي لا يفعل في مكة أو منى، وأما الأضحية تفتح في كل مكان، الناس يضحون في بلدانهم، وأما الهدي فإنه متعلق بالتمتع والقران ويكون بمكة، فالهدي شيء والأضحية شيء آخر.
2: Tentang perbedaan antara hadyu dengan kurban. Pertanyaannya, apakah hadyu sama seperti kurban? Dan apakah wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji untuk menahan dirinya dari memotong rambut dan kuku? Kemudian saya mengatakan tidak. Hadyu tidak sama dengan kurban. Dia lain dari kurban. Hadyu berkaitan dengan ibadah haji qiran ataupun tamattu'. Adapun kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja. Sedangkan hadyu tidak boleh dilakukan kecuali di Makkah atau di Mina. Sekali lagi, kurban itu boleh dilakukan di tempat mana saja, sehingga siapa saja bisa berkurban di negeri mereka sendiri. Sedangkan hadyu berkaitan dengan haji tamattu' dan qiran, dan tempatnya hanya di Makkah. Dengan demikian, hadyu itu adalah sebuah amalan, dan kurban adalah amalan yang lain yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
4: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
0: Tafadhal Misfir. Soalik.
7: Abang soalik ya tuan Umar, عندي ولد في الرياض.
0: نعم.
7: ويقول ما يقدر ياخذ عيد من هناك، هل انا عيد عارف تجيني انا ما بقي تسمعني؟

0: ولا اعيد انا بعيدين؟
1: قصدك الأضحية؟
0: ايوه من مشان الأضحية.
1: طيب
2: الأفضل أنه يذبح الأضحية في بيته في الرياض، وإذا ذبحت أنت عنه ونويته معك في أبها يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يضحي في الرياض في بيته وعند أهله. نعم
1: أحسن الله إليكم.
3: Tentang hukum menyembelih hewan kurban di luar kota, pertanyaannya dari Musfir. Dia mengatakan, semoga Allah memanjangkan umur engkau, hai Syekh. Saya mempunyai anak yang tinggal di Riyadh, dan dia tidak mungkin menyembelih hewan kurban di sana. Bolehkah saya menjadi wakil menyembelihkan hewan kurban untuknya, ataukah saya harus menyembelih 2 ekor?
4: Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, yang afdal dia menyembelih hewan kurbannya di rumahnya, yakni di Riyadh. Namun jika tidak mungkin dan Anda menyembelihkan di Abha untuknya dan Anda mengikut sertakan pahalanya dalam sembelihan tersebut, maka hal ini tidak mengapa. Sekalipun yang afdal dia menyembelihnya sendiri di rumahnya di Riyadh. Wallahu taala alam.
5: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Fasalli lirabbika wanhar.
2: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
3: Jika kana dzabih yadhbahu 'adad min al-adahi atau yadhbah mithl dajaj, fahal yakfi tasmiyah wahidah fi awwal bad' al-'amal?
4: La, la yusammi 'inda kulli dzabih.
5: Tentang membaca basmalah bagi yang menyembelih banyak sembelihan. Pertanyaannya, jika seorang penyembelih menyembelih sejumlah hewan kurban atau menyembelih beberapa ayam, apakah cukup dengan membaca basmalah sekali di awal penyembelihan? Kemudian Syekh mengatakan tidak. Dia harus membaca basmalah pada setiap hewan yang akan disembelih, berapapun jumlahnya. Wallahu a'lam.
3: Qul ma ma'na yakfihi ismuh.
4: يكفيه اسمه يعني أنه مسلم لأنه مسلم وأن من شأنه أن يسمي فالمسلم من شأنه أن يسمي فإذا نسي ليس عليه شيء لا, لا شك أن الإنسان إذا نسي ليس عليه شيء لكن الحديث ليس صحيح مرفوعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحيح عن ابن عباس موقوفا عليه والمعنى أن أن أن أن أن أن أن نسيان التسمية لا يؤثر.
5: Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang maksud dari satu lafadz hadis yang berbunyi yakfihismu. Pertanyaannya, apa maksud dari lafadz hadis yakfihismu? Kemudian Syekh mengatakan maksudnya cukup dilihat dari statusnya sebagai seorang muslim sehingga sembelihannya halal. Karena kebiasaan orang muslim ketika hendak menyembelih dia akan membaca basmalah. Namun jika dia lupa, maka tidak ada konsekuensi apa-apa baginya. Hanya saja hadis ini tidak marfu, artinya sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar hadisnya itu mauquf sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan pendapat yang rajih, kalau seorang muslim lupa membaca basmalah saat menyembelih, maka hal ini tidak mempengaruhi kehalalannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Fasalli lirabbika wanhar.
2: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
6: تقول في الأضحية هل يجوز أن أعطي أضحيتي لبيت أيتام ومن الذي يمسك عن قص الشعر والأظافر أنا أم أولاد الأولاد الأيتام؟
7: الأضحية يا أخت شعيرة من شعائر الإسلام وهي سنة مؤكدة ومكانها في بيت المضحي وأولاده يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها وإذا أرادوا أن يعطوا الأيتام منها هذا شيء طيب وإن أرادوا أن يتصدقوا عليهم من غيرها من فالله وسع على المسلمين الأرزاق والصدقة لهم مطلوبة لا تنحصر في الأضحية بل قد يكونون بحاجة إلى النقود بحاجة إلى الطعام بحاجة إلى الكسوة فتتلمس حاجتهم نعم وأما الشعر والأظافر فيمسك عنها من يريد أن يضحي إن يريد أن يضحي فإنه يمسك عن أخذ شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته وأما من تدفع له الأضحية لينتفع بها فلا علاقة له بذلك إنما هي من يريد أن يضحي كما في الحديث أنه من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح الأضحية نعم
6: أحسن الله إليكم.
8: Berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, bolehkah saya memberikan daging hewan kurban saya ke rumah yatim? Dan siapa yang dilarang mencukur rambut dan memotong kuku? Sayakah ataukah anak-anak yatim yang mengkonsumsi binatang kurban? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, wahai ukhti, menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari syiar Islam. Sunnah muakkad hukumnya dan tempat pelaksanaannya di rumah orang yang berkurban beserta anak-anaknya. Mereka boleh makan daging sebagiannya atau memberikan hadiah dan bersedekah dengan sebagiannya. Jika mereka ingin memberikan sebagiannya kepada anak-anak yatim, maka hal ini merupakan kebaikan yang luar biasa. Dan jika mereka ingin bersedekah kepada mereka dengan selainnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki bagi kaum muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk bersedekah. Dan bersedekah tidak terbatas pada penyembelihan hewan kurban. Akan tapi boleh jadi mereka membutuhkan uang, makanan atau pakaian. Dengan demikian, kebutuhan mereka perlu diketahui oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan larangan mencukur rambut dan memotong kuku, khususnya bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban untuk menahan diri sehingga tidak mencukur rambut dan memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Sedangkan orang yang menerima santunan hewan kurban untuk mengambil manfaat darinya, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut. Dan yang ada kaitannya hanyalah untuk orang yang ingin menyembelih hewan kurban, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudhhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adhfarihi hatta yadhbaha udhiyatahu." Barang siapa yang ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Wallahu taala a'lam bissawab.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Fasalli lirabbika wanhar.
2: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
3: يقول نحن في البيت خمسة أولاد ذكور مع الوالد كل منا يضحي بأضحية
4: ما في بس طيب هذا لو لو لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب هو معنى ذلك إنه لا يجوز وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه عن أهل بيته هذه إذا كانوا في مطبخ واحد وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي ما في معنى.
5: Tentang anggota keluarga yang ingin berkurban sendiri-sendiri. Pertanyaannya, kami di rumah ada 5 anak laki-laki bersama ayah. Dan setiap orang di antara kami ingin berkurban dengan satu hewan kurban. Bagaimana dengan hukum seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak mengapa karena hal ini baik. Jika setiap orang ingin menyembelih satu hewan kurban, ini termasuk amal kebaikan. Dan pernyataan sebagian ulama yang mengatakan bahwa satu sembelihan itu cukup untuk satu rumah, bukan menunjukkan larangan. Ini hanya arahan jika rumahnya satu dapur saja. Akan tapi jika masing-masing memiliki dapur sendiri-sendiri, maka tidak mengapa masing-masing menyembelih satu hewan kurban untuk masing-masing dan hal ini tidak mengapa. Kalaupun mereka hidup serumah dengan satu dapur dan masing-masing ingin menyembelih untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

0: fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: يقول فضيلة الشيخ اشتريت شاة للأضحية فلما جئت بها إلى البيت وأنزلتها من السيارة كسر أحد قرنيها هل تصلح للأضحية؟
3: مسألة القرن يعني ما تذكر فيه شيء من أحد الحكم لكن إذا كان يعني هو الكلام عليه إذا كان أنه النص أو أكثر من النص أما إذا كان قليلا فالعلماء يقول ذلك لا يؤدي.
4: Tentang hewan kurban yang tanduknya patah. Wahai Syekh yang mulia, saya telah membeli seekor kambing untuk dikurbankan. Namun ketika saya telah tiba di rumah dan menurunkannya dari mobil, salah satu tanduknya pecah. Apakah kambing tersebut tetap diperbolehkan untuk dikurbankan? Kemudian Syekh mengatakan, dalam masalah tanduk, saya tidak ingat hukum yang jelas tentang hal ini. Namun jika bagian yang patah itu lebih banyak dari setengah, maka tidak boleh dikurbankan. Dan jika sedikit, maka tetap diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu ta'ala a'lam.
2: يقول اشترى الأضحية وكانت سليمة وقبل العيد بأيام كسر قرنها
3: ما يؤثر أبو ما يذبحها لأن القرن لا يؤثر وإنما هو نقص في الخلقة وإلا فإنه يجوز أن يضحى بمكسورة القرن.
4: Pertanyaannya, saya telah membeli binatang kurban dan awalnya sehat dan semuanya enggak ada yang cacat. Namun beberapa hari sebelum pelaksanaan Id, tiba-tiba saya lihat tanduknya patah. Apakah boleh saya menyembelih binatang korban yang seperti ini? Kemudian Syekh mengatakan, tidak berpengaruh dan tidak mengapa jika tetap disembelih. Hanya saja memang kurang sempurna fisiknya. Namun tetap diperbolehkan untuk disembelih meskipun tanduknya rusak. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: يقول ما هو موضع الذبح من الرقبة في الأسفل
3: أو
2: في
3: يعني يكون من بين الرأس بين الرأس والرقبة ويكون في أصل الرقبة ويكون في أثنائها لكن يعني التي تنحر كالإبل تكون في أصل اللبة التي هي في أصل الرقبة والبقر والغنم تكون يعني عند ملتقى الرأس بالرقبة هذا يقال له ذبح وذاك يقال له نحر لكن كما مر بنا يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني الإبل يجوز أن تذبح يعني من رقبتها بين رأسها ورقبتها وكذلك الغنم يعني يجوز أن تكون في أصل الرقبة الذي هو مكان النحر كل ذلك جائز إلا أن الأصل أن الإبل تنحر والبقر والغنم تذبح ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر.
4: Tentang bagian yang harus disembelih, pertanyaannya, leher bagian manakah yang harus dipotong urat-uratnya? Fadilat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, seluruh leher dari batas kepala sampai pangkal leher adalah tempat untuk penyembelihan, baik pangkalnya ataupun tengahnya. Adapun nahar pada unta, tempat penusukannya di cekungan yang berada pada pangkal leher. Sedangkan kambing dan sapi, tempat disembelihnya ada pada ujung leher perbatasan antara kepala dengan leher. Dan ini disebut dengan dabah. Sedangkan pada unta disebut dengan nahar. Sekalipun boleh kedua-duanya pada semua hewan ternak. Boleh menahar, yaitu menusuk leher hewan yang seharusnya didabah disembelih, dan sebaliknya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Artinya bahwa unta boleh disembelih dengan dipotong urat-urat lehernya yang berada pada perbatasan leher dengan kepalanya. Demikian juga kambing, penyembelihannya boleh dengan ditusuk cekungan yang berada pada pangkal lehernya. Semuanya dibolehkan secara syar'i. Hanya saja para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa unta pada asalnya ditusuk pada pangkal lehernya. Sedangkan kambing dan sapi pada asalnya adalah disembelih dengan memotong urat-urat lehernya dan boleh menyembelih unta serta boleh juga untuk menusuk kambing dan sapi pada pangkal lehernya agar menjadi halal. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
5: Fasalli lirabbika wanhar.
1: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
2: Yaqul as-sa'il hal yushtarat fil hadi ma yushtarat fil udhiyah min haith anna takun khaliyah min al-uyub allati ja'at fil udhiyah.
3: نعم أحكام الهدي أضحية واحدة يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي.
4: Tentang syarat hadyu dan hewan kurban, pertanyaannya, apakah disyaratkan pada hewan hadyu sebagaimana yang disyaratkan pada hewan kurban, di mana hewan kurban harus selamat dari cacat? Kemudian Syekh mengatakan, ya, hukum hewan kurban dan hadyu sama. Artinya, nas-nas yang berkenaan dengan hadyu juga berlaku untuk hewan kurban. Dan nas-nas yang berkenaan dengan hewan kurban juga berlaku untuk hadyu. Dan yang dimaksud dengan hadyu adalah hewan ternak yang disembelih sebagai ungkapan syukur karena seorang dapat menjalankan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiran. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: hewan yang disembelih atas nama selain Allah, atau hewan yang tercekik, yang terpukul, yang mati terjatuh, yang tertanduk, atau yang mati diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Maka hewan tersebut halal jika didapati masih hidup, selamat dari perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang tertanduk, yang diterkam binatang buas. Jadi apabila didapati masih hidup, kemudian disembelih, maka boleh dimakan. Namun jika didapati sudah mati sebelum disembelih, maka haram untuk dimakan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban. Fatwa-fatwa ulama. Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.
2: Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
3: Jika kan insan musyra, fahal li auladihi an yusa'iduhu fi syira' al-udhiyah?
4: Lahum, aqul lahum an yani lahum an yani yusta'dinuhu fi an yani yudhahu wa yani walau dhaha kullu wahidin minhum yani fa inna dhalika la ba'sa bihi illa an yakunu yani baytuhum ta'amuhum wahid wa makanuhum wahid wa matbakhuhum wahid fa yakfi udhiyatan aw udhiyah wahidah.
0: Tentang anak yang membantu bapaknya dalam membeli hewan kurban. Pertanyaannya, jika ada seorang bapak yang berada dalam kesulitan, apakah anak-anaknya boleh membantunya untuk membeli hewan kurban? Kemudian Syekh mengatakan, mereka boleh meminta izin kepadanya untuk menyembelihkan, meskipun masing-masing dari mereka menyembelih sendiri-sendiri. Hal ini tidak mengapa, kecuali jika mereka serumah, maka cukup dengan satu sembelihan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa-fatwa ulama dalam ibadah kurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jalla." Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini.

Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dartu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan, keindahan di dunia dan keindahan di sorga, apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah wahai kaum muslimin dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Qur'an tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya. Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka
rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini, kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi, pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ada kalimat yang artinya begini, kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Dalam surat tersebut sebenarnya bisa saja Allah membuat damai, tidak berbunuh-bunuhan. Tapi mengapa Allah berbuat menurut kehendaknya ya Ustaz ya? Yang mungkin saja malah akan menimbulkan permusuhan. Pak, memikirkan perbuatan Allah itu terkadang sulit dicerna oleh akal kita. Makanya coba Bapak juga baca ayat yang lain. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi merekalah yang ditanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak jangan membaca satu ayat tanpa ayat yang lain. Ayat yang lain Allah mengatakan apa? Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun juga. Iya. Bapak juga baca ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu Maha Adil dan yang lainnya. Maka dari itu, Pak, ketika Bapak baca ayat ini, akan tetapi Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang pertama yang harus dipahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Adanya setan, adanya iblis, adanya maksiat, itu dengan kehendak Allah. Dengan apa? Dengan kehendak Allah. Kehendak Allah adanya perbuatan maksiat, itu sudah kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bayangkan Pak, kalau sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, hancur bumi ini. Pernah ada orang datang kepada orang Qadariyah, namanya Amr bin Ubaid. Orang Qadariyah itu punya keyakinan Pak, bahwa sesuatu itu bisa terjadi walaupun Allah tidak kehendaki terjadi. Ada orang datang, orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid. Hai Amr, unta saya dicuri orang, tolong dong doakan sama Allah biar unta saya kembali. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri, maka kembalikanlah unta orang ini ya Allah. Apa kata orang Arab Badui? Ah, kalau gitu saya gak butuh doa kamu. Loh kenapa? Nah, kalau Allah tidak berkehendak unta saya dicuri ternyata kecurian, saya khawatir kalau Allah berkehendak unta saya kembali ternyata gak kembali-kembali. Jadi buat apa saya berdoa kalau begitu? Kalau gitu Allah lemah. Justru karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak, semua yang terjadi di muka bumi dan semua yang ada di langit bumi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Paham yang kedua ini, Pak. Yang ketiga, Allah berkehendak adanya maksiat. Tapi yang berbuat maksiat secara hakiki bukan Allah, Pak, tapi manusia. Yang Allah berkehendak adanya arak tidak? Ada. Terus yang minum arak siapa? Manusia. Ketika dia minum arak dengan sengaja, beda tidak dengan orang yang minum arak tidak dengan sengaja? Beda tidak, Pak? Beda, Pak. Iya. Beda. Sekarang kalau Bapak seorang polisi nih, Pak ya. Kemudian tahu-tahu ada orang yang nerobos lampu merah, Pak. Bus, stop. Kenapa kamu terobos lampu merah? Udah kehendak Allah, Pak. Kira-kira antum terima enggak alasan itu, Pak? Kalau ada perampok datang ke rumah mengambil harta bapak, memperkosa istri bapak, lalu dia berkata dengan enaknya kepada bapak, "Pak, ridho ini udah takdir ya, Pak." Bapak terima itu? Gak bisa kita terima, enak aja. Kalau itu saja kita tidak bisa terima, maka demikian pula Pak, semua yang terjadi di muka bumi berupa pembunuhan dan yang lainnya memang tidak lepas dari kehendak Allah, tapi manusia pun diberikan oleh apa? Oleh Allah kehendak. Ketika manusia melakukan perbuatan itu dengan kehendak mereka, padahal mereka tahu bahwa itu tidak boleh, maka Allah berhak untuk mengazab mereka. Iya. Jadi Pak, sekali lagi tolong jangan selalu kita fokuskan mikirin perbuatan Allah. Karena mikirin perbuatan Allah itu di luar kemampuan otak dan akal manusia. Akal kita itu diberikan oleh Allah keterbatasan loh Pak. Kalau akal kita diberikan keterbatasan dan ternyata memikirkan sesuatu yang di luar batasan akal, yakin error otaknya, error, gak mengerti. Jadi gimana dong enaknya? Enaknya Pak, seperti yang Allah sebutkan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Manusia tidak boleh ditanya tentang apa yang ia lakukan, yang Allah lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya tentang apa yang ia lakukan. Jadi kita itu sekarang fokuskan tentang perbuatan kita sendiri. Kita udah sholat benar belum? Kita udah melaksanakan perintah Allah belum? Kita sudah meninggalkan maksiat belum? Itu yang kita pikirin coba. Itu lebih bermanfaat untuk hati kita, Pak, daripada kita memikirkan tentang perbuatan-perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, karena Allah ilmunya sangat luas, sedangkan ilmu kita sangat sedikit. Ya.

Apakah ziarah kubur kepada orang-orang soleh termasuk dalam kesyirikan? Walaupun niatkan tidak untuk meminta kepada kuburan itu, hanya berziarah saja. Jazakallahu khairan. Ziarah kuburan pada dasarnya adalah sunnah dan dianjurkan menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kuburan, karena menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan. Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah menziarahi kuburan Baqi, lalu mendoakan kaum muslimin yang ada di sana. Bahkan kadang malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi, diikuti oleh Aisyah dari belakang, ada kisahnya itu dalam hadis Bukhari. Kadang beliau juga pergi ziarah ke kuburan Uhud, menziarahi sahabat-sahabat yang dimakamkan di Uhud, yang gugur dalam perang Uhud, mendoakan mereka, mengucapkan salam kepada mereka. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini masalah yang pertama. Kecuali untuk wanita, di sana ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan tapi tidak boleh sering-sering, dengan syarat tidak meratap. Ada yang tidak membolehkan sama sekali bagi perempuan. Masalah yang kedua, setelah kita jelaskan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah dan dianjurkan dengan tujuan mengingat akhirat dan mendoakan orang yang telah meninggal, misalnya menziarahi orang tua kita. Rasulullah menziarahi kuburan ibunya, padahal ibunya bukan seorang mukminah, tetap dia ziarahi dan dia menangis di sana karena kasih sayang seorang anak kepada ibu. Jadi kunjungi orang tua, kuburan orang tua, keluarga, silahkan, tidak ada masalah. Masalah yang kedua, mengkhususkan ziarah untuk kuburan orang-orang soleh. Ini masalah. Apalagi kuburan tersebut di tempat yang jauh, sehingga kita harus menghabiskan bekal untuk itu, harus mengkhususkan bekal pula, melakukan perjalanan jauh, bersusah payah untuk itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama tidak dibolehkan. Karena kalau bukan karena keyakinan khusus kita kepada orang-orang soleh itu, kenapa harus orang soleh yang jauh-jauh itu kita kunjungi? Kuburan orang tua kita yang dekat kita jarang kita kunjungi, malah pergi ke kuburan yang kita anggap soleh itu. Karena adanya keyakinan, keutamaan di kuburan itu. Dia orang yang soleh. Dia itu doa orang, kalau kita di sana mudah-mudahan doa kita mustajab. Dan lain segala macamnya. Sementara kuburan orang tuanya yang di kampung dia tidak dia kunjungi. Atau jarang dia kunjungi. Aneh kan? Pasti karena ada keyakinan. Nah, kalau yang seperti itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "La tushaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan syaddu ar-rihal, safar, melakukan perjalanan dengan susah payah, berbekal untuk menuju satu tujuan, suatu tempat untuk diziarahi, dikunjungi. Illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa masjid hadha wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Tiga itu. Rasulullah tidak sebutkan di situ kuburannya malah. Tapi kalau kita sudah sampai di kota Madinah, disunnahkan kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma untuk tujuan datang ke sana, bukan khusus untuk ziarah. Kalau saja kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beliau sebutkan di dalam hadis itu, apalagi kuburan selain beliau. Dan kenyataannya banyak saya saksikan di kuburan-kuburan yang dianggap kuburan orang soleh itu, banyak terjadi perbuatan melampaui batas, berlebihan dan kesyirikan-kesyirikan. Saya sudah keliling menengok kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu di Jawa itu. Ada di kuburan salah satu di Demak itu, tidak perlu saya sebutkan kuburan siapa, raja siapa, sultan siapa, terserahlah. Itu dibuat seperti masjid tempatnya. Masuk ke dalam ada pintu khusus, ada yang jaga, kita masuk harus dengan sopan jalan. Iya.
kemudian diperintahkan duduk, nanti dibimbing kita membaca doa-doa khusus, ada kelambunya, di kelambu, ya, kuburan itu, dan segala macam, dengan penuh kekhusyukan berdoa di sana. Kalau dia berdoa di masjid, mungkin tidak ada pula seperti itu. Nah, ini dia ghulu. Bahkan di sebagian tempat di Jawa Timur, ada pula salah satu tempat itu kuburan salah seorang yang ditokohkan, dianggap soleh dan keramat, itu ada sumur di sana. Setelah orang ziarah di kuburan itu, orang mengambil air di sumur itu seperti air zam-zam pula, dibawa pulang, dibagi-bagikan, karena dianggap punya keutamaan-keutamaan tersendiri, bisa menjadi obat dan segala macam. Ada. Dan banyak lagi tempat-tempat yang seperti itu. Sehingga akhirnya terjadilah kesyirikan-kesyirikan. Ada orang yang memang sekedar kunjung-kunjung saja. Mungkin kata tadi niatnya kan untuk menziarahi kuburan orang soleh saja. Tapi masalahnya, kalau memang kuburan orang soleh, lebih baik Anda mengunjungi kuburan orang tua Anda. Itu termasuk bakti kepada orang tua, mendoakan dia di sana, mengucapkan salam kepada dia, mengingat kematian. Nah, ini salah satu bakti Anda kepada orang tua, itu jauh lebih bermanfaat dan berguna. Allahu a'lam.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah anzakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah, nikmat dijauhkan kita dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan nikmat yang paling besar diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita wajib berpegang teguh kepada Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini merupakan kewajiban yang harus kita pegang seumur hidup kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang istiqomah. Kenapa kita bahas tentang istiqomah? Ini materi yang penting untuk kita bahas dan diulang-ulang untuk dibahas. Karena banyak orang yang diberikan oleh Allah hidayah di atas Islam, kemudian dia tidak istiqomah di atas Islam, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengeluarkan dia dari Islam. Ada orang Islam yang kemudian dia murtad dari Islam, ada atau tidak? Ada. Ada orang yang dia tadinya diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia tinggalkan sunnah itu, kembali lagi dia berbuat bid'ah. Dan ini juga ada dalam kehidupan, tidak sedikit. Bahkan ada orang-orang sebagai pelajar, penuntut ilmu, yang dulunya ngaji, kemudian sekarang enggak ngaji lagi. Ada atau tidak? Ada, banyak. Tadinya nuntut ilmu, kemudian enggak nuntut ilmu lagi. Ini enggak istiqomah dia. Thalabul ilmi wajib, dan menuntut ilmu syar'i ini merupakan jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nabi juga bersabda SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan aljannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Tapi ada di antara orang yang kemudian enggak nuntut ilmu lagi. Pernah nuntut ilmu, kemudian setelah itu berhenti dia nuntut ilmu. Karena apa? Ya karena mungkin syubhat. Karena mungkin syahwat. Dia cinta kepada dunia sehingga ditinggalkan thalabul ilmi. Bahkan ada orang yang tadinya sebagai dai yang mengajak orang kepada sunnah, kemudian ditinggalkan sunnah itu. Jadi dai ahlul bidah. Ada enggak? Ada. Ada. Tadinya dai mengajak orang kepada sunnah, sekarang dia masuk kepada firqah atau kelompok ahlul bidah. Dia terjadi. Berarti tidak istiqomah lagi dia. Sudah keluar dari istiqomah. Ada orang yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid, belakangan enggak sholat lagi dia. Ada orang yang tadinya dia melaksanakan sunnah, dia berjenggot, tidak isbal, belakangan kembali lagi dia. Jenggotnya dicukur, isbal lagi. Tadinya ada orang yang pakai jilbab sempurna, ya karena kehidupan rumah tangganya dan segala macam, udah gak pakai jilbab lagi. Masih banyak lagi kalau kita gaji orang-orang yang tidak istiqomah. Istiqomah ini wajib, dan nanti kita akan bahas dalam buku ini. Atau masalah sunnah aja, artinya sesuatu yang sunnat, artinya hukumnya sunnat, bukan wajib, itu harus kita jaga. Apalagi yang jelas wajib harus kita jaga terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan kepada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan kepada beliau, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin." Kana yakumul laila fataraka qiyamal laili. Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Sholat malam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi melarang seorang itu meninggalkan sholat tahajud, sholat malam yang hukumnya sunnah. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan yang tadinya rajin sholat malam, kemudian ditinggalkan sholat malamnya. Sholat malam ini hukumnya sunnah. Tapi ketika dia meninggalkan itu, tercela. Ketika dia meninggalkan itu, tercela. Kalau ini yang sunnah, tercela. Apalagi yang, apalagi yang wajib. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu ini wajib atau tidak? Wajib. Berarti harus terus kita nuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Makanya orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian gak nuntut ilmu lagi, gak ngaji lagi, orang yang seperti ini kufur nikmat. Antum ingat itu, kufur nikmat. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Sebab di kitab Riyadhus Shalihin ada bab tentang al-muhafadzah al-a'mal, menjaga amal-amal. Juga ada muhafadzah ala ma'tadahu minal khair, menjaga apa-apa yang sudah terbiasa dilakukan dari kebaikan. Ketika dia berhenti tidak nuntut ilmu lagi, maka orang ini kufur nikmat. Mesti dia terus istiqomah dalam thalabul ilmi sampai dia diwafatkan oleh Allah. Terus dia ngaji, terus dia belajar. Tapi karena ya dunia dan sifat manusia zalim, sifat manusia kufur dan sifat manusia bodoh, maka kemudian dia tinggalkan itu. Nah, ketika dia tinggalkan itu, maka dia termasuk orang yang kufur nikmat. Kenapa dikatakan orang yang meninggalkan nuntut ilmu itu dikatakan kufur nikmat? Siapa yang bisa jawab? Masa gak ada yang bisa jawab? Ustad-ustad semua depan saya nih. Kenapa orang yang tadinya nuntut ilmu, kemudian dia gak nuntut ilmu lagi, ditinggalkan? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, dia kufur nikmat. Kenapa? Ya. Ya, betul. Satu lagi. Ya. Ya, siapa lagi yang bisa jawab? Bisa berada di mana? Ya. Ya. Ini yang jawab nih depan saya dari Bima ini. Datang ke sini ke Bekasi ngaji dari Bima. Makanya kalau ada orang sini yang enggak datang keterlaluan. Dari Bima ini datang. Bima masuk NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Begini, tentang masalah ilmu ada dua jawaban. Yang pertama tadi, Nabi menyebutkan tentang nikmat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda SAW, ni'matani maghbudun fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Nah, ketika dia enggak nuntut ilmu, dia menyanyikan nikmat ini. Nikmat sehat dan waktu luang, mesti dia terus nuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah. Ketika dia berhenti enggak nuntut ilmu, dia menyanyikan dua nikmat ini. Yang kedua, menuntut ilmu ini, arti ilmu itu sendiri, ilmu syar'i, Quran dan sunnah ala fahmi salaf, merupakan nikmat yang paling besar. Quran wa sunnah ala fahmi salaf merupakan nikmat yang paling besar. Dari semua nikmat yang ada, ini yang paling besar, nikmat ini. Makanya Allah berfirman,

dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui, dan nikmat Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Dan di sini Allah menyebutkan tentang ilmu. Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Berarti yang diajarkan oleh Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan karunia Allah kepada engkau sangat besar. Saya bacakan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 113. Di bagian akhirnya, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab artinya apa? Al-Qur'an. Al-hikmah artinya as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepada engkau itu sangat besar. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Beliau mengatakan bahwa nikmat ilmu a'zamun ni'am. Nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar nikmat ilmu. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika diajarkan Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika orang berbicara soal kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, ya kebahagiaan ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia mengamalkannya, ini kebahagiaan hakiki. Karena hati ini dia bisa bahagia dengan apa? Dengan ilmu. Enggak dengan yang lainnya. Ada kebahagiaan yang lain dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ada orang bisa merasa bahagia dengan apa yang di luar dirinya. Yang di luar dirinya. Seperti apa? Dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dia punya mobil mewah, dia punya segala macam. Bahagia enggak orang? Bahagia, tapi semu kebahagiaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang diberikan oleh Allah bentuk tubuh yang sempurna. Mata, telinga, lisan, hidung, tangan, kaki. Ini bahagia enggak orang punya? Bahagia, tapi ini pun semu. Yang ketiga kata beliau, itu kebahagiaan ilmu. Diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Diberikan dia pemahaman dengan pemahaman yang benar. Dan dia meniti jalan siratul mustaqim. Ini nikmat yang hakiki. Ini nikmat yang hakiki yang sebenarnya. Ini yang akan membawa kebahagiaan manusia dunia akhirat. Karena ilmu dan amal soleh merupakan nikmat yang paling besar. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kata beliau begini, wal khairu was salahu wal falahu was sa'adatu munhasirun fi naw'aini fil ilmi nafi' wal amal salih. Kebaikan, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu terbatas pada dua. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal soleh. Nah, kalau ini seperti ini harus kita pelajari terus, kita pahami terus sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Enggak boleh berhenti. Ketika berhenti dia dari mencari ilmu syar'i dan mengamalkan soleh, ini keluar dia. Keluar dari mana? Keluar dari siratal mustaqim. Berarti ujungnya dapat hidayah atau sesat? Sesat. Dan banyak yang sesat. Setelah Allah memberikan ilmu kepada dia, dia belajar, diberikan hidayah taufik, kemudian dia akan nuntut ilmu lagi. Nuntut ilmunya seperti ini. Dulu para ulama nuntut ilmu seperti ini. Beramai-ramai. Ini cuma berapa ribu yang hadir ini. Imam Ahmad majelisnya dihadiri 5.000 orang. Dan rapat semuanya. Kan banyak orang enggak mau kalau duduk rapat gini, enggak mau dia. Maunya yang enak, ngaji yang enak. Ya, ngaji yang enak di mana? Ya di hotel. Ya enggak dapat ilmu, sesat. Enggak dapat ilmu. Kamu dapat ilmu duduk di masjid Allah. Duduk bersimpuh bersama kaum muslimin. Itu yang dilakukan oleh para ulama salaf.

0: kan kita berpegang Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ala fi'li salaf. Itu bagaimana salaf melakukan, itu yang kita lakukan, itu bermanfaat. Sampai sini paham? Paham. Jadi kita wajib untuk istiqamah, enggak boleh berhenti deh dalam menuntut ilmu, dalam kita melakukan amal soleh. Nanti amal soleh, amal taat banyak, nanti saya akan sebutkan contoh-contoh yang banyak sekali. Karena ini penting, bukan mustahil orang itu yang tadi diberikan hidayah Allah kemudian dia sesat, bukan mustahil. Karena apa? Karena hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati itu menurut apa yang Allah kehendaki. Maka doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sekarang kita bahas ikhwan fiddin, jazakumullah, tentang istiqomah ini. Yang pertama hadisnya yaitu dari Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Lihat di bab pertama halaman 9 dari Amr wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an qal, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam ini satu perkataan, qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak akan tanya kepada seorang pun selainmu. Maka beliau menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Di sini ada dua bagian. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua istiqamah. Kita akan bahas di sini. Untuk perhatikan di dalam riwayat ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Ibnu Hibban dalam Ta'liqatul Hisan dalam Sahih Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Pada riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidhi, An-Nasai, dan Ibnu Majah ada tambahan begini, qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisani nafsi thumma qala hadha. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah sesuatu yang paling engkau khawatirkan kepada aku? Maka Rasulullah memegang ujung lidahnya, kemudian dia bersabda ini. Arti yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah ini, lisan ini. Karena yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, lisan. Wa hal yakubun nas ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu ala sinatin. Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena lisan mereka? Makanya nanti ada pembahasan tentang istiqomah lisan. Jadi ada istiqomah hati, istiqomah lisan, istiqomah di atas siratul mustaqim, dan istiqomah dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, azakumullah. Di sini Nabi menyebutkan, jadi hadis ini singkat ya, padat. Dan ini merupakan keutusan bagi Rasulullah SAW. Singkat namun telah memberi jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya, yaitu kalimat iman dan istiqamah. Dan yang perlu untuk ingat bahwa Islam artinya tauhid dan taat. Islam itu tauhid dan taat. Istiqomah Nabi sebutkan dengan qul amantu billah, mencakup ini semuanya, mencakup rububiyah, uluhiyah, asma'u sifat, dan juga mencakup tentang ketaatan kepada Allah SWT, kemudian istiqomah di atas ketaatan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Fussilat di ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada Allah dan mohonlah ampun. Untuk perhatikan di sini, dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa pasti ada kelalaian, ada kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Maka ditutup dengan istighfar. Artinya kita sudah berusaha untuk istiqomah, tapi jelas kadang-kadang ada kelalaian. Sudah ini, kita umpamanya sholat yang wajib 5 waktu terus kita berjalan di masjid berjamaah. Tapi suatu waktu kadang-kadang ada godaan, khilaf kita. Gak berangkat ke masjid karena capek, lelah beberapa kali. Tapi kita berusaha lagi untuk kembali terus. Makanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga amal-amal taat yang lainnya banyak, ribuan amal yang taat, yang kadang-kadang orang itu terus, terkadang dia berhenti. Dan ini harus terus, meskipun amal kita sedikit, tapi wajib untuk terus. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang amantu billah tsumastaqim. Untuk perhatikan di sini bahwa seorang tidak cukup dia mengatakan beriman dengan hatinya saja tanpa mengatakan dengan lisannya. Tidak cukup mengatakan dengan lisannya tapi tidak istiqomah dalam hatinya dan perbuatannya. Tetapi harus ada 3 perkara. Untuk melihat, yang pertama di halaman 12 itu dengan lisan, keyakinan, dan anggota tubuh. Makanya di halaman 13 yang saya sebutkan bahwa istiqomah itu tidak cukup dengan lisan atau dengan hati, tapi semuanya harus ada. Yang pertama perkataan lisan, yang kedua keyakinan hati, yang ketiga amalan dengan anggota badan. Contoh melihat halaman 13. Jadi istiqomah artinya seorang berlaku pertengahan, sederhana serta lurus antara gulu berlebih-lebihan dan meremehkan. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak menambah, tidak gegabah, dia juga tidak meremehkan dan tidak lemah, tetapi ia berlaku pertengahan, sederhana dan lurus. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya SAW, fastaqim kama umirta. Maka dalam kau Muhammad tetap di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kemudian Nabi juga bersabda, jadi kita dalam istiqomah ini tidak boleh melampaui batas, menambah-nambah berlebihan, dan tidak boleh juga kita keluar dari istiqomah dengan mengurangi. Jadi gak boleh menambah dan juga gak boleh mengurangi, dia harus pertengahan. Allah, Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafidh al-wudu'i illa mu'min. Istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada yang senantiasa menjaga wudunya melainkan orang mukmin. Maksudnya di sini, walaupun seorang beramal dengan giat, ia tidak akan mampu menjalani agama seluruhnya, karena perintah-perintah agama itu sangat banyak dan engkau pasti kurang dalam mengerjakannya. Engkau adalah hamba yang lemah. Maka hendaklah beristighfar, karena istighfar menghapus dosa dan kesalahan yang telah engkau perbuat dan mencukupi kekurangan yang engkau lakukan. Istiqomah adalah perkara yang agung dan manusia tidak boleh berlebih-lebihan serta tidak boleh berpaling. Ini penjelasan dari Syekh Fauzan. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan begini. Kalimat amantu billah, kata beliau, mengimani tentang keberadaan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, kabar-kabarnya, dan semua yang datang darinya. Wajib engkau mengimaninya. Jika engkau sudah beriman kepada semua itu, maka istiqomahlah di atas agama Allah. Jangan berpaling ke kanan dan ke kiri, serta jangan mengurangi dan menambah-nambah. Jadi istiqomah di atas agama Allah ini di atas syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian istiqomah di atas jalan itu. Artinya kalau diartikan iman itu tentang tauhid, mentauhidkan Allah SWT, berarti istiqomah di atas apa? di atas tauhid. Ketika orang berdakwah, mendakwakan dakwah tauhid, dia harus istiqomah dalam dakwah ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Taala. Dan setiap dai dia wajib memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid, wajib. Dan itu harus terus dia dakwakan tauhid itu. Sampai kapan nih? Sampai wafat. Nabi aja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan dakwah tauhid sampai menjelang wafatnya. Sampai di saat nazak, di saat sakratil maut, Nabi tetap mengingatkan umatnya tentang tauhid dan melarang mereka dari berbuat syirik. Sampai menjelang wafat Nabi katakan, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Yang sebelum itu Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi Nabi khawatir orang menjadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Ternyata apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadi atau tidak? Terjadi. Banyak kuburan yang disembah oleh manusia. Banyak. Dan orang yang datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Berapa orang? Jutaan. Bukan berapa orang, jutaan. Dan setiap tahun kuburan yang ada di Indonesia ini bertambah kuburan keramat yang dianggap keramat. Dalam Islam enggak ada kuburan keramat. Dalam Islam enggak ada kuburan keramat. Dalam Islam enggak ada kuburan yang mengandung barokah, tidak ada. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan dijadikan sebagai tempat apa? Wisata. Wisata religi. Orang berdatang berbondong-bondong, bukan satu mobil, berbis-bis. Untuk apa? Untuk meminta dan menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Makanya kalau para dai semuanya mendakwakan dakwah ini akan berkurang kesyirikan. Dan harus terus istiqomah. Tantangannya berat. Luar biasa. Celaan, ejekan, cacian, makian, luar biasa. Tapi harus terus istiqomah di atas dakwah ini sampai Allah mewafatkan kita. Karena ini jalan yang benar. Karena ini jalan siratul mustaqim. Makanya antum lihat dalam berapa ayat di dalam Al-Quran, ketika disebutkan siratul mustaqim, artinya mentauhidkan Allah. Saya ambil satu ayat dari sekian banyak ayat. Allah menyebutkan tentang kisahnya Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa dijadikan oleh umatnya sebagai apa? Oleh umatnya sebagai Tuhan. Benar atau tidak ini? Ya benar. Syirkun akbar. Padahal Nabi Isa enggak pernah mengajarkan demikian. Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Sampai Nabi Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadah kepada Allah saja, inilah jalan yang lurus. Di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 51, Allah menyebutkan bahwa inilah dakwah para anbiya dan mereka istiqomah mendakwakan. Makanya kita wajib mengikuti jalannya para nabi, mendakwakan dakwah tauhid, istiqomah di atas dakwah tauhid. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Di surah Ali Imran surah 3 ayat 51. Sekarang kita masuk yang kedua tentang pengertian istiqamah. Istiqamah kemudian di halaman 17, istiqamah diambil dari kata-kata istaqama, yastaqimu istiqamatan. Artinya adalah al-i'tidal, lurus. Dikatakan aqama syai wa istaqam, artinya lurus dan mapan. Sedang menurut syariat, istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, agama Islam. tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi.
1: Ini masih bisa dirapatkan ya? Itu yang berdiri kepanasan, ini nggak kerja.
0: Ikhwan fiddin, jazakumullah. Ini yang di luar ini berdiri dan kepanasan. Gimana kalau antum agak merapat lagi? Gimana? Coba antum agak merapat. Ini kesian yang di luar, Pak. Berdiri dan kepanasan. Bisa. Mungkin nggak bisa masuk semua ya, coba diatur. Tempatnya sudah penuh masjidnya. Iya, sebelah sana masih bisa itu, ke kanan sana. Maju aja. Nanti tinggal waktu sholatnya nanti diatur. Sebelah sini nggak bisa lagi.
1: Bisa
0: masuk dikit aja, coba. Kesian yang di luar itu kepanasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa?
1: Di sini,
0: Pak.
1: Geser ke sini.
0: Ini masih bisa loh ke sini. Yang sebelah sana masih bisa masuk loh ke sini. Itu jangan sampai berdiri kepanasan sana. Kecuali kalau memang sudah padat, ya sudah. Ini dimuatin aja ke sini, nggak apa-apa. Nanti tinggal diatur aja waktu sholatnya. Ya, yang masuk agak tertib, saya akan lanjutkan kajian ini. Ya, antum yang di dalam juga alhamdulillah sudah dapat tempat duduk, kesini yang di luar. Ya. Saya lanjutkan ya. Masih halaman 17, saya ulangi lagi. Tolong dengarkan semuanya, baik yang ikhwan maupun akhwat. Antum datang ke sini untuk ngaji. Jadi bukan untuk jalan-jalan. Itu juga yang akhwat yang di belakang itu. Tolong perhatikan. Jadi kalau kajian itu dengarkan dan diam. Jangan ngobrol. Semua yang ikhwan maupun akhwat, dengarkan dan diam. Itu di belakang masih banyak yang ngobrol. Sayang nanti waktunya antum sayang. Antum datang dari tempat yang jauh, sudah macet, jauh, dapat tempat duduk di luar, kemudian antum gak dengarkan, rugi nanti. Sayang. Waktu ini akan ditanya oleh Allah. Jalannya antum mendapatkan ganjaran. Jalannya antum ke tempat ini dengan niat yang ikhlas karena Allah untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar untuk antum semuanya. Jadi tolong dengarkan baik-baik dan diam. Jadi istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yang tidak lain adalah agama yang lurus, agama Islam. Tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Ini diberikan definisi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Sekarang kita baca dulu ayatnya. Allah berfirman di dalam surah Fusilat. Ayat ini yang dijadikan penjelasan oleh para ahli tafsir. Ayatnya juga ada tertulis dalam buku ini di halaman 24. Untuk melihat di surah Fusilat, surah 41 Fusilat ayat 30 sampai ayat 32 yang berkaitan dengan istiqamah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, dalam surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Antum lihat di sini, ikhwan fil din, azakumullah, dan ini yang sering saya ulang-ulang. Allah selalu mengaitkan setiap amal-amal soleh itu dengan sorga. Antum ingat itu. Dan inilah dakwah Nabi dan dakwahnya para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pertama kali yang Nabi dakwahkan, Nabi sebutkan kepada umat ini, wa dzakara al-jannata wan-nar. Itu hadis riwayat Bukhari. Yang disebutkan oleh Nabi terus-menerus tentang sorga dan neraka. Ini penting dalam dakwah. Jadi orang harus diingatkan tentang sorga. Seperti tadi saya sebutkan, menuntut ilmu. Nabi sebutkan menuntut ilmu jalan kemana? Sorga. Allah menyebutkan tentang iman, amal soleh, sorga. Dan itu bukan sekali dua kali dalam Al-Quran. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan seterusnya. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ. Semua tentang sorga. Supaya orang ingat bahwa hidup kita ini tujuannya agar kita masuk sorga, bukan dunia. Makanya ketika disebutkan tentang istiqomah, ganjarannya apa? Sorga. Makanya harus terus kita dalam melakukan amal soleh sampai kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Taala. Gak boleh berhenti. Berpegang teguh kepada Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Sarab terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Jangan menyimpang, jangan berpaling. Banyak orang yang menyimpang dalam perjalanannya. Karena apa? Ya, karena dunia. Karena dunia. Karena syahwat, kedudukan, jabatan, dunia, segala macam sudah. Atau yang kedua, karena syubhat, karena mengikuti kelompok atau aliran atau pemahaman yang sesat dan yang lainnya, sehingga apa, dia keluar dari siratul mustaqim, rugi. Maka istiqomah ini terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan orang-orang yang istiqomah itu, turun kepada mereka malaikat mengatakan, jangan kalian takut, jangan duka cita, jangan takut tentang apa yang akan datang menuju akhirat, dan jangan duka cita dengan apa yang kamu tinggalkan di dunia ini. Jangan takut dengan apa yang akan datang di akhirat, jangan duka cita dengan apa yang ditinggalkan, yang luput, dan berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Dan kami para malaikat wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat, bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta di surga itu. Sebagai apa? Sebagai penghormatan bagi Allah, sebagai penghormatan dari Allah SWT yang Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, istiqamah, kata Ibnu Abbas dan Qatadah, antum lihat di halaman 17. Istiqamah, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan maksudnya berlaku lurus dalam melaksanakan hal yang diwajibkan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, beliau mengartikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Antum lihat penafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Siddiqul Akbar. Siddiqul Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Di sini disebutkan artinya orang-orang istiqomah itu artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah dan dia tidak berbuat syirik. Ini terus. mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Makanya pembahasan tentang kalimat la ilallah itu harus diulang ribuan kali. Karena kaum muslimin mengucapkan kalimat ini siang dan malam tapi tidak tahu tentang artinya, tidak tahu tentang rukunnya, tidak tahu tentang syaratnya, tidak tahu tentang maknanya, tidak tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Makanya harus diulang terus. Juga pembahasan tentang Muhammad Rasulullah juga harus diulang lagi. Karena banyak orang-orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW tapi mereka berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah yang Nabi enggak redoi, yang Nabi enggak sukai. Justru bid'ah dicintai oleh siapa? Oleh iblis. Dan juga mereka gulu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Makanya harus diulang, kajian seperti ini harus diulang. Makanya Abu Bakar menafsirkan istiqamah itu dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena itu yang asas. Karena syahadat merupakan fondasi. Seandainya orang melakukan amal soleh, dia istiqamah melakukan amal soleh, apakah sholat wajibnya, sholat duhanya, sholat malamnya, sedekahnya, umrohnya, dan yang lainnya, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, diterima gak amalnya? Gak diterima. Banyak amalnya, istiqomah amalnya, tapi dia berbuat syirik kepada Allah, diterima apa tidak?
2: Tidak.
0: Dalilnya? Dalilnya. Kan agama Islam agama dalil. Jangan asbun asal bunyi. Nah, bukan. Naam, dalilnya dalam surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 65. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau syirik hapus semua amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, segala macam. Kalau dia menyekutukan Allah, beribadah atau berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Seperti orang-orang yang nyembah kubur, datang ke kubur keramat minta kepada mereka, ini syirik atau tidak? Syirik, menghapuskan seluruh amal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mengartikan tentang istiqomah itu, istiqomah di atas tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Selanjutnya, kata Al-Qadhi Iyad yang wafat tahun 544 Hijri, kata beliau begini. Antum lihat di halaman 18 ya. Maksudnya mereka mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid dan selalu iltizam, konsekuen dan konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya hingga mereka meninggal di atas yang demikian itu. Kalau Imam An-Nawawi menafsirkan tentang istiqamah, yaitu luzum ta'atillah, yaitu tetap konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Kalau Ibnu Qayyim, ini beliau jelaskan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ini jelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab di Riyadhus Shalihin ada bab tentang apa? Istiqamah. Jangan bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin. Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau mengatakan istiqamah yaitu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau juga berkata istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap kepada Allah dengan sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Maka istiqamah dalam hal tersebut, perkataan, perbuatan, keadaan, niat adalah dengan melaksanakannya karena Allah, di jalan Allah dan atas perintah Allah. Artinya kita harus melaksanakan karena Allah, ikhlas karena Allah, di jalan Allah, di atas siratul mustaqim dan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Al-Qurtubi mengartikan tentang istiqomah berlaku lurus dalam ketaatan kepada Allah dengan keyakinan, perkataan dan perbuatan. Kemudian kita akan bahas ikhwan fiddin azakumullah tentang istiqomah ini. Nabi menganjurkan kita dalam beramal itu disuruh untuk terus, gak boleh berhenti, tapi kita harus berusaha untuk tidak berlebihan dan tidak mengurangi. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi SAW, mendekatlah kalian dan berlaku tepatlah dalam beramal sesuai dengan syariat, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, termasuk aku, hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Kalimat wasaddidu, berlaku tepat sesuai dengan kebenaran, yaitu berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh supaya amal-amal kalian mencapai kebenaran sesuai dengan kemampuan kalian. Yang demikian itu karena walaupun seorang sudah mencapai ketakwaan, tetap saja sebagai manusia pasti ada kesalahan. Jadi meskipun kita sudah terus melakukan amal-amal soleh, pasti ada kekurangan, pasti, gak mungkin tidak. Makanya kita harus terus berlaku tepat sesuai dengan kebenaran, pasti ada kekurangan. Makanya manusia diperintahkan untuk berbuat lurus dan berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya, menurut kemampuannya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 112, untuk melihat di halaman 21 di dalam surah Hud ayat 112, Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini diartikan dengan istiqomah sebagaimana Allah perintahkan, dan orang-orang yang bertaubat kepadamu dan jangan melewati batas. Dan istiqomah ini termasuk yang berat, yang membuat Nabi beruban itu surah Hud. Maksudnya ayat ini, surah Hud ayat ini, ayat 112. Yang membuat juga Nabi beruban surah Al-Waqiah, surah Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan Idza Syamsu Kuwirat. Hadisnya sahih dari riwayat Imam Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahiha. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kita lihat di sini bahwa istiqamah itu harus kita lakukan semata-mata karena Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan melaksanakan ketaatan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah. Itu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Beliau mengartikan istiqamah itu dengan mengikhlaskan amal-amal semata-mata karena Allah dan melaksanakan ketaatan dengan ikhlas sesuai dengan syariat Allah. Kemudian kita akan bahas lagi yang lainnya. Istiqamah itu ada yang pertama istiqamah hati, yang kedua istiqamah lisan, yang ketiga istiqamah anggota tubuh, kemudian istiqamah dalam atau di jalan Shiratal Mustaqim. Yang pertama istiqamah hati. Antum lihat di bab keempat, ini paling penting. Jadi istiqomah hati ini, karena hati ini termasuk yang paling penting, hati ini. Sebelum antum perhatikan ya, saya ulangi lagi. Istiqomah hati ini yang paling penting. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa amal hati itu pokok. Sedangkan amal badan itu sebagai penyerta dan penyempurna. Jadi yang pokok itu amal apa? Amal hati. Seandainya orang itu sholat, sholat ya. Ini amal badan sholat. Hatinya tidak ikhlas, diterima enggak? Atau dia riya, enggak diterima. Jadi yang pokok di sini amal hati dulu, baru amal badan. Yang pokok itu amal hati. Makanya harus kita perbaiki hati kita. Di sini disebutkan tentang perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan juga penjelasan Ibnu Qayyim. Antum lihat di halaman 33. Tadi sudah dijelaskan penjelasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kata beliau, orang-orang yang tegak di atas tauhid, istiqamah di tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan di sini oleh Al Imam Ibnu Rajab Al Hambali.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam، dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Man.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak sih Ustaz keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran deh Ustaz. Boleh nggak Ustaz?
1: Ya boleh dong.
0: Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
2: Oke Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
2: Oke.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, enggak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
2: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang enggak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasulullah.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzullah Taala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Okay. Siap. Okay.
0: Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
0: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
0: Silakan, Ustaz.
1: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
0: Masya Allah, keren,
1: Ustaz. Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
0: Iya, yeah, Ustaz.
1: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
0: Afdol, Ustaz, ya.
1: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
0: Nah,
1: jadi masalah tuh.
0: Itu, itu.
1: Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
0: Gak apa tuh.
1: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madzhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
1: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
1: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
1: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
0: Oke.
1: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
0: Benar.
1: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
0: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
0: Pak. Iya tuh, clear ya.
2: Cukup clear ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
0: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
0: Insyaallah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
0: Benar, insyaallah.
2: Kita juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
0: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Merupakan kebahagiaan ketika kita mengadakan pengajian kemudian dihadiri oleh orang-orang penting, mereka menyisikan waktu mereka, ya kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman mereka dan memberi taufiknya selalu kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan kisah seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah memuji Nabi Ibrahim dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kisahnya sangat menarik, akhlaknya sangat mulia, dan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang-orang musyrikin, kesabaran beliau dalam mendakwakan tauhid. Banyak sekali pujian dalam Al-Quran, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ibrahim alladhi waffa." Nabi Ibrahim yang telah menunaikan janjinya, yaitu yang telah menjalankan perintah-perintah Allah. Allah juga berfirman, wa idza batala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Tatkala Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan perintah-perintah dan dia menjalankan perintah-perintah tersebut. Oleh karena sebagian ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim imtathala jami'a ma umira bihi. Dia menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tidak ada satu perintah pun yang dia tinggalkan. Kemudian dia meninggalkan seluruh yang Allah larang kepadanya. Tidak ada satu larangan pun yang dia kerjakan. Luar biasa. Maka dia dipuji dengan wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim yang benar-benar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga diangkat sebagai kekasih Allah. Dan hanya dua di antara para rasul yang mendapat predikat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakr khalila." Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Kata Nabi SAW, Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Allah menjadikan aku juga sebagai kekasihnya. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, selain Allah, saya akan angkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tapi Rasulullah SAW tidak boleh. Kata Nabi, akan tapi saya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ya, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim adalah umat. Umat maksudnya apa? Dia qudwah, pemimpin. Ya, terkumpul kepadanya banyak keutamaan. Yang keutamaan-keutamaan tersebut biasanya terpencar-pencar dalam beberapa orang, dalam banyak orang, tapi seluruh keutamaan tersebut tergabungkan dalam diri Ibrahim. Makanya disebut dengan umat, seakan-akan dia mewakili banyak orang. Qudwah. Inni ja'iluka lin-nasi imama, kata Allah, kami akan menjadikan kau seorang imam wahai Ibrahim. Qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, senantiasa condong kepada tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. Wa lam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Bagi yang belajar bahasa Arab tentu ngerti. Wa lam yaku, yaku di situ adalah fi'il mudhari', tetapi kemasukan huruf lam, dan lam di antara sifatnya adalah harfu qalabin, yaitu huruf yang merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan. Bukan kita terjemahkan Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, tidak. Tetapi tidak pernah, karena yang dinafikan adalah fi'il madhi, tidak pernah berbuat kesyirikan di masa lalunya. Ya, ini saya tekankan kenapa? Karena sebagian orang menyangka Nabi Ibrahim pernah musyrik, kemudian mencari Tuhan, ya, nanti kita akan jelaskan itu kesalahpahaman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syakir li an'ami, senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir menjelaskan, an'ami adalah dalam bahasa Arab adalah salah satu sigot dari jam'ul qillah. Jam'ul qillah yaitu lafal jama' yang menunjukkan jama' tersebut jumlahnya 3 sampai 10. Jadi Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat-nikmat yang sedikit, ya, yang jumlahnya 3 sampai 10, karena af'ul adalah salah satu dari bentuk jama' qillah. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat bersyukur. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Kalau nikmat-nikmat yang kecil dia syukuri, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Tidak seperti sebagian kita yang mungkin baru ingat kepada Allah kalau diberi kenikmatan yang besar. Nikmat-nikmat kecil kita lewatkan saja seakan-akan sudah tugas Allah beri nikmat kepada kita. Padahal itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim bersyukur dengan detail atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya Allah suka kalau seorang hamba senantiasa bersyukur. Inna Allaha la yarda, sungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba, idza syariba syarba fayahmadahu, jika seorang hamba minum air minum kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan makanan maka dia muji Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan hamba yang seperti ini, senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan terhadap nikmat-nikmat yang dianggap sederhana dan sepele. Nabi Ibrahim alaihissalam mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah milih dia, diangkat menjadi seorang rasul dan Allah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ya, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan dia di dunia diberikan kebaikan, yaitu diberi penyebutan yang mulia. Oleh karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini spesial. Seluruh agama memuji Nabi Ibrahim. Nabi agama Yahudi memuji Nabi Ibrahim, bahkan ngaku-ngaku mengikuti ajaran Ibrahim. Agama Nasrani juga demikian, memuji Nabi Ibrahim, ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya kata Allah, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tetapi dia seorang yang hanif, yang muslim, bukan seorang musyrik. Oleh karena Nabi Ibrahim dipuji oleh seluruh manusia, bahkan dari agama-agama yang terjerumus dalam kesyirikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang saleh bersama penghuni surga. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kata Allah, kemudian kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Bayangkan Nabi Muhammad, rasul yang paling mulia, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran bapaknya, nenek moyangnya Ibrahim. Ibrahim adalah nenek moyang Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim di atas agama yang luar biasa, di atas tauhid yang sangat sempurna. Di antara keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam juga dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat pemaaf. Makanya Allah mengatakan, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim. Halim itu apa? Dzu khuluqin hasan wa sa'ati sadr. Orang yang berakhlak mulia, kemudian dadanya lapang, wa adamul ghadab, tidak suka marah-marah. Kapan Allah menyebutkan sifat Nabi Ibrahim ini? Tatkala malaikat datang kepada Nabi Ibrahim mengabarkan bahwasanya mereka akan menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut. Kata Allah, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ketika Nabi Ibrahim tadinya ketakutan, kemudian hilang rasa takut tersebut, kemudian Allah berikan malaikat berikan kabar gembira bahwasanya dia akan punya anak. Setelah dia merasa tenang, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Ibrahim berdebat dengan para malaikat tentang kaum Nabi Lut. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa? Kenapa di apa namanya diadab kaum Nabi Lut? Dia kasihan sama kaum Nabi Lut. Ya, dia kasihan. Ya. Makanya Allah mengatakan, Inna Ibrahim al-Halimun. Sungguhnya Ibrahim adalah halim, tidak suka marah, pemaaf. Bayangkan, nanti kita akan sebutkan, dia dibakar oleh kaumnya, dia tidak berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya. Dia diusir oleh bapaknya, dia pergi dengan penuh ketenangan. Dimusuhi oleh seluruh kampungnya, dimusuhi oleh seluruh negerinya, dia tidak berdoa agar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar, diusir pergi. Tidak mudah emosi Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara sifatnya adalah sangat dermawan. Allah sebutkan bagaimana Ibu Ibrahim sangat memuliakan tamu. Dalam surat Adz-Dzariyat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal ataaka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi fa qalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun." Ya, tatkala malaikat-malaikat datang dengan menjelma menjadi manusia. Dan Nabi Ibrahim tidak mengerti ternyata malaikat-malaikat tersebut manusia, saking sempurna penjelmaannya. Malaikat datang bertamu di rumah Nabi Ibrahim, kemudian mereka berkata salam. Kata Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun, keselamatan kepada kaum yang saya tidak kenal. Ini siapa ini? Saya tidak kenal. Ternyata malaikat Jibril, Mikail dan beberapa malaikat menjelma menjadi manusia. Tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Karena ada tamu datang dia muliakan. Segera diam-diam dia pergi ke rumah keluarganya, lantas dia menyembelih sapi yang gemuk. Dalam rangka memuliakan tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ingat ya, Ibrahim tidak nyemplok telur ya, ndak. Tapi dia nyembelih sapi gemuk. Untuk memuliakan apa? Tamu. Sudah dihidangkan faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan ternyata malaikat tidak makan karena mereka bukan manusia. Jadi lihat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mulia. Taib, dalam hadis juga Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW mengatakan, innakum mahsyuruna yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, gurlan, belum disunat. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina. Sebagaimana kami ciptakan manusia dari awal, kami ulangi lagi penciptaannya. Manusia dilahirkan dari perut ibunya dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, tidak bawa apa-apa. Demikian tatkala mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, juga demikian kondisinya. Kemudian kata Nabi SAW, awwalu man yuksa Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan baju adalah Ibrahim AS. Zahirnya Nabi Ibrahim lebih dahulu dipakaikan baju daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya demikian. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan hadis ini menunjukkan ada keistimewaan Ibrahim alaihissalam lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ini. Namun secara total Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Namun dalam sisi ini Nabi Ibrahim lebih dahulu dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, karena waktu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar oleh kaumnya, dibukalah bajunya. Dan dia pernah dibuka bajunya untuk membela tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih banyak keutamaan-keutamaan Nabi Ibrahim, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, intinya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersalawat kepada Nabi dengan berdoa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, curahkanlah salawatmu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana kau curahkan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini menunjukkan Ibrahim dan keluarganya adalah hamba-hamba yang mulia. Baik, kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ibrahim alaihissalam ya, bukanlah orang Arab. Dia lahir dan tumbuh di Babil, salah satu tempat di negeri Irak. Oleh karenanya di antara anaknya Nabi Ibrahim adalah Ismail, dan Ismail bukan orang Arab. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ismail tumbuh dan berkembang di kota Mekah. Tatkala dewasa kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia bertumbuh berkembang kata Allah, fata'allamal arabiyyah, maka Ismail belajar bahasa Arab karena dia tinggal sama orang-orang Arab. Ya. Jadi Ibrahim bukan orang-orang Arab. Nabi Arab cuma empat. Kata para ulama, Nabi Arab cuma empat. Yaitu Saleh, kemudian Hud, kemudian Saleh, Shu'aib, dan Muhammad SAW. Jadi empat orang. Saleh, siapa? Hud, Saleh, Shu'aib, dan siapa? Nabi Muhammad. Selainnya bukan orang Arab. Tapi enggak ada Nabi Indonesia. Enggak ada ya. Jangan berharap. Enggak ada. Baik. Kita lanjutkan. Jadi Nabi Ibrahim sejak kecil Allah berikan beliau hidayah dan sudah beliau berdakwah tatkala masih remaja. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sungguh kami telah berikan kepada Ibrahim rusdahu hidayah kebenaran ya, tauhid kepada Ibrahim. Min qabl, kata Ibnu Katsir, sejak kecil Ibrahim sudah diberikan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya Nabi Ibrahim mulai dakwahnya ketika dia masih remaja. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan dua jenis masyarakat yang melakukan kesyirikan. Di kampungnya di Babil, beliau bertemu alaihissalam dengan orang-orang penyembah benda-benda bumi, penyembah berhala. Kemudian tatkala beliau diusir kemudian pergi ke negeri Syam, beliau mendakwahi kaum yang menyembah benda-benda langit seperti rembulan, matahari dan bintang-bintang. Jadi dua jenis kesyirikan beliau dapatkan. Beliau mulai dakwah beliau tatkala di Babil, ya. Mulailah beliau mendakwahi ayahnya. Allah sebutkan dalam surat Maryam dan yang lainnya, ya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, kenapa kau menyembah berhala yang tidak bisa, ya, melihat, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berikan kau apa-apa? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, kenapa wahai ayahanda sungguhnya telah datang kepada kau suatu ilmu yang kau tidak miliki. Dia tidak mengatakan ayahanda kamu goblok, kamu tolol, enggak, ya. Tapi dia menggunakan kata yang sangat halus. Dia tidak mengatakan pak, tapi dia mengatakan ayahanda. Abad itu kalimat yang sangat halus untuk memanggil apa? Ayah. Ya ayahanda. Bukannya kamu bodoh, ya, tapi saya punya ilmu yang kau tidak punya. Ya. Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Wahai ayahanda, jangan kau menyembah syaitan. Ayahnya marah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, kau benci dengan tuhan-tuhanku hai Ibrahim. Jadi subhanallah, Ibrahim seorang nabi, bapaknya konon tukang bikin apa? Tukang bikin tuhan. Jadi bapaknya punya pabrik tuhan, ya. Anaknya Ibrahim. Ya. Kau benci dengan tuhan-tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti, saya akan rajam kamu. Saya akan lempar dengan batu. Pergilah. Diusir oleh ayahnya. Qala salamun alaik. Ibrahim pergi tidak marah-marah, pergi salamun alaik. Keselamatan bagimu wahai ayahanda, saya tidak akan mengganggumu. Sa'astaghfiru laka rabbi, justru saya akan mohon ampunan untuk engkau. Tapi kemudian Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi beliau bersabar. Taib. Sekarang selain mendakwahi ayahnya, dia juga mendakwahi kaumnya. Luar biasa dakwah Ibrahim, masih remaja. Sebab Allah mengatakan umurnya sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aqifun. Nabi Ibrahim datang menegur ayahnya dan juga menegur kaumnya. Ini patung-patung apa ini yang kalian nongkrong di situ? Ya. Beribadah di situ. Kaumnya tidak punya dalil untuk punya hujah untuk menjelaskan tentang legalnya menyembah berhala-berhala tersebut. Dalil mereka cuma ikut tradisi nenek moyang. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini dari dulu menyembah apa? Berhala. Dan inilah perkara yang sangat menghalangi hidayah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala seorang berpegang teguh dengan tradisi. Tradisi itu sangat sulit untuk dirubah, itu kenyataan yang ada. Sebagai contoh saya jelaskan saja, di tanah air kita ada suatu kampung yang terkenal di situ banyak ulama. Tetapi tradisi perempuan yang bayar mahar tidak bisa dirubah. Sampai sekarang tidak bisa dirubah. Padahal di situ banyak ulama. Kenapa melawan tradisi susah? Ada juga suatu pulau di situ banyak sekali orang hafal Quran. Tapi sampai sekarang masih tradisi kalau mau nikah dengan perempuan, perempuannya dibawa kabur dulu. Sampai sekarang tidak bisa dirubah. Mau kiai mau ulama tidak bisa rubah karena tradisi memang agak susah untuk dirubah. Orang-orang musyrikin tatkala ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian menyembah berhala, kata mereka, inna wajadna aba'ana ala millah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini, kami hanya tinggal ngikut. Dan inilah hujah yang disampaikan oleh kaum Nabi Ibrahim. Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala. Tapi apa kata Ibrahim? Masih muda, semangat. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan yang nyata. Ya. Kalau saya dibilang kamu sesat, saya mungkin masih sabar. Tapi kalau saya dibilang kamu, bapakmu, mbahmu semuanya sesat, wah ini repot. Ibrahim alaihissalam mengatakan, antum kalian dan bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian dalam kesesatan, kesesatan yang bagaimana? Dolali mubin, kesesatan yang nyata. wah mereka emosi. Mereka heran, Ibrahim ini kok ngomong begini? Ingat, Ibrahim tatkala itu sendirian, tidak ada yang lain bertauhid kecuali dia. Nanti baru kemudian Nabi Lut beriman. Nanti kemudian dia baru menikah dengan Sarah. Makanya waktu Nabi Ibrahim berjalan dengan Sarah melewati negeri Mesir, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau mereka bertanya kepada engkau, siapa engkau? Akhbirihi bi annaki ukhti. Sampaikan kepada mereka, engkau adalah saudari kuai Sarah. Padahal istrinya. Ya. Kata Ibrahim alaihissalam, fa innaki ukhti fil Islam. Karena kau adalah saudariku dalam Islam. Wa inni la a'lamu ala wajhil ardi musliman ghairi wa ghairak. Karena saya tidak tahu di atas muka bumi ini ada muslim yang lain kecuali saya dan kamu. Subhanallah. Ibrahim tinggal di satu zaman, tidak ada yang bertauhid kecuali dia apa? Sendirian. Tapi beraninya luar biasa ya. Ya. Maka mereka heran lihat Ibrahim seperti ini, berani mencela nenek moyang mereka. Maka mereka berkata, "Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin?" Wahai Ibrahim, kau ini serius atau bercanda? Serius atau bercanda? Kau berani mencela nenek moyang kami? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, dia tidak peduli. Dia mengatakan, "Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin." Kata Nabi Ibrahim, "Tetapi Rabb kalian bukan tuhan-tuhan ini, bukan berhala-berhala ini. Rabb kalian adalah penguasa alam semesta yang telah menciptakan langit dan bumi. Itulah Tuhan, bukan patung-patung yang tidak bisa apa-apa." Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin." Ya, demi Allah saya akan bikin makar terhadap tuhan-tuhan kalian setelah kalian pergi. Disebutkan dalam surat yang lain, kaumnya Nabi Ibrahim, mereka punya acara ritual tahunan, yaitu acara hari raya. Tapi mereka mengadakan hari raya tersebut di luar kampung. Mereka mengadakan hari raya di luar kampung, dan mereka tinggalkan kampung mereka untuk bersenang-senang, berhura-hura dalam perayaan tersebut. Nah, mereka ngajak Ibrahim alaihissalam. Mereka ngajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi ikut perayaan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam nolak, tapi dengan dia dengan tauri atau dengan dusta. Dia mengatakan, "Inni saqim, saya sakit." Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat kelak, tatkala orang-orang datang agar Nabi Ibrahim memberi syafaat bagi mereka di padang mahsyar, kata mereka, "Ya Ibrahim, anta khalilur rahman." Wahai Ibrahim, engkau kasih Allah Subhanahu wa taala. "Ala tara man nahnu fihi?" Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami? "Ala tashfa' lana 'inda rabbik?" Tidakkah engkau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Ibrahim, "Saya tidak bisa." Kenapa? "Saya pernah berdosa 3 kali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakdzib Ibrahim al-Khalil alaihi salam illa 3 kadzibat." Nabi Ibrahim tidak pernah berdosa kecuali 3 kali. Seumur hidup tidak pernah berdosa kecuali berapa kali? 3 kali. Kalau kita enggak tahu berapa kali. "Sintani fi dzatillah," 2 kali dusta karena dakwah, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berdusta karena tadi Sarah. Ini semua bukan dusta murni, nanti kita akan jelaskan. Ini bukan dusta murni. Di antara dusta salah satunya, dia mengatakan, "Ini saqim, saya sakit. Makanya saya tidak bisa ikut kalian untuk perayaan." Nabi Ibrahim sengaja tidak mau ikut supaya kampungnya kosong, kemudian dihancurkan patung-patung tadi. "Ya kalian pergi aja, pergi, saya sakit, enggak bisa ikut." Padahal dia tidak sakit. Padahal dia tidak sakit. Tapi kalau antum mengerti bahasa Arab, saqim itu adalah isim fa'il ya, yang maknanya sekarang atau nanti. Sehingga para ulama mengatakan Ibrahim tidak dusta dengan dusta yang tegas. Dia mengatakan, "Saya akan sakit" atau "Saya sedang sakit." Jadi saqim itu bisa artinya akan sakit, dan Nabi Ibrahim pasti akan sakit, dia manusia. "Fa idza maritu fa huwa yashfin." Dalam ayat dia mengatakan, "Kalau saya sakit, Allah yang sembuhkan." Atau dia mengatakan, "Saya sakit, sakit hati lihat kalian goblok-goblok seperti ini." Lihat kalian musyrikin. Sakit hati tapi badannya tidak sakit. Waktu mereka sudah pergi, ini bohong pertama. Bukan bohong murni, tapi bohong yang inilah. Tatkala mereka pergi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pergi.

0: Kabur enggak? Biarin hancurin yang kirim yang besar. Biar nanti saya akan dipanggil. Dia pingin disidang di hadapan mereka. Memang sengaja dia. Setelah dia hancurkan, dia biarin yang besar. Yang besar disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagian ahli sejarah mengatakan Ibrahim menggunakan kapaknya, kapaknya ditaruh di tangan apa? Tangan patung yang gede, ya. Tangan patung yang gede, ya. Ya. Kata para ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menggerakkan fitrah tauhid. Setiap orang itu ada fitrah tauhidnya. Meskipun dia dalam terjerumus dalam kesyirikan, masih ada fitrah tauhid. Fitrah itu apa? Mengesakan Tuhan. Bahkan waktu mereka bikin berhala, pasti ada yang paling jago di antara berhala-berhala tersebut. Ya. Agama apapun, antum bilang agama ini punya dewa sekian, pasti ada satu yang paling top di antara dewa-dewa tersebut.
1: Azannya?
0: Belum. Oh iya, kita lanjutkan ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membiarkan patung yang besar tersebut tidak dihancurkan, ya. Gimana? Terganggu atau tidak? Hah? Ini lama kan? Otomatis ya, saya ngerti. Lama atau sebentar? Berapa menit lagi Azan? 5 menit ya, kita berhenti aja dulu ya. Nanti insyaallah habis sholat kita lanjutkan ya. Enggak apa-apa insyaallah. Demikian saja para hadirin dan hadirat. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pengajian kita masih pada ayat ke-58 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilahi yarji'un. Maka Ibrahim pun menghancurkan patung-patung tersebut yang ditinggalkan cuma yang paling besar, ya, dengan meletakkan kapak di tangan kanan patung yang besar tersebut, ya. Dan karena saya katakan tadi, sebenarnya fitrah manusia masih ada tentang tauhid, sehingga tatkala mereka mengangkat ada tuhan-tuhan yang banyak, pasti ada satu tuhan yang paling top di antara tuhan-tuhan tersebut, ya. Jadi yang besar cuma satu, yang kecil-kecil banyak, ya. Ya, ada pernah seorang syekh lewat di Medan. Kebetulan ada di medan tersebut, di pinggir jalan ada patung gede satu, yang lain kecil-kecil. Kata syekh tersebut, seandainya Nabi Ibrahim ada, itu dihancurin yang kecil-kecil. Dalam ayat yang lain, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim segera pergi menuju, diam-diam pergi menuju ke patung-patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Kata para ulama, ini dalil bahwasanya kaumnya tatkala pergi mengikuti perayaan, mereka letakkan sesajen di patung-patung tersebut. Taruh sesajen di patung-patung tersebut. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Ala ta'kulun, kenapa tidak makan? Malakum la tantikun, kenapa kalian tidak ngomong?" Ya. Enggak ngomong, enggak makan, sudah ada makanan di depan, tidak makan juga. Dan itu kebiasaan orang-orang musyrikin sampai sekarang. Ya. Dewa-dewa mereka kasih sajen. Ya. Entah kepala kebo, entah apa, entah ini, ya. Jadi saya pernah punya teman pengusaha, dia teken kontrak kerja sama seorang non-muslim. Non-muslim tersebut penyembah berhala. Akhirnya sepakat, deal dengan satu kesepakatan. Setelah deal, maka orang non-muslim ini, dia bersyukur kepada dewanya. Maka dia pun buat sajen, ada makanan-makanannya, ada uang-uangnya, kemudian diletakkan di salah satu patungnya atau dewanya. Maka teman saya jenggotnya segini, ya. Dia tanya, ngapain nanti kasih sajen-sajen sama itu, patung-patung? Ya kita kan bersyukur, kita sudah deal, terima kasih. Dewa sudah memudahkan kita untuk apa? Untuk bisnis ini. Terus kata teman saya, tapi kenapa kamu kasih uang palsu sama dewa kamu? Harusnya kan uang asli kalau mau kasih sajen. Dewa tidak apa-apa, dia terima meskipun uang palsu. Kata teman saya, wah ini gawat, dewa saja dibohongin sama dia, apalagi saya. Dan ternyata benar, setelah itu dia dibohongi. Jadi kebiasaan kasih sajian-sajian itu kebiasaan dari dulu, ya. Setannya sama, iblisnya satu, syubhatnya sama, ya. taruh sajen, kalaupun enggak

0: dimakan ada berkahnya, dan demikian letakkan di patung-patung. Taib, akhirnya Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung tersebut, Ibrahim pergi nunggu mereka pulang dari perayaan. Akhirnya kaumnya pulang dari perayaan. Setelah itu mereka kaget, dikagetkan ternyata patung-patung yang mereka sembah sudah dihancurkan oleh Ibrahim. Maka mereka berkata, "Qalu man fa'ala hadza bi'alihatina innahu laminadh dhalimin." Kata mereka, "Siapa yang telah melakukan hal ini dengan tuhan-tuhan kita, kepada tuhan-tuhan kita, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Sebagian mereka berkata, "Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami mendengar seorang pemuda, anak muda, umur masih 16 tahun, sekitar 16 tahun, 15-16 tahun, telah mengejek-ngejek tuhan-tuhan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, anak muda tersebut namanya siapa? Ibrahim. Karena tidak ada yang pernah cari masalah kecuali siapa? Ibrahim. Satu bumi seluruhnya musyrik kecuali siapa? Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Kata mereka, datangkan Ibrahim ke sini, datangkan di depan masyarakat agar mereka bisa menyaksikan. Jadi mereka ingin ngerjain Ibrahim. Mereka ingin menyidang Ibrahim di hadapan rakyat. Mereka ingin ya Ibrahim dipermalukan di hadapan masyarakat. Justru ini yang dicari oleh Ibrahim. Ibrahim AS sengaja ingin dihadirkan, kapan bisa ngumpulin orang, dia anak muda. Di antara caranya hancurin patung-patung supaya bisa apa? Dihadirkan banyak orang. Ini yang dicari Nabi Ibrahim AS. Tapi antum jangan ikut-ikutan ya. Ini lihat kondisi dan situasi ya. Baik. Akhirnya Ibrahim dihadirkan, mereka bertanya, "Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah kau yang telah melakukan hal ini terhadap tuhan-tuhan kita? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, justru yang melakukannya patung yang gede. Coba tanya sama patung-patung yang kecil yang sudah dihancurkan. Ya. Jadi ini dusta Ibrahim yang kedua. Dusta Ibrahim yang kedua. Dan kata para ulama, sekali lagi dustanya Nabi Ibrahim bukan dusta yang jelas, bukan dusta yang soreh, tapi dia tauriyah. Sebagian mengatakan ini namanya dusta bersyarat. Dusta bersyarat. Seakan-akan Nabi Ibrahim berkata, yang melakukannya adalah patung yang gede dengan syarat patung-patung kecil bisa ngomong. Coba tanya, bisa jawab atau tidak. Kalau ternyata patung-patung kecil tidak bisa ngomong, berarti saya yang melakukan. Jadi lafalnya dusta, tapi dusta bersyarat. Ya. Sama seperti seorang mengatakan ada sebuah patung di suatu tempat, patung syekh, patung wali, kalau kamu panggil dia akan noleh kepalanya begini patungnya. Kalau dia dengar ya. Tapi masalahnya dia tidak bisa dengar, makanya enggak pernah noleh ya. Jadi ada syaratnya. Patung ini yang menghancurkan kalau patung-patung bisa kecil bisa ngomong. Faraja ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Lalu mereka kembali kepada sadar dan mereka berkata, sungguhnya kita yang keliru bukan Ibrahim. Siapa suruh kita tinggalin patung-patung kita, enggak ada yang jaga. Ya. Ya makanya dihancurin patung-patung kita. Bukan salah dia. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian kepala mereka tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula yantiqun. Wahai Ibrahim, sungguh kau sudah tahu ini patung-patung tidak bisa ngomong. Nah, ini yang diinginkan oleh Ibrahim, pernyataan langsung dari lisan mereka bahwasanya tuhan-tuhan mereka tidak bisa apa? Ngomong. Ini yang Ibrahim tunggu-tunggu dari tadi. Begitu terungkap dari lisan mereka bahwasanya patung-patung tidak bisa ngomong, saatnya Ibrahim habisi mereka dengan hujah. Kata Ibrahim alaihissalam, qala atfata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Apakah kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat sama sekali dan tidak beri mudarat kepada kalian? Ufillakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, kalian tidak punya otak, tidak bisa mikir? Masa patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa makan, kemudian tidak bisa apa-apa, ya, dikasih makanan tidak bisa makan, terus ngapain kasih makanan? Terus tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa membela dirinya, kenapa harus disembah? Apakah tidak punya otak? Ya. Makanya para ulama mengatakan hukum asalnya tatkala kita berdakwah kita boleh mencela tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat kondisi dan maslahat. Makanya Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, janganlah kalian mencela ya sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya kita jelaskan kalau kita berdakwah, kita bilang masa itu jadi tuhan, masa tuhan lapar, masa tuhan haus, masa Tuhan takut, ya masa Tuhan berdoa. Nah, kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Minta sama siapa? Masa Tuhan sholat, ya Masa Tuhan tidak bisa menyelamatkan dirinya? Sebenarnya boleh seperti itu, tapi lihat maslahat dan mudharat. Ibrahim alaihissalam mencela mereka. Afala taqilun? Apa kalian tidak bisa berpikir? Akhirnya mereka tidak punya hujah, mereka sudah terpatahkan hujah mereka. Kalau hujah dalil sudah tidak bisa, maka dengan otot sekarang. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilun. In kuntum fa'ilin. Kata mereka, bakarlah Ibrahim dan tolonglah tuhan-tuhan kalian jika kalian benar-benar bertindak. Maka mereka tidak langsung disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Ibrahim tidak langsung dibakar, tentunya ditangkap dulu. Tangkap dulu, mulailah mereka siapkan kayu bakar. Membuat kayu bakar untuk dibakar dengan jumlah yang sangat banyak. Sampai-sampai Ibnu Katsir menyebutkan, ada seorang wanita yang sakit, kemudian dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Sampai terkumpulkan begitu banyak kayu yang siap dibakar. Lalu dibakarlah. Timbullah lautan api yang begitu luar biasa. Ya, disebutkan tidak ada api yang paling besar di zaman tersebut kecuali api yang untuk bakar siapa? Ibrahim. Lantas mereka pun ingin melemparkan Ibrahim dalam lautan api tersebut. Nah, kalau mereka melempar begitu saja Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka takut Nabi Ibrahim akan kabur. Maka mereka harus melemparkan ke tengah lautan api. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan manjanik. Manjanik semacam ketapel raksasa. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan ketapel tersebut, kemudian dilemparkan ke tengah lautan api tersebut. Disebut dalam hadis, dalam riwayat, tatkala Ibrahim di tengah, di atas lautan api, maka dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik penolong. Subhanallah, ini zikir diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kita banyak mengucapkan zikir ini. Tetapi faedahnya berbeda, ya. Tergantung kekuatan iman hati tatkala mengucapkan, meskipun lafalnya sama, hasilnya bisa berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihi salam. Dan menakjubkan, api tersebut, ya, membakar seluruh kayu. Jadi api tersebut tetap membakar kecuali Ibrahim saja alaihi salam yang tidak terbakar. Di segala sisi Ibrahim semuanya terbakar. Apinya sama, tempatnya sama, tapi Ibrahim tidak terbakar. Karena yang ngatur api siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya bukan berarti kayunya enggak terbakar, kayunya terbakar, jadi hancur, jadi debu. Tetapi Ibrahim sendiri tidak terbakar. Karena yang mengatur seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita terkadang heran dengar ada gempa di suatu tempat, ya, semuanya hancur kecuali masjid. Kenapa? Yang atur Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kebakaran, semuanya kebakar kecuali musholah enggak kebakar. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin untuk memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin dalam perang Khandaq, dalam perang Al-Khandaq, perang Al-Ahzab. Ya, jarak kaum muslimin dengan kaum musyrikin dekat, tetapi angin datang kencang cuma menyerang kaum musyrikin. Kenapa? Yang mengatur angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian kaum dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dengan suara yang sangat menggelegar dari langit. Subhanallah, Nabi dan orang-orang soleh tidak apa-apa. Padahal gunturnya sama. Yang mati cuma apa? Orang-orang musyrikin. Kenapa yang mengatur guntur juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh tatkala Ibrahim alaihissalam sudah selesai dibakar, ternyata dia keluar dengan selamat. Seharusnya mereka beriman atau tidak? Seharusnya mereka beriman. Wah, ini Ibrahim luar biasa ini. Ini. Tapi tidak. Jawaban mereka, Ibrahim penyihir. Selesai. Yeah. Setiap ada nabi punya mukjizat, illa qalu sahirun au majnun. Mereka punya syubhat, ini orang gila atau penyihir. Nabi Musa alaihissalam, tongkat bisa berubah menjadi ular, kata mereka penyihir. Ibrahim alaihissalam keluar dari lautan api dalam kondisi selamat, kata mereka apa? Penyihir. Baik, selesai kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya. Ada kisah yang lain juga yang terjadi di Babel, kata sebagian ulama, tentang dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Dengan Raja Namrud yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Ayat 258. Kata Allah Subhanahu wa taala, Raja Namrud ini kurang terkenal, ya, padahal dia ngaku sebagai apa? Tuhan. Lebih terkenal, lebih top siapa? Firaun, ya. Firaun lebih apa? Lebih top, karena dia lebih brengsek, lebih jahat, ya. Namrud dia ngaku sebagai Tuhan tapi dia kurang top. Jadi pelaku maksiat ada yang top, ada yang tidak, ya. Taib. Dan dia memiliki kekuasaan yang besar. Kata para ahli tafsir, ada empat raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kalau Firaun hanya Mesir, dia hanya menguasai Mesir. Nah, menurut kekuasaan yang lebih luas. Di antaranya dua raja Muslim, dua raja kafir. Dua raja yang Muslim adalah, kata para ulama, adalah di antaranya Dzulqarnain, ya, dengan Nabi Sulaiman. Adapun yang kafir di antaranya Namrud dengan Bukhtanasar. Namrud ini yang berhadapan dengan Ibrahim di Babel. Allah berfirman, Alam taro ilal ladhi hajja Ibrahima fi rabbihi an atahullahul mulk. Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Rabbnya, tatkala Allah berikan kepada dia kekuasaan. Jadi orang ini sombong, angkuh, disebutkan umurnya panjang sampai ratusan tahun, sehingga akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Umurnya panjang, kekuasaannya luas, kesombongan dan sombong bertingkat-tingkat sampai dia merasa dirinya Tuhan. Dan Nabi Ibrahim datang kepada dia, Nabi dakwahi dia. Idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, Ibrahim ingin menjelaskan alaihissalam bahwasanya kau bukan Tuhan. Karena di antara sifat Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Raja Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, loh bisa. Coba gimana caranya? Maka dia mengeluarkan dua orang yang dipenjara. Kata dia, dua orang ini saya hukum mati. Yang satunya saya bebaskan, berarti saya hidupkan dia, enggak jadi mati. Yang satunya saya tetap hukum mati. Itu namanya menghidupkan dan mematikan. Itu namanya Tuhan goblok seperti ini. Namanya menghidupkan bukan begitu, maksudnya sudah mati dihidupkan. Ya. Dia bilang menghidupkan gini, yang sudah dihukum mati, enggak jadi dihukum mati. Berarti apa? Menghidupkan. Yang dihukum mati tetap dimatikan. Padahal bukan begitu maksud Nabi Ibrahim. Maksudnya yang sudah mati ente hidupkan, itu baru namanya Tuhan. Ya, sudah goblok mau jadi Tuhan. Kemudian karena dia sudah tidak ngerti, ya enggak nyambung ya istilahnya. Nabi Ibrahim berkata dengan hujah yang lain. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Kalau kau memang Tuhan, datangkan matahari, terbitkanlah dari arah barat menuju arah timur. Maka dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena namanya Tuhan, Tuhan punya sunnatullah. Sunnatullah itu aturan Tuhan. Dan kalau dia Tuhan yang buat aturan, harusnya dia bisa rubah aturan, harusnya demikian. Makanya yang disebut dengan mukjizat diantaranya adalah perubahan sunnatullah. Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti bahwasanya nabi-nabi tersebut utusan Tuhan. Seperti api yang harusnya membakar, sunnatullahnya harusnya apa? Membakar. Tapi Allah menjadikan dia bisa jadi dingin. Berbalik 180 derajat. Ya, karena memang Allah yang bikin aturan. Demikian juga mukjizat-mukjizat yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diusir dari kaumnya. Kemudian dia pergi, dia harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya Babel. Kemudian dia pergi ke negeri yang lain, yaitu ke negeri Syam. Dan saya katakan Nabi Ibrahim alaihissalam sabar, tidak suka pemarah, dia pemaaf, dia tidak berdoa, ya Allah hancurkan kaumku, ya Allah binasakan Raja Namrud, tidak, ya. Tapi dia pun pergi ke negeri yang lain. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, ya, bahwa Raja Namrud akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan nyamuk atau lalat masuk ke dalam hidungnya, kemudian bercokol di kepalanya dalam waktu yang lama sehingga dia pun kesakitan. Kalau sudah nyamuknya bereaksi, maka dia pun mukul-mukul kepalanya supaya apa? Supaya seperti orang kepala pusing dipukulkan ke tembok, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Orang yang sombong ngaku Tuhan tewas gara-gara seekor apa? Nyamuk yang Allah kirimkan. Taib. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke negeri Syam untuk berdakwah. Ternyata dia di sana menemukan jenis manusia yang lain, jenis musyrikan yang lain, yang mereka menyembah benda-benda langit, seperti menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Dan ini Allah sampaikan dalam surat Al-An'am. Untuk bisa buka surat Al-An'am ayat 75 dan seterusnya. Surat ke-6 ayat 75 dan seterusnya. Ya. Disebutkan ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasasul Anbiya dan juga dalam tafsirnya, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah di negeri Syam. Menikah dengan Sarah di negeri Syam. Oleh karenanya wanita-wanita negeri Syam, ya, terkenal cantik, di antaranya Sarah. Ya. Dan Nabi Ibrahim AS bertemu dengan kaum musyrikin yang menyembah benda-benda langit yang Allah abadikan dalam surat Al-An'am ayat 75. Kita bacakan ayat-ayat tersebut. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ayat ini sering dijadikan dalil bahwasanya Ibrahim mencari Tuhan. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Jadi Allah mengatakan, kami tunjukkan kebesaran kami sehingga Ibrahim termasuk orang yakin. Nah, Ibrahim sudah yakin terlebih dahulu. Setelah itu Allah berkata, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Kemudian tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Ingat, Allah menggunakan kalimat fa. Kata fa ini dalam bahasa Arab artinya lalu, menunjukkan tertib. Nabi Ibrahim sudah yakin sebelumnya, liyakuna minal mukinin falamma, agar dia termasuk orang-orang yang yakin, falamma, lalu tatkala tiba malam hari. Berarti Nabi Ibrahim sudah yakin dulu kepada Allah, baru terjadi dialog dengan kaumnya tentang ini, rembulan adalah Tuhan, bintang adalah Tuhan. Dan itu bukan Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang bersandiwara agar umatnya sadar, agar kaumnya sadar. Sebagaimana dia bersandiwara sebelumnya mengatakan yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung besar. Sama.
1: Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Jadi Allah mengatakan wali yakuna minal muqinin, Nabi Ibrahim agar yakin, falamma tatkala, kemudian lalu tatkala tiba malam hari. Fa, kita tahu dalam bahasa Arab yufidu tertib, memberikan tertib ya, urutan. Jadi kata gandeng dalam bahasa Arab ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa adalah kata gandeng artinya dan, hanya sekedar menggandengkan tanpa menunjukkan urutan, tertib. Contoh saya mengatakan datang Muhammad dan Umar. Ja'a Muhammadun wa Umar, pakai wa artinya dan. Saya menyebutkan telah datang Muhammad dan Umar, bisa jadi Umar lebih dahulu datang. Ya, tidak, saya tidak tahu apakah Umar atau Muhammad dulu, karenanya saya menggunakan kata dan. Tapi kalau saya menggunakan kata gandeng lalu, saya mengatakan telah datang ja'a Muhammad fa Umar, telah datang Muhammad lalu Umar, berarti siapa yang lebih dahulu? Muhammad. Karena saya menggunakan lalu, fa. Apalagi kalau saya menggunakan thumma, thumma itu tertib ma'at tarakhi. Ya, saya mengatakan
0: ja'a Muhammadun thumma Umar, telah datang Muhammad kemudian datang Umar. Nah, di sini Allah menggunakan fa. Nabi Ibrahim sudah yakin, baru terjadi dialog. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdialog. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, lam yakun Ibrahimu alaihi salam nadhiran wa innama kana munadhiran. Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang berdebat, sedang berdialog. Sebagaimana dia berdialog dengan para penyembah berhala, dia mengatakan yang hancurin patung yang gede supaya mereka berpikir, padahal dia yang hancurin. Demikian juga ini. Maka Nabi Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, kata dia, ini Tuhanku. Ini bukan sesungguhnya, paham? Hanya sekedar dialog ya, agar mereka berpikir. Kenapa dia sedang berbicara dengan orang-orang yang menyembah bintang? Falamma afala, tatkala bintang tersebut tenggelam, qala la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Berarti dia diatur, Tuhan kok diatur? Ya. Waktu terbitnya diatur, waktu hilangnya diatur. Nah, ini bukan Tuhan. Kemudian dia beranjak kepada yang lebih besar. Benda langit yang lebih besar terlihat. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat rembulan terbit, dia mengatakan inilah Tuhanku. Falamma afala, tatkala rembulan terbenam, dia mengatakan qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau Rabku tidak beri petunjuk kepadaku, maka sungguh-sungguh aku termasuk orang-orang yang sesat. Ya, ini berarti dia tidak sedang mencari Tuhan. Dia sudah tahu. Saya tidak menyembah rembulan. Kenapa? Karena Tuhanku memberi apa? Petunjuk kepadaku. Saya ulangi, kata Nabi Ibrahim, la illam yahdini Rabbi. Kalau Rabku tidak beri petunjuk kepadaku, la akunanna minal qawmi dhalin. Maka aku termasuk dari orang-orang yang sesat. Ya. Ingat ya, dhalin, kalau imam baca ayat ini, jangan antum bilang amin ya. Jangan. Karena saya pernah di Masjid Nabawi, habis ceramah, sholat bersama jemaah Indonesia, imam pas baca ayat ini, la akunanna minal qaumid dhalin, orang Indonesia serentak amin, kayaknya sudah di setel otomatis. Pokoknya ada dhalin amin, padahal tidak semua dhalin amin. Orang-orang Arab saya enggak dengar, yang dengar Indonesia dong. Saking khusyuknya, tol amin. Antum jangan ya. Kemudian Nabi Ibrahim lanjutkan, falamma ra'a asy-syamsa, kata Allah, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, tatkala matahari terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ya kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi ingat, Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan. Tadi saya katakan Allah mengatakan lam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali. Tidak pernah syirik sama sekali. Kalau dia pernah mencari Tuhan, berarti sebelumnya dia musyrik. Atau sebelumnya dia ateis, kemudian dia mencari Tuhan. Ini tidak pernah terjadi pada Ibrahim. Lam yakum minal musyrikin, dia tidak pernah musyrik, di satu zaman pun tidak pernah. Dia sudah memiliki fitrah ada Tuhan, dan kemudian Allah jadikan dia seorang nabi. Kemudian kata Nabi Ibrahim, inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim dakwahi mereka, aku menghadapkan diriku dan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Ya, bukan benda-benda langit. Yang harus kalian sembah adalah pencipta langit dan isinya. Kalian menyembah rembulan, kalian menyembah bintang, kalian menyembah matahari. Ya, itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang menciptakan langit dan segala isinya. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kata Allah, wa hajahu qaumuhu. Kaumnya debat sama dia. Didebat Ibrahim. Debat sama orang musyrikin. Ngeyal mereka. Kata Ibrahim, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Kalian ingin mendebatku terhadap tentang Allah, padahal Allah telah beri petunjuk kepadaku. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayasha rabbi syai'a. Dan aku tidak takut dengan kesyirikan kalian. Aku tidak takut dengan sembahan-sembahan kalian. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihi salam, wa kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana saya takut dengan Tuhan-Tuhan kalian, sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Harusnya siapa yang merasa aman, saya atau kalian, yang bertauhid atau yang berbuat kesyirikan? Kalau kalian mengetahui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Justru orang yang bertauhid, yang tidak pernah mencampurkan tauhidnya dengan kesyirikan, itulah yang mendapatkan keamanan. Jadi rupanya kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, kaumnya penyembah benda-benda langit tadi mengancam Ibrahim. Hei Ibrahim, hati-hati kamu, kualat kamu. Ya. Ditakut-takuti Nabi Ibrahim, dan demikianlah kebiasaan orang-orang musyrik. Oleh karena Allah sebutkan Nabi Hud pun demikian. Nabi Hud alaihi salam diancam oleh kaumnya, ya. Kata mereka, ya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik wa ma nahnu laka bimu'minin inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidullahi wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Kata mereka, wahai Hud, kau ngomong apapun, majita nabi bayyinah, kau tidak datangkan dalil. Kata mereka, padahal itu dalil yang benar. Kata kaumnya, wahai Hud, kaum 'Ad, kami tidak akan beriman dengan engkau, dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami gara-gara dakwahmu. Dan kami ingatkan, inna qulu illa taraka ba'du ahli tanbisu. Hati-hati kau Hud, kau mencela-cela Tuhan kami, kau akan kualat terkena keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Kata mereka, sebagian Tuhan kami akan marah dan bikin kau kualat, wahai Hud. Diancam Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Dengan penuh keyakinan, qala'u inni ushidullah, saya persaksikan Allah sebagai saksi, washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni, dan kalian bersaksilah, aku berlepas diri dari seluruh sembahan-sembahan kalian. Kemudian kata Nabi Hud, fakiduni jami'an thumma la tunzirun, kalian seluruhnya kompak, kumpul, bikin saya kualat, ya, dan jangan tunda-tunda. Subhanallah, Nabi Hud luar biasa imannya. Jadi diancam, nanti sebagian Tuhan kami marah, sebagian dewa kami marah, suruh dewa kalian kumpul semua, suruh bikin saya celaka sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Ini tawakkal talallahi rabbi wa rabbikum, saya bertawakal kepada Allah. Jadi ini iman yang luar biasa. Jadi kalau ada orang nakut-nakuti ente, hati-hati Ustaz, nanti ente disantet sama dukun. Seluruh dukun suruh kumpul, suruh santet saya sekarang, jangan tunda-tunda. Tapi saya tidak berani ngomong gitu. Jadi luar biasa. Mereka nakut-nakuti Nabi Hud, dan mereka nakut-nakuti Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berkata, ya, siapa yang harus takut, saya atau kalian? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapa yang harusnya merasa aman? Saya atau kalian? Baik. Hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka tidak beriman. Nabi Ibrahim pun terusir kembali. Ya. Terusir kembali, kemudian dia pun berdakwah di tempat yang lain. Dia pun pergi bersama istrinya yang dia cintai, Sarah. Kemudian berjalan menuju negeri Syam. Dan tatkala beliau berjalan bersama istrinya menuju negeri Syam, beliau melewati negeri Mesir. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Di negeri Mesir ternyata dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ada seorang raja yang zalim yang mata keranjang suka cari istri yang cantik. Pokoknya ada cewek cantik lihat lewat akan dipanggil. Jadi dia punya intel khusus untuk cari cewek yang cantik. Nabi Ibrahim sudah tahu, terkenal raja ini suka cari cewek cantik dan istrinya cantik jelita Sarah. Maka Ibrahim tatkala lewat tadi dia berkata, dan ini dosa Nabi Ibrahim yang ketiga. Jadi dosa Nabi Ibrahim ada berapa? Tiga. Yang pertama saya sakit, yang kedua yang menghancurkan patung yang besar, yang ketiga dia berkata kepada istrinya, kalau kau ditanya wahai istriku, fa akhbirihi annaki ukhti, katakan bahwasanya kau adalah istriku. Kenapa? Kau adalah saudariku. Kalau Ibrahim berkata atau Sarah berkata Ibrahim adalah suamiku, maka dia akan dibunuh oleh sang raja. Biasa ada cewek, ada perempuan ternyata istrinya orang, ingin direbut suaminya dibunuh, diambil apa? Istrinya. Tapi kalau Ibrahim mengatakan saya saudaranya, tidak dibunuh, mungkin dimuliakan. Akhirnya Ibrahim terpaksa darurat, maka dia pun suruh Sarah berkata, kalau kau ditanya bilang engkau adalah saudariku. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inni la a'lamu ala wajhil ardi musliman ghairi wa ghairaki. Saya tidak tahu di atas muka bumi yang muslim kecuali saya dengan kamu. Bayangkan semuanya musyrikin. Semuanya musyrikin. Akhirnya Sarah diambil oleh sang raja, dimasukkan dalam kamarnya. Kemudian hendak digauli. Nabi Ibrahim salat, berdoa. Sarah pun berdoa. Nabi Ibrahim salat dan berdoa kepada Allah. Begitu hendak digauli, tiba-tiba tangannya terbelenggu. Tidak bisa dia lepaskan. Ternyata ini ya karena karomahnya Sarah. Akhirnya dia sadar bahwasanya yang dihadapi dia bukan orang sembarangan. Maka sang raja berkata, wahai Sarah, berdoa kepada Tuhanmu agar melepaskan belengguku tanganku ini. Saya tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa, ya Allah bukakan belenggunya. Langsung Allah kabulkan. Luar biasa. Sarah wanita soleha. Doa langsung apa? Dikabulkan. Begitu terbuka, ternyata dia berkhianat. Kenapa? Sarah terlalu cantik. Dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya. Dia hendak menerkam Sarah kedua kali. Maka terbelenggu dengan lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Kemudian dia mengatakan, Sarah berdoalah kepada Tuhanmu. Saya tidak akan mengganggumu lagi. Dan Sarah orang yang baik. Dia berdoa lagi, ya Allah bukalah belenggunya. Waktu terbuka belenggu tangannya, ternyata dia tidak kuasa menahan syahwatnya. Di depan dia ada wanita yang sangat cantik jelita. Mungkin matanya tidak pernah melihat wanita secantik ini. Maka kemudian dia pun menerjang ketiga kali. Terbelenggu lagi tangannya lebih kencang daripada dua kali sebelumnya. Dia mengatakan, wahai Sarah, mintalah kepada Tuhanmu agar melepaskan dua belenggu kedua tanganku. Saya tobat kali ini, sudah tidak berani lagi. Akhirnya Sarah berdoa, dikabulkan atau tidak? Langsung dikabulkan, terlepas belenggu kedua tangannya. Dan dia mengatakan kepada kaumnya, pada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku bimro'atin, wa innama ji'tumuni bi syaitan. Kalian datangkan kepadaku syaitan. Ini bukan perempuan, enggak bisa diapa-apain. Ini syaitan, syaitan perempuan. Akhirnya Sarah dilepaskan, fa akhdamaha Hajar. Maka kemudian raja ini memuliakan Sarah, maka dia pun menghadiahkan Hajar untuk menjadi pembantu siapa? Sarah. Maka Sarah pulang bertemu dengan suaminya bawa pembantu siapa? Siti Hajar. Maka Hajar pun ikut berjalan bersama Nabi Ibrahim bersama Sarah ke negeri Palestina. Kemudian tinggallah Ibrahim bersama Sarah di sana puluhan tahun. Tidak punya anak, sudah lama menikah dengan Sarah, tidak punya anak, sudah puluhan tahun. Dan namanya seorang lelaki ingin punya anak, ingin punya keturunan. Maka akhirnya Sarah kasihan lihat apa? Suaminya. Suami saya ingin punya anak. Maka dengan niatnya yang tulus, dia bilang kepada suaminya, nikahi saja pembantu saya. Jadi yang punya ide untuk carikan istri kedua siapa? Sarah. Ini sunnah yang terlupakan. Ibu-ibu marah nanti. Lupakan aja katanya. Akhirnya Sarah menyuruh Hajar menikah dengan Ibrahim karena kasihan lihat suaminya. Akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Hajar dan tidak ada masalah awalnya. Tidak ada masalah. Kapan timbul masalah? Kapan timbul kecemburuan? Sarah tatkala Hajar punya anak. Wah ini. Tatkala Hajar punya anak, maka Sarah pun cemburu karena ada sesuatu pada madunya yang tidak dia miliki. Oleh karenanya, kata teman saya yang berpoligami, yang praktisi poligami, kalau Anda punya istri dua, jangan pernah cerita apapun yang terjadi pada istri pertama dengan istri yang kedua. Karena dua-duanya memang punya intel untuk mencari, saling tahu kabar di antara salah satunya. Ya, enggak usah cerita-cerita. Karena kalau sampai ketahuan pasti ribut, pasti cemburu. Kamu belikan apa dia? Kamu belikan? Enggak usah. Ya. Ini salah satu trik, tapi saya tidak melaksanakannya karena saya istri saya cuma satu ya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya Hajar pun cemburu, Sarah pun cemburu kepada Hajar. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Akhirnya Sarah pun marah kepada Hajar. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan Sarah pernah bersumpah, saya akan memotong tiga bagian dari tubuh Sarah, dari tubuh Hajar. Dari tubuh Hajar. Dia sudah marah. Yang menakjubkan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bagaimana sikap halimnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam sangat pemaaf. Dia tidak marah kepada Sarah. Saya tanya sama antum, Sarah wanita soleh atau tidak? Soleha, lebih soleha daripada kita-kita ini ya. Makanya waktu berdoa langsung dikabulkan atau tidak? Langsung dikabulkan. Sarah menemani istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala seluruh penduduk dunia semua kafir, Sarah beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa solehahnya. Tapi kalau sudah untuk masalah madu ya, masalah istri kedua, istri pertama, ya dia tidak bisa tahan. Dia cemburu kepada Hajar. Sampai dia mengungkapkan kata-kata, saya akan potong tiga bagian dari tubuhnya. Dan Ibrahim alaihissalam tidak marah karena dia tahu istrinya sedang cemburu. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam membawa Hajar untuk pergi dari rumah. Ya. Ibnu Abbas berkata, wanita yang pertama kali ittakhadha mintaqan, yang pertama kali mengambil mintaq yaitu kain ya, yang diikatkan di pinggang adalah Ummu Ismail Hajar. Kenapa diambil, dia menggunakan mintaq litu afya atharaha ala Sarah, karena dia ingin menghilangkan jejaknya dari kejaran Sarah. Ya, para ulama mengatakan, sebagian ahli hadis mengatakan, maka waktu Sarah cemburu kepada Hajar, Hajar pun menggunakan baju pembantu. Di antaranya menggunakan ikatan di pinggang waktu dia hendak bekerja. Kenapa dia ingin menenangkan hati Sarah? Seakan-akan dia berkata, wahai Sarah, saya bukan sainganmu, saya pembantumu, jangan kau marah. Dan seharusnya demikian, istri kedua ngalah sama istri pertama. Ya. Bukan malah ngompori suaminya untuk ceraikan istri pertama. Ini enggak benar. Hajar mengalah, kemudian dia pun di antaranya juga dia pun jalan agar dengan kain yang dilepaskan supaya bekas kakinya tertutup dengan apa? Dengan bekas kain tersebut. Maka dia pun pergi bersama suaminya menuju ke Mekah ya. Dan Nabi Ibrahim tidak marah kepada Sarah, dan ini yang harus kita ambil pelajaran. Bagaimana Anda marah kepada seorang wanita yang wanita tersebut salah bertingkah, salah bersikap karena saking cintanya kepada Anda. Ya. Lihat bagaimana kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi sedang di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan ada tamu-tamu. Tahu-tahu ada kiriman makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini seakan-akan melanggar peraturan ya. Ya, kenapa? Ada kiriman dari istri yang lain lewat seorang pembantu. Mungkin ada karena ada tamu ingin memberi hadiah kepada Nabi untuk melayani tamu. Pembantu tersebut bawa piring, akhirnya Aisyah pukul tangan pembantu tersebut, piringnya jatuh pecah di hadapan tamu-tamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak marah. Nabi malah turun kemudian mengambil piring tersebut, mengumpulkan kembali makanan. Kata Nabi, gorot ummukum, ibu kalian, ibunda kalian Aisyah cemburu. Bahkan Nabi bela siapa? Aisyah. Nabi tidak marah. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Jadi kalau istri Anda misalnya buka HP ternyata ada SMS dari wanita lain, kemudian dia banting HP-nya, jangan marah. Seharusnya demikian. Kenapa? Dia cemburu karena cinta kepada Anda. Wanita kalau sudah cemburu, terkadang otaknya tertutup. Maka beri uzur kepada mereka. Jadilah Anda seperti Nabi Muhammad SAW, dan jadilah Anda seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib hadirin, sampai di sini saja kajian kita tentang Nabi Ibrahim. Karena intinya antum sudah tahu, Nabi Ibrahim ternyata istrinya ada berapa? Ternyata istrinya ada dua. Menurut versi Islam, menurut versi perjanjian lama dalam Injil atau dalam Taurat, Nabi Ibrahim istrinya tiga. Istrinya berapa? Tiga. Tapi yang datang riwayat yang sahih kepada kita, istrinya cuma dua ya. Dan perjalanan masih panjang ya. Tapi sampai di sini saja kajian kita. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan.
2: Jazakallah kepada Ustaz Dr. Kirana Anirja SMA yang telah menyampaikan kajian pada Nuri. Kita masuki sesi tanya jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan. Dan mohon maaf nanti seandainya tidak semua bisa dijawab karena waktu. Dan kami umumkan bagi jamaah Bapak Ibu yang ingin unjuk minum, panitia menyediakan di samping masjid ada air mineralnya, silakan.
0: saya pernah membaca Injil nama Ibrahim menjadi Abraham. Kenapa bisa berbeda? Ini cuma sekedar beda versi, ya. Ya, beda versi. Seperti Ibrahim menurut versi mereka Abraham. Menurut kita Isa, kata mereka Yesus, ya. Kita bilangnya Daud, kata mereka David, ya. Ya. Kita bilang Musa, kata mereka Moses, ya. Ya. Kita bilang Juleha, kata mereka Julia kali. Enggak tahu, ya. Tapi sekedar beda anu saja, tapi sama saja. Maksud mereka Abraham, maksudnya siapa? Ibrahim. Kita bilang Allah, kata mereka siapa? Allah. Sama saja. Yang maksudnya ya Allah itu juga. Ya. Ya. Palingan saya sering ditanya di orang-orang Malaysia. Orang Malaysia melarang orang-orang non-Muslim untuk mengatakan Allah, enggak boleh. Ya. Ya, karena mereka bilang Allah itu versinya orang Islam. Sebenarnya tidak ada bedanya. Allahnya orang Nasrani sama Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam sama. Yaitu Allah yang sama, tapi salah berkeyakinan tentang Allah. Kita mentauhidkan Allah, mereka mensyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bilang Allah kalian beda dengan Allah kita, ya ini repot. Justru kita bilang Allah kita sama, makanya kalian harusnya bertauhid. Makanya Nabi mengatakan qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Berarti Allahnya sama atau bukan? Sama. Cuma salah bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa solawat kita senantiasa berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan solawat dan rahmat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan keturunan beliau, sebagaimana Nabi Ibrahim dan anak keturunannya yang banyak menjadi Nabi dan orang-orang soleh. Apakah anak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini hingga hari kiamat dijamin kesolehannya sebagaimana anak-anak keturunan Nabi Ibrahim Alaihi Salam? Jawabannya tidak. Dan ini dijelaskan oleh Imam Syaukani Rahimahullah Ta'ala. Perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak-anaknya soleh, tetapi kata para ulama yang soleh anak-anaknya langsung, keturunannya tidak semua soleh. Keturunan Nabi Ibrahim adalah orang-orang Yahudi. Di antara orang Yahudi banyak yang brengsek, ya tidak? Padahal mereka garis keturunannya adalah Ahlul Bait Nabi Ibrahim. Mereka Ahlul Bait Nabi Ibrahim, tapi ternyata di antara mereka ada yang menjadi nabi dan di antara mereka ada yang menjadi pembunuh nabi. Ya, ini menunjukkan tidak terjamin keturunan anak Nabi Ibrahim semuanya saleh. Ada juga yang tidak saleh. Ya. Demikian juga, ya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyataannya kita dapati tidak semua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saleh. Ternyata ada juga yang tidak saleh, ya. Ternyata ada juga yang tidak saleh. Tetapi seandainya anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunannya saleh, maka harus kita hormati, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian untuk memperhatikan apa? Menghormati keluargaku. Jadi yang maksum hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keturunannya tidak harus maksum, tidak harus maksum. Ya, di antaranya bukti ada nabi yang lain, anaknya kafir seperti Nuh alaihi salam, anaknya kafir, ya. Ustaz, saya murid perbandingan agama. Bagaimana cara menepis tuduhan-tuduhan dari orang-orang Nasrani bahwa kisah-kisah para nabi dalam Al-Qur'an adalah copy paste dari Alkitab Nasrani? Dan apakah kita punya referensi-referensi lain tentang kisah para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya secara umum sama, tapi detailnya berbeda. Coba perhatikan, Nabi Harun dalam Al-Quran memuliakan, melarang kaum Yahudi untuk menyembah berhala. Walaqad qala lahum harunu min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni. Kata Harun, wahai kaumku, jangan kalian menyembah patung sapi. Sungguh Nabi tidak juga pernah berbuat apa? Kesyirikan. Baik, sampai di sini saja, ya. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidzullah Taala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
1: Baik, Pak.
0: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener, siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
0: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
0: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap. Oke. Okay.
0: Dimas, silakan.
3: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
0: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
1: Itu Dimas yang sesi lalu.
0: Yang

0: Ustaz.
1: Masya Allah, keren.
0: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
1: Iya, yeah, Ustaz.
0: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
2: Yes.
0: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
2: Afdal, Ustaz, ya.
0: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
1: Nah,
0: itu kan jadi masalah tuh.
1: Ya itu, itu
0: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
1: Gawat, Ustaz.
0: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
1: Oh iya, Ustaz.
0: Jadi bebas.
1: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
0: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
1: Iya, Ustaz. Okay, Ustaz.
0: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
2: Benar,
0: jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan. Mungkin itu.
2: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya.
1: Itu,
2: iya tuh, clear ya.
1: Cukup clear ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
2: Kurban dulu karena momennya.
1: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
2: Insyaallah.
1: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
2: Benar, insyaallah.
1: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
2: Ya
1: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyami al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah beramal di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat di situ ada kata-kata paling agung. Paling agung menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling

0: agung. Selama setahun, semenjak adanya dunia, sampai akhir masa. Makanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ayyamu ashri dzilhijjah afdalu min ayyami ashri ramadhan wa layali ashri ramadhan afdalu min layali ashri dzilhijjah. Hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, siang harinya lebih utama dibandingkan hari-hari 10 hari pertama dari bulan Ramadhan, siang harinya. Dan malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadhan lebih utama dibandingkan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Dzulhijjah. Maka tidak ada hari yang paling agung selama setahun, selama adanya dunia dan seisinya, dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini harus kita yakini sebagai seorang muslim. Sampaikan kepada anak istri, sampaikan kepada cucu cicit, agar ini pengetahuan benar-benar sampai kepada umat Islam sampai akhir zaman, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama siang harinya dalam setahun dari hari-hari yang lain semenjak adanya dunia dan seisinya.
1: Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafidhullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
1: Sama-sama, Pan.
2: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
0: bermaksiat.
2: Ada nggak justru keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Penasaran deh, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz?
1: Ya boleh dong,
0: Mas. Boleh.
1: Insya Allah boleh.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
0: Oke, Ustaz.
1: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
0: Pahala hijrah.
1: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
0: Oke.
1: Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
0: Okay.
1: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
0: Masya Allah.
1: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
2: Itu enggak kecil, Van.
0: Itu enggak kecil tuh.
2: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
0: iya.
2: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
0: Ini juga. Momennya nih ya.
2: Iya. Yeah.
0: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
2: Yes.
0: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak. Dimanapun, kapanpun. Di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dhul Hijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
1: Baik, Fan.
0: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Abdul Razak.
2: Iya, Fani.
0: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
2: ya,
0: kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
2: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih, Fan, bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Hijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin, Fan. Abisin.
0: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
2: Abisin, Fan. Abisin beneran deh. Karena kan Ustaz keutamaannya udah dijelasin, Fan.
0: Tapi emang boleh?
2: Emang gak boleh?
0: Nah, itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita, kita tanya nih. Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Zulhijjah?
2: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
1: Iya, makasih banyak. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumutis adil hijjah, beliau berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Dawud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
0: Oke.
1: Tapi sampai hari ke-9 aja Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
0: Nah,
1: oh iya. Idul Adha. Atau gak makan kambing rencana.
2: Kalau ada yang ngasih Ustaz. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
1: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
0: Jadi 9 hari aja Ustaz?
1: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
2: Tapi maghribnya buka Ustaz ya?
1: Iya
2: ya, jangan buka di tanggal 9 Ustaz ya?
1: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
0: Iya,
1: sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Jadi juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Radhatu Talib bin Kara Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah, ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi emang paling afdal seperti Razak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue nggak ngerti dari dulu-dulu.
2: Itu tuh
1: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
0: Oh, penekanan Ustaz.
1: Penekanan, iya.
0: Oh, oke.
1: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga nih 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa, mungkin itu.
0: Oke Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu Ustaz.
2: Gimana Fan?
0: 9 hari aja?
2: 9 hari aja ya.
0: Insyaallah.
2: 9 hari bukber Fan.
0: Insyaallah.
2: Bukber ya.
0: Bukber.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah.
2: Ustaz terima kasih Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
0: Ya, insyaallah.
2: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah sholat kita. Baik, kota Liman, dimanapun Anda berada tentunya, di ibadah maghrib langsung saja kita bergabung langsung dari Masjid Raudatul Jannah di Jalan Made Sabara dalam kajian rutin bersama guru kita Ustadz Abdullah bin Taslim LCMA Hafizullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Fadlul Islam. Anda juga bisa menyimak di frekuensi kami 95.1 FM di live Facebook Radio Roja Kendari, live TikTok Radio Roja Kendari, live YouTube Radio Roja Kendari, serta live streaming Radio Roja Kendari.com. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: تعالى
1: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Para ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali di dalam majlis ilmu yang mulia di malam hari ini di masjid Radhatul Jannah yang mubarak ini. Apalagi saat ini masih di dalam hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang merupakan musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk amalan soleh yang kita lakukan yaitu insyaallah yang kita lakukan yaitu mengadakan pengajian, menunggu sholat setelah maghrib untuk sholat berikutnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kita ketahui di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, sehingga keutamaan dan kemuliaan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat besar. Yang jelas dua musim kebaikan yang paling besar ini kita tahu di dalamnya terdapat rangkaian ibadah-ibadah yang besar. Ya, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan ada masih kita melaksanakan puasa, di situ juga ada i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ juga ada penunaian zakat fitr. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga di situ setelah rangkaian Ramadan ada salat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Adapun 10 hari awal Dzulhijjah juga banyak amal-amal kebaikan ibadah yang disyariatkan, utamanya bagi yang menunaikan ibadah haji. Ya, mulai dari hari Tarwiyah tanggal 8, kemudian rukun haji yang paling agung tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian setelah itu rangkaian selanjutnya sampai tanggal 10, ya, ada rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang paling banyak di hari itu. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji pun ada idul apa ini berkurban, melaksanakan salat Id, Idul Kurban, kemudian berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kurban ini juga merupakan ibadah yang agung yang merupakan simbol ketakwaan.

La ilaha illallah, Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan asma Allah di hari-hari yang telah dimaklumi. Menurut jumhur ulama ahlu sunnah, hari-hari yang telah dimaklumi itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang itu bahkan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, juga hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, beliau di akhir hadis ini bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan alhamdulillah. Ya, yakni seperti takbir yang kita baca, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini kan takbir yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadana. Jadi kita perbanyak di hari-hari ini. Ya, sudah pernah antum dengarkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka sampai di 10 hari awal Dzulhijjah mereka masuk pasar, bertakbir keliling pasar sampai orang-orang di pasar ikut bertakbir dengan takbir mereka. Jadi ini dihidupkan bukan hanya ketika waktu Id saja. Dari sekarang, ketika kita di perjalanan, ketika kita di kendaraan, ketika kita di rumah, ketika kita di pasar, ketika kita di kantor, ketika kita di masjid, di semua tempat. Ini takbir mutlak namanya. Takbir yang tidak terikat dengan waktu. Adapun takbir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu, yakni setelah selesai sholat lima waktu, itu dilakukan di lima hari. Mulai tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh, yakni hari Arafah, hari Selasa pekan depan, ya, setelah sholat subuh, ya, sebagian ulama menyebutkan inilah waktunya memulai takbir muqayyad, tanggal 9, 10 sampai tanggal 13 sampai akhir hari tasyrik setelah selesai sholat asar dibaca takbir ini, sehingga di lima hari ini bertemu antara takbir yang muqayyad dan mutlak, takbir yang terikat dengan waktu setelah sholat dan takbir umum di lima hari tadi. Ya, meskipun untuk masalah riwayatnya sendiri sebagian ulama melemahkan, ada riwayat dari Nabi SAW lemah, ada juga riwayat dari sebagian sahabat yang mereka bertakbir setelah selesai sholat lima waktu tadi, dari tanggal 9 setelah sholat subuh sampai tanggal 13. Yang penting intinya di hari-hari ini jangan kita lupa banyak bertakbir. Ajak anak-anak kita untuk banyak bertakbir, mengumandangkan takbir ini di jalan-jalan kita, di setiap waktu kita, di rumah kita, dimanapun kita berada. Karena ini adalah hari-hari yang diperintahkan untuk memperbanyak, membesarkan, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk amalan yang paling utama untuk kita kerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, bahkan sampai tanggal 13, sampai hari-hari tasyrik. Barakallahu fikum. Taib. Ya, jadi jamaah sekalian hafizakumullah, ingat 10 hari itu singkat. Sekarang kita sudah tanggal berapa? Sudah masuk tanggal? Iya, Dzulhijjah. Malam ini berarti tanggal 5 ya? Iya, sudah tanggal 5 sekarang. Sebentar lagi, tinggal setengah. Sementara mungkin amal-amal yang kita lakukan sama seperti hari-hari biasa. Perbanyak amal. Ya, ini adalah musim kebaikan paling besar yang harusnya kita berlomba-lomba mengerjakan amalan-amalan soleh di waktu-waktu ini. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab atau risalah Fadlul Islam, keutamaan dan kemuliaan Islam, tulisan Al-Imamul Mujaddid Syekhul Islam Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Saat ini kita akan melangkah di pembahasan yang baru. Babu ma jaa fi anna Allah ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ah.

Bab dalil yang menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ini menegaskan pembahasan yang lalu, di bab yang lalu telah kita bahas bahwa perbuatan bid'ah itu lebih buruk, lebih besar keburukannya dibandingkan dosa-dosa besar yang lain. Dan kenapa ini dibawakan dalam bab atau dalam pembahasan keutamaan, keindahan Islam, kemuliaan Islam, ya? Karena agama Islam agama yang lengkap dan sempurna sehingga tidak perlu sesuatu yang diada-adakan dalam beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan perbuatan mengada-ngada ini justru menimbulkan keburukan yang besar sampai menjadikan pelakunya dihalangi dari taubat. Taib. Riwayat yang menyebutkan tentang hal ini, ada yang bersumber atau ada yang diriwayatkan secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyimpulkan bahwa riwayat yang menyebutkan lafaz ini adalah riwayat yang sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jamul Awsat, juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, kemudian yang lainnya seperti Imam Ibnu Adi dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini riwayatnya sahih, sebagian juga ada yang mengatakan riwayatnya hasan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghalangi taubat. Jadi hajaba dalam riwayat lain hajaza, sama saja kurang lebih maknanya, akan menghalangi atau menutupi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ya. Ketika menjelaskan bab ini, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ulama besar kita yang sekarang menjadi mufti Kerajaan Arab Saudi, menjelaskan bahwa bab ini masuk dalam penjelasan di bab yang lalu. Segi-segi yang menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah lebih buruk dibandingkan perbuatan dosa besar yang lainnya, sebabnya seperti yang sudah pernah kita terangkan, pelaku bid'ah tidak merasa dirinya berbuat salah, tidak merasa dirinya melakukan keburukan, beda dengan pelaku maksiat yang lain, dosa-dosa besar yang lain. Mereka merasa malu dengan perbuatan dosanya sehingga mereka tidak ingin, ya, kalau dekat-dekat dengan orang-orang yang dianggap soleh, tidak berani menampakkan perbuatannya mereka terang-terangan, kecuali sebagian orang. Tapi pelaku bid'ah umumnya, ini tentu ya dominannya, mereka melakukannya terang-terangan, berani mendakwakannya, bahkan berani mengklaim perbuatan bid'ahnya ini punya keutamaan besar untuk mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang soleh, yang menegakkan agama dengan benar, sementara yang menyimpang dari bid'ahnya adalah orang-orang yang tidak menjalankan agama dengan benar. Ini yang menjadikan kebanyakan pelaku bid'ah itu jauh dari kemungkinan bertobat. Ya, tentu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui siapa yang punya niat baik dalam dirinya untuk mencari kebenaran, Allah akan bukakan hatinya menerima kebenaran dan bertobat dari bid'ah tersebut. Tapi dominannya umumnya pelaku bid'ah seperti itu. Ya, ada di antara mereka yang mungkin meninggalkan bid'ahnya tapi tidak bertobat, akan lari ke bid'ah yang lainnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita lewati juga tentang orang-orang Khawarij. Yamrukuna minal Islam tsumma la yauduna ilaihi. Mereka itu keluar dari Islam kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Yakni akan susah dia untuk ketika berubah itu, kalaupun berubah pemikirannya awal,
maka dia akan berpindah kepada bid'ah yang lain, tidak akan kembali kepada kebenaran. Yakni dominannya atau umumnya seperti itu. Tentu kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan itu sangat sedikit jumlahnya. Yakni orang-orang yang Allah Maha mengetahui di dalam hati mereka ada keinginan untuk mengikuti kebenaran. Adapun yang lainnya seperti itu keadaannya. Ya. Baik. Kita baca di sini penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau berkata, "Hadza marwiyun min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu min marasilil Hasan." Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari riwayat yang mursal yang terputus di akhirnya, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya, kalau mursalnya Al-Hasan Al-Basri itu lemah secara asal, ya. Akan tetapi yang seperti saya sebutkan tadi, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membawakan riwayat-riwayat yang bersambung yang menyebutkan makna lafaz ini, ya, sanadnya bersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menghukuminya sebagai hadis yang sahih di dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub qala, dan Imam Ibnu Waddah menyebutkan dengan sanadnya dari tabi'in yang mulia Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sakhthiyani rahimahullah taala, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, perawi hadis juga yang sangat terkenal, sangat kuat hafalannya, sangat cermat dalam riwayatnya. Beliau berkata, "Kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu." Ada salah seorang dari kami, ya, ada salah seorang laki-laki yang tinggal dekat kami, dia itu memandang satu pemikiran, yakni punya pemikiran bid'ah, pemikiran khawarij. Kemudian dia meninggalkan pemikiran tersebut. Yakni tentu kita senang, iya kan? Ketika ada orang-orang yang menyimpang, kemudian alhamdulillah dia dapat hidayah, siapa yang tidak gembira? Ya. Fatarakahu, kemudian dia meninggalkan pemikiran itu. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala. Maka aku pun mendatangi Imam Muhammad ibn Sirin. Oh, ibn Sirin ulama tabi'in yang terkenal, Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Ya, yang kita tahu ucapan-ucapan beliau tentang masalah bagaimana menjaga, berpegang teguh dengan sunnah, menjauhi bid'ah sangat terkenal. Salah satu di antara murid dari para sahabat yang utama, ya, dan salah satu di antara yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena kuatnya beliau dalam masalah kecermatan meriwayatkan hadis dan dalam masalah hafalan beliau rahimahullah taala. Kata Ayyub As-Sakhthiyani, maka aku pun mendatangi Muhammad ibnu Sirin dan berkata, fakultu, aku berkata kepadanya, asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu, wahai Imam Muhammad ibnu Sirin, apakah kamu merasakan, mengetahui si fulan yang tadinya punya pemikiran bid'ah, sekarang dia meninggalkan pemikirannya itu. Qala, maka mendengar ini Muhammad ibnu Sirin rahimahullah taala berkata, undur ila madza yatahawwal. Perhatikan dulu. Ya, dia meninggalkan pemikirannya pertama, sekarang dia berpindah kepada pemikiran apa? Lihat dulu. Ya, ini pastinya kita dan semua orang yang beriman tidak ingin orang itu tersesat. Maka sikap dari Imam Ayyub As-Sakhthiyani benar, dia gembira ketika orang ini berubah pemikirannya. Tapi Imam Muhammad ibnu Sirin bukan berarti tidak menginginkan orang bertobat, tapi dia berbicara dengan fikih, dengan pemahaman yang dalam tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin ingatkan muridnya ini, Ayyub As-Sakhthiyani. Maka dia berkata, lihat dulu pemikirannya berubah ke arah mana saat ini setelah dia meninggalkan pemikiran yang lama. Ya, inna akhirah akhirul hadithi ashaddu
alaihim min awwalihi. Karena akhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang Khawarij itu lebih keras dibandingkan awalnya. Lebih keras bagi mereka, menyebutkan ancaman bagi mereka dibandingkan awalnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, hadis tentang Khawarij, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minal Islam thumma la yauduna ilaihi. Mereka itu ketika keluar dari Islam, pemikirannya terlepas dari pemikiran Islam yang benar, kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Ini tentang pelaku bid'ah. Jadi Syekh di sini mengambil dalil kenapa mereka terhalangi dari taubat. Ya, karena sudah kita ketahui taubat itu kan syaratnya harus ada penyesalan. An-nadam ala ma fa'al, menyesal atas perbuatannya yang lalu. Kemudian al-azam ala adamil auda, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi pada orang yang merasa tidak salah. Makanya hadis yang dibawakan dari judul bab ini yang dinyatakan di sini Syekh riwayatnya mursal, tapi ternyata tadi kita katakan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan riwayat yang bersambung di dalam kitab Silsilatul Ahaditsish Shahihah, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Ya, ini adalah riwayat yang kuat. Tetapi kemudian Syekh membawakan riwayat hadis ini dan bagaimana para ulama salaf memahaminya. Ya, kita tahu di sini dalam memahami makna ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama kita ikuti pendapatnya para ulama salaf. Contoh dalam kisah ini ketika Imam Ayyub As-Sakhthiani rahimahullah ta'ala menyebutkan seseorang yang punya pemikiran Khawarij dia berubah. Ya, ini pastinya kita gembira. Tapi ternyata dengan fikih yang tinggi, pemahaman yang tinggi, Imam Muhammad Ibnu Sirin ingin mengajarkan kepada kita satu kaidah penting dalam menyikapi mereka-mereka yang melakukan perbuatan bid'ah. Harusnya kita lihat dulu pemikiran bid'ahnya itu ketika berubah akan berubah ke arah apa. Ya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita nukilkan, yang dinukilkan oleh Syekh di sini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi, yang dijadikan dalil oleh Imam Muhammad Ibnu Sirin, yamruquna minal islami thumma la yauduna ilaihi. Mereka itu ketika keluar dari pemikiran Islam, kemudian setelah itu mereka tidak akan kembali kepadanya. Ini wahyu dari Allah. Tidak mungkin salah. Ketika ada salah seorang yang pemikiran bid'ahnya itu sudah mengakar, makanya di sini jamaah sekalian selalu kita tekankan ya, kita harus bedakan antara ahlul bid'ah dengan pelaku bid'ah biasa. Ya, tidak mesti orang yang melakukan bid'ah misalnya kesalahan karena dia tidak faham, mungkin dia orang awam belum tahu dalilnya, sama dengan orang yang sudah faham tapi dia mempertahankan, membelanya atau bahkan mendakwakannya. Ini dibedakan oleh para ulama. Ya, nanti dalam masalah hukumnya juga mengambil riwayat dari mereka dibedakan oleh para ulama. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah orang yang telah bid'ahnya itu mengakar kuat pada dirinya, yang dikatakan sebagai mubtadi, pelaku bid'ah. Ya, artinya melakukannya dengan meyakini kebaikan bid'ah tersebut, berani mendakwakannya. Yang seperti ini umumnya ketika mereka telah berubah dari satu pemikiran, maka dia justru akan berpindah kepada pemikiran lain yang lebih buruk. Dan ini diantara dampak keburukan perbuatan bid'ah yang menjadikan kita waspada dari hal ini. Kita ingat kembali ketika Nabi SAW mengingatkan bahwa sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al-Quran. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Kita harus pahami ini. Sebagaimana kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dengan niat yang ikhlas, yang tulus, kita akan dapatkan petunjuk pasti. Kita akan terbimbing dalam kebaikan. Tidak mungkin salah. Kalau ada orang yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, sudah menguasainya, banyak menghafalnya, ternyata dia menyimpang, pasti ada yang tidak beres. Entah niatnya, cara belajarnya, atau angan-angan keinginan pada dirinya yang tidak beres, tidak diluruskan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau orang belajarnya benar, tidak ada yang lebih baik dibandingkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya membimbing dalam ilmu dan amal. Ini juga sudah sering kita terangkan, ya. Maka ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini, kemudian dikaitkan dengan kebalikannya, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang diada-adakan. Kita harus tahu makna keburukan di sini bukan cuma sekedar kejelekan yang membawa kepada neraka, dosanya besar dan seterusnya, juga lebih daripada itu, melakukan perbuatan ini akan membawa kepada penyimpangan-penyimpangan yang berkepanjangan, menjadikan orangnya tidak bisa keluar dari pemikiran bid'ah ini. Kalaupun dia meninggalkan pemikiran yang pertama, maka dia akan berpindah kepada pemikiran lain yang lebih buruk daripada pemikiran yang pertama. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala menolong hamba ini kemudian meluruskan kembali jalannya kepada pemahaman yang benar. Ya, jadi ini seperti diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ini adalah menunjukkan fikih yang tinggi, pemahaman yang tinggi dari seorang imam besar, yaitu Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sekali lagi perbuatan bid'ah itu bukan perkara yang remeh. Kenapa para ulama keras mengingkarinya? Kenapa di dalam kitab keutamaan Islam dicantumkan bab ini? Bukan cuma satu bab. Ya, disebutkan dalam beberapa bab. Supaya kita sadar bahwa pembahasan masalah ini adalah pembahasan yang merupakan inti keindahan Islam. Ketika Islam itu dinodai dengan ibadah-ibadah yang tidak ada petunjuknya, maka itu mengotori Islam dan akan merusak pemahaman Islam, sekaligus merusak pemahaman orang itu sendiri, akan menjadikannya terjerumus sejauh-jauhnya, sampai di sini tobatnya dihalangi, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Kalaupun pemikirannya telah berubah, maka dia akan berubah kepada pemikiran yang lain yang tidak keluar dari lingkup bid'ah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Kemudian setelah itu di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala membawakan wa su'ila Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala an makna dzalika, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ditanya tentang makna hadis ini. Imam besar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala adalah Imam Ahlus Sunnah yang sudah pernah kita sebutkan dalam biografinya di kitab Siyaru A'lami Nubala. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mensifati beliau sebagai apa? Al-imamu haqqan wa syekhul islami sirqan. Imam yang sesungguhnya dan syekhul islam sejati. Ketika beliau ditanya tentang makna hadis ini, faqala, maka beliau berkata, la yuwaffaku litaubah. Pelaku bid'ah itu tidak akan diberikan taufik untuk bertobat. Untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama dengan penjelasan kita yang lalu. Kenapa tidak diberikan taufik untuk bertobat? Karena tobat itu adalah menyesali perbuatan. Keinginan untuk kembali kepada yang benar setelah dirinya sadar berbuat salah. Ini kan hampir tidak ada pada pelaku bid'ah. Yani mayoritas ahlul bid'ah tidak memiliki hal yang seperti ini dalam diri mereka ketika melakukan perbuatan bid'ahnya.
Sudah pernah kita jelaskan kenapa ini adalah jenis dosa yang disukai oleh iblis. Ketika dia mengetahui manusia yang digoda dengan perbuatan maksiat, ternyata mereka ketika bertobat, Allah Maha Pengampun menerima tobat, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian dengan tauhid la ilaha illallah menggugurkan dosa-dosanya. Ya, falamma raaitu dzalika batsastu fiihimul ahwa fahum yudnibuna wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Itu pernyataan iblis yang sudah kita sebutkan, ini riwayatnya ada kelemahan tapi disebutkan oleh para ulama. Ketika aku melihat manusia ketika melakukan dosa mereka bertobat karena merasa salah, aku pun menyebarkan pemahaman bid'ah di kalangan mereka, syubhat. Setelah itu mereka berbuat dosa, yudnibun, melakukan maksiat, mereka tidak mau lagi bertobat, tidak berpikir untuk bertobat. Kenapa? Karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Inilah jenis dosa yang paling disukai oleh iblis. Jadi makanya jenis dosa seperti ini, jamaah sekalian hafidhakumullah, banyak dilakukan orang tanpa dia sadar bahwa keburukannya sangat besar. Ini diantara yang menjadikan sunnah itu terasing di akhir zaman. Ketika kita ingin mengajak orang kembali kepada sunnah, kita dituduh sebagai orang yang tidak suka salawat, tidak suka berzikir kepada Allah, tidak mengagungkan orang-orang yang soleh. Tuduhan-tuduhan yang merupakan bisikan syaitan. Padahal kita ingin ajak mereka kepada petunjuk yang menjauhkan mereka dari sebab-sebab kesesatan. Ya, karena seperti ini parah dan buruknya perbuatan bid'ah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, ingat, al-iktisadu fi sunnati khairun min ijtihadin fi bid'ah. Ya, bersikap iktisad, sederhana dalam melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan perbuatan bid'ah. Ini adalah pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, ini salah satu di antara bab yang memberikan peringatan kepada kita akan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bersemangat untuk belajar, memahami dan mencukupkan diri dengan petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu salat saya dengan tadi. Ya, silakan kita kumandangkan azan dulu baru kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan insyaallah.

0: Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan, barakallahu fikum.
1: Ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz.
0: Ya.
1: Kita bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, baru saja kita mendengarkan berita ada anak dari saudara kita yang meninggal dunia, Ustaz. Apakah termasuk syahid anak kecil yang belum balig meninggal ketika tenggelam? Dan bagaimana sikap seorang muslim agar bisa bersabar dengan ujian yang menimpa mereka ini, Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang dihukumi mati syahid, ya meskipun tetap diselenggarakan jenazahnya seperti biasa, ya termasuk orang yang tenggelam tadi. Lagi pula dengan dia meninggal dunia sebelum balik pun ada keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya karena anak-anak kaum muslimin yang wafat atau yang meninggal dalam keadaan belum balik, mereka itu semua akan dimasukkan ke dalam surga, ya, dan mengikuti keimanan orang tuanya. Bahkan jangankan anaknya orang muslim, anaknya orang yang non muslim saja yang meninggal dunia belum balik itu, menurut pendapat yang terkuat berdasarkan hadis yang sahih, mereka ditempatkan di dalam surga. Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj dan melewati Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ya, di langit, beliau melihat ada anak-anak kecil yang bermain-main di sekitar beliau. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa haula'il atfal, yakni man mata 'alal fitrah, anak-anak yang wafat di atas fitrah, yakni belum balik. Kemudian ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dinyatakan sahih juga oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sa'altu rabbi allahina alla yu'adzibahum fa'a'tonihim. Aku minta kepada Allah tentang anak-anak kecil yang masih bermain-main, agar Allah tidak mengadab mereka, maka Allah memberikannya kepadaku. Yani anak-anak yang masih kecil itu tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka masuk surga. Apalagi anak-anak orang muslim. Maka ya, ini harusnya menjadi hiburan bagi orang tuanya, karena anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, ya, itu bisa menjadi sebab kebaikan untuk mereka. Bahkan anak-anak ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, yaitu jumlahnya 2 orang atau lebih, ya, itu bisa menjadi sebab untuk syafaat bagi orang tuanya, selama orang tuanya itu ya berpegang teguh dengan tauhid dan selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas merupakan tabungan kebaikan bagi orang tuanya untuk insya Allah bisa dia dapatkan manfaatnya di akhirat nanti selama dia berusaha bersabar menghadapi ujian ini. Barakallahu fikum. Nah,
1: barakallahu fikum. Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ada larangan tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah. Apa yang dimaksud dengan duduk secara makna? Karena ada tuduhan terhadap Ustaz kita dengan bukti foto bersama, duduk bersama ahli bid'ah. Apakah jika ahli bid'ah ingin berfoto bersama Ustaz tersebut termasuk dalam larangan tadi, Ustaz?
0: Pertama, yang dimaksud dengan duduk bukan hanya sekedar duduk saja, tapi mujalasah. Duduk dalam artian berteman dekat, bertukar pikiran, ya, yang tadi pikirannya waras jadi tidak waras karena ditukar dengan yang pikirannya tidak waras. Jadi kalau disebutkan di dalam beberapa riwayat, misalnya seperti hadis yang terkenal, almaru ala dini khalili falyandur ahadukum ila man yukhalil, seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya, maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat kepada siapa dia berteman dekat, siapa yang dijadikan teman dekatnya. Artinya teman dekat ini pergi bersama-sama, bicara, berdiskusi, ya ini kita ketahui bagaimana yang namanya sahabat karib atau teman dekat. Itu maksudnya. Adapun orang yang seperti tadi hanya sekedar bertemu, ya mestinya meskipun dia adalah orang yang pemikirannya menyimpang, kalau dia mengucapkan salam, kita juga akan menjawab salamnya kan. Kita bersalaman sebagai hak seorang muslim, ya ini kita menjawab salamnya, waktu bertemu mengucapkan salam dan seterusnya. Ya itu maksudnya. Yang seperti ini jelas bukan. Seperti tadi misalnya sekedar dia difoto, kemudian ada misalnya dia bertemu, bercakap-cakap, kemudian ada yang memfotonya. Ini jelas tidak termasuk. Cuma di sini saya pernah ingat ya, ketika salah seorang dari apa ini beberapa masyayikh kita, yang saya ingat itu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala, ya salah seorang ulama besar yang ada di Madinah yang disebut-sebut sebagai faqihnya ahli penduduk Madinah, yang saat ini menjadi khatib dan imam di Masjid Quba, ya profesor di bidang fikih dan juga menyampaikan pengajian di Masjid Nabawi, dan kemudian juga ada Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah taala ketika itu, yang memberikan nasihat sehubungan dengan masalah ya tadi, ada seorang yang bertemu dengan temannya kemudian difoto disebarkan. Beliau ingatkan bahwasanya tidak, ini tidak bisa menjadikan kita menghukumi orang tersebut kemudian menyimpang, karena bisa jadi dia tadi ketemunya memang itu mungkin temannya, atau ketemu dalam rangka menjawab salamnya, ternyata kemudian disebarkan dalam bentuk seolah-olah dia ini berteman satu pemikiran dan mendukung penyimpangan yang ada pada temannya tersebut misalnya. Beliau jelas ini membantah atau meluruskan kesalahpahaman ini, tapi juga beliau ingatkan di akhirnya bahwa sebagai seseorang yang misalnya dia menjadi tokoh atau tindakannya akan dilihat orang, hendaknya dia hati-hati dalam masalah seperti ini. Karena bisa jadi ini dijadikan, bisa saja ini dijadikan sebagai semacam jebakan dari orang-orang yang pemikirannya menyimpang untuk mengesankan kepada masyarakat umum, lihatlah si fulan ini ternyata dia mendukung pemikiran orang ini, buktinya dia mau bersama-sama difoto bersama dan seterusnya. Maksudnya tetap hal-hal yang seperti ini sebisa mungkin kita hindari. Ya, dan memang juga selalu kita ingatkan, sebagian dari para ulama kita sebenarnya melarang untuk bermudah-mudah setiap ketemu orang berfoto, selfie dan seterusnya. Ini seorang yang berilmu, seorang ustaz, bukan seorang artis yang setiap saat menampakkan dirinya di foto. Harusnya dia berusaha menolak. Dan juga ikhwan-ikhwan tidak perlu sampai terlalu ketika ketemu ustaz tolong difoto dulu jadi kenang-kenangan, saya ingin sebarkan dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya, ini bukan sesuatu yang harusnya kita mudah-mudahkan. Kita tahu dulunya banyak di antara para ulama yang melarang foto karena foto termasuk bagian dari gambar, dan sampai sekarang sebagian dari para ulama kita ya, lihat seperti Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala ketika difoto beliau melarang supaya orang tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Ya, apalagi itu ketika itu ustaz, ya dia adalah seorang ustaz yang harusnya kita tanyakan ilmunya, kita dengarkan nasihatnya, bukan kita jadikan untuk selfie atau nanti dijadikan sebagai pajangan, sebagai kebanggaan. Ini sesuatu yang tidak pantas seorang ustaz diperlakukan seperti itu, dan juga harusnya sang ustaz juga tidak membiarkan itu mudah terjadi pada diri beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah,
1: baik, ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Bagaimana sikap kita yang sudah mengenal sunnah, melihat orang tua kami yang juga dituakan di keluarga kami, ia menyebarkan pemahaman bid'ahnya kepada sebagian keluarga yang masih awam saat sedang kumpul keluarga, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja masalah seperti ini membutuhkan sikap yang bijak dari seseorang ketika menghadapi orang tuanya yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya, jangan sampai itu menjadi sebab dia bertengkar dengan orang tuanya, apalagi sampai menyakiti mereka. Bisa dia mungkin menasihati dengan cara yang halus. Ketika mendengarkan hal seperti itu, mungkin dia ingin ya bisa mengkritik dengan cara yang halus, dengan menyebutkan misalnya ada seorang ulama besar dari Arab Saudi, dia adalah seorang misalnya profesor di bidang akidah, seorang yang berilmu mengajar di Masjid Nabawi, dia menjelaskan seperti ini, seperti ini. Tidak mengapa sampaikan seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita mengatakan ini dari kita seolah-olah seperti, karena ini seolah-olah kita mengajari orang tua. Ala kulli hal, kita terbaik untuk bisa menasihati mereka dan bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka, ya. Dan ini yang bisa kita lakukan, tentu semampu yang bisa kita kerjakan. Yang jelas tentu kita tetap berusaha memilih cara yang terbaik untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada orang tua kita, apalagi termasuk anggota keluarga kita yang usianya lebih tua dibandingkan kita. Barakallahu fikum. Nah,

0: Ya, barakallahu fikum. Adapun yang berhubungan dengan masalah menjauhi orang-orang yang punya pemikiran yang mengajak orang kepada kebid'ahan dengan terang-terangan atau sampai ditokohkan dan dijadikan panutan padahal dia membawa pemikiran yang menyimpang, ya, yang kita ketahui penjelasan dari para ulama tentang masalah ini tetap dipertimbangkan yang namanya maslahat dan madarat, ya, dampak positif dan dampak negatifnya. Karena yang harus kita pertimbangkan di sini adalah pertama diri kita sendiri yang akan mempraktekkan pengobatan ini, ya, bagaimana memperingatkan masyarakat. Kita pertimbangkan juga kondisi masyarakat dan kondisi pelaku bid'ah itu sendiri. Jangan sampai, ya, kalau kita salah bersikap menjadikan dia kemudian, ya, menggunakan kesempatan itu untuk semakin menjelek-jelekan kita sehingga masyarakat justru semakin dekat kepadanya, atau bahkan menjadikan dakwah kita yang harusnya sudah mulai kita bangun akhirnya bisa menjadi runtuh gara-gara sikap kita yang kurang bijak dalam masalah ini. Jadi kita pertimbangkan semua, ya. Kalau mungkin di saat ini yang bisa kita lakukan tidak perlu kita sebut nama orang, tidak perlu kita sebutkan terang-terangan tentang orang itu, tapi cukup kita ingatkan saja. Misalnya kita nukilkan penjelasan para ulama, ada penjelasan Imam Ahmad, ada penjelasan Imam Asy-Syafi'i, ada pernyataan Imam Malik yang menyebutkan tentang masalah ini. Seandainya kita mau mencari keterangan para ulama, kita akan dapatkan. Maka tentu dengan menyebutkan dan menukil dari para ulama besar, masyarakat akan lebih mudah menerima daripada seandainya kita yang berbicara atas nama kita sendiri. Kita membantah dengan ucapan kita sendiri. Dan kalau kita sebutkan ucapan ulama, ada kitab ini yang menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak ada dalilnya, justru dalil yang sahih menyimpang, bertentangan dengan hal tersebut. Ternyata penjelasan para ulama ahlu sunnah seperti ini. Alhamdulillah, pembahasan masalah-masalah seperti ini kan kita akan dapat di dalam kitab-kitab para ulama. Lebih bagus kita nukilkan penjelasan dari para ulama besar kita untuk misalnya mengkritik ya hal-hal yang menyimpang di masyarakat kita, supaya mereka lebih mudah menerimanya dan tidak berdampak buruk juga terhadap diri kita yang menyampaikan hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah, baca ada yang lain, silakan.
1: Kita bacakan lagi dari WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya Ustaz di luar tema, mohon diluruskan pemahaman terkait nafkah. Apakah nafkah yang dikeluarkan oleh suami untuk kebutuhan sehari-hari lain lagi dengan nafkah untuk istri? Dan berdosahkah seorang suami tidak memberikan nafkah khusus untuk istrinya, Ustaz?
0: Iya. Dalam masalah yang berhubungan dengan nafkah kan ada yang wajib yang harus dipenuhi, seperti yang berhubungan dengan masalah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak. Ya, itu yang merupakan kewajiban untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Kemudian ada nafkah-nafkah yang sifatnya tambahan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan di luar yang mendesak, di luar kebutuhan yang mendesak, ya, termasuk tentu saja yang berhubungan dengan misalnya kebutuhan istri anaknya untuk berobat dari penyakit yang kalau dibiarkan akan membahayakan, tentu saja ini juga wajib hukumnya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya tidak sampai wajib, kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti mungkin untuk istri dalam hal yang berhubungan dengan perawatan atau yang lainnya, atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan yang pokok, ya. Maka ya, yang menjadi patokan dalam hal ini adalah diukur yang standar dari nafkah untuk orang-orang yang layak ketika mendapatkan nafkah yang seperti itu. Yakni keluarga yang misalnya yang ada di Kendari misalnya, untuk ukuran orang yang seperti ini layaknya dia mendapatkan nafkah sekian dari suaminya. Ya, memang bagusnya suaminya itu memberikan bentuk uang tertentu kepada istrinya dengan jumlah yang layak supaya bisa diatur oleh istrinya dalam menyelenggarakan kebutuhannya sehari-hari. Tentu sesuai dengan kemampuannya, disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau seandainya suaminya pendapatannya juga pas-pasan, maka mestinya yang dia mampu berikan kepada istrinya juga pas-pasan. dengan dia sudah berusaha maksimal untuk mencari nafkah misalnya. Ala kulli hal, ya, yang seperti ini dilihat dari ukuran yang standar untuk ukuran orang yang seperti itu kehidupan mereka, seperti itu standar gajinya, maka dilihat yang normal diberikan kepada istrinya untuk nafkah, baik untuk makanan dirinya, untuk kebutuhan-kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, maka itulah yang menjadi patokan dalam masalah ini. Kalau dia sudah berikan yang standar seperti itu, maka kewajiban suaminya telah tertunaikan. Adapun hal-hal yang lain yang bersifat tambahan, maka itu ya bukanlah menjadi sesuatu yang diharuskan atau dituntut dari suaminya selama dia sudah memberikan nafkah yang layak. Barakallahu fikum. Nah, cukup. Ada lagi pertanyaan? Kalau masih ada silakan. Ya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama jamaah Masjid Al-Marhamah Candi Gebang.

penyempurnaan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kalau kita berbicara tentang panitia kurban, lebih banyak fokus mengenai distribusi hewan kurban. Pasca menyembelih, ke arah mana kita harus menyalurkan? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, poin pertama yang ingin kita tegaskan di sini adalah bahwa kita dilarang untuk menggaji jagal dengan kulit kurban atau bagian apapun dari hasil kurban. Dan itu bisa kita lihat dalam hadis di mana Ali bin Abi Thalib pernah bercerita. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk menangani unta-unta kurban beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha, dan beliau perintahkan agar aku bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dengan kulitnya, wa ajillatiha, dan aksesoris hewan itu. Aksesoris itu seperti sepatunya, keluhnya, taplak yang berada di punggungnya. Wa alla u'tiyal jazzara minha, dan aku dilarang untuk memberikan al-jazzar, aku dilarang untuk memberikan upah jagal minha dari hewan itu, dari hasil kurban. Qala, kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah untuk para tukang jagal dari uang pribadi kami. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Baik. Sehingga ini memberikan kaedah, kalimatnya seperti berikut. Kaidahnya ya, tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Tidak boleh ada kerja yang diupah dari hasil kurban. Karena posisi jagal di situ kan bekerja, posisi jagal bekerja untuk menangani hewan kurban, dan di situ tidak boleh ada yang diupah dari hasil kurban. Baik, insyaallah sampai di sini cukup jelas ya. Ini poin yang pertama. Kerja baik dari jagal, baik dari panitia, atau dari siapapun yang terlibat dalam aktivitas kerja di pelaksanaan kurban, tidak boleh diupah dari hasil kurban. Kalau mau diupah boleh enggak? Diupah boleh enggak? Boleh. Jadi kalau ada orang kerja untuk menangani kurban, di situ ada dua kemungkinan. Yang pertama, pekerja komersil. Yang kedua, pekerja sosial. Kalau yang komersil ini boleh diupah atau tidak? Boleh diupah. Boleh diupah, tapi tidak boleh dari hasil kurban. Hasil kurban, bagian apapun dari hasil kurban, baik kulitnya, kemudian kaki-kakinya, kepalanya, bahkan termasuk aksesorisnya. Mungkin hal yang termurah adalah aksesoris. Sepatu sapi itu harganya berapa? Sepatu sapi. Enggak ada harganya ya. Mungkin di zaman kita enggak ada harganya. Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk orang yang bekerja komersil. Baik. Selanjutnya, menjual kulit hewan kurban, apa sih bahayanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman orang yang menjual kulit kemudian uangnya dimanfaatkan untuk pribadi, bisa membatalkan pahala kurbannya. Beliau bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu." Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Tidak ada kurban baginya.

0: artinya kurbannya batal. Dan makna menjual, menjual itu bisa bermakna jual dengan uang, dijual dengan bayaran uang. Termasuk semakna dengan menjual adalah ditukar, ditukar dengan daging atau dengan kambing. Termasuk diantara makna menjual adalah ditukar dengan jasa. Begini. Sehingga menjual artinya dia ditransaksikan. Maka bisa kita sebut di sini hasil kurban dia ditransaksikan dengan sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini bisa bentuknya uang, bisa bentuknya daging atau kambing, bisa bentuknya jasa. Sehingga sinkron antara larangan memberikan upah kepada panitia dari hasil kurban dengan larangan menjual hasil kurban, yang bahkan di situ ada ancaman siapa yang menjual kulit kurbannya maka kurbannya batal. Baik. Termasuk juga misalnya dia ditukar dengan fasilitas. Ditukar dengan fasilitas. Ya sudah, saya pinjemi pisau, pinjemi ini, nanti tak kasih kulit. Tapi aku silai ya. Kemudian dipinjemi perlengkapan-perlengkapan. Fasilitas atau perlengkapan. Dan nanti ditukar dengan kulit. Nah, ini masuk kategori menjual. Karena transaksi itu tidak harus dengan uang. Barter juga masuk bagian dari transaksi jual-beli. Sehingga ketika ada orang menukar A, barang A dengan barang B, dan mereka saling ridho, maka praktek ini masuk kategori jual-beli. Ada yang disebut dengan jual-beli muqayyadhah atau jual-beli barter. Baik. Selanjutnya kita beralih ke sini. Lalu panitia itu statusnya apa sih? Panitia dia bukan mustahik kurban kan? Artinya yang berhak menerima hewan kurban bukan cuma panitia semata, maksud saya. Sebagaimana layaknya mustahik zakat. Tapi panitia lebih tepatnya adalah wakil dari para sahibul kurban. Mereka mendapatkan amanah untuk menangani pelaksanaan kurban dan ngurusi hewan kurban. Inilah status panitia. Nah, karena dia wakil, maka pertanyaannya, panitia itu lebih tepatnya akad sosial atau akad komersil? Sosial atau komersil? Sosial. Sehingga dia sifatnya wakil yang sukarela. Ada kerja yang sifatnya akad sosial. Jadi panitia, panitia itu adalah wakil sahibul kurban yang sukarela. Nah, begini ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak prakteknya di masyarakat, saya boleh sebut panitia di situ ada dua. Jadi status panitia. Ada panitia yang dia kerjanya dibayar. Ada yang dari awal akadnya dibayar. Sehingga memang dari awal ditransaksikan. Kalau seperti ini berarti dia panitia komersil. Misalnya dia yang paling banyak kerja, dia pakai APD paling lengkap, dia paling sergap dan seterusnya. Sehingga kita bayar orang seperti ini dengan nilai tertentu. Boleh atau tidak ini? Boleh, tapi dengan uang ya. Bayarnya dengan uang. Saya buat ringkas saja. Bayarnya harus dengan uang. Tidak boleh dengan hasil dari kurban. Yang kedua, panitia tim hore. Apa namanya? Tim hore gitu aja ya. Ini yang paling banyak ini ya. Ini paling banyak. Bahkan satu kampung bisa keluar semua. Makanya acaranya bisa kita sebut pesta rakyat. Cilik gede, lanang wedok, merdeka dan budak semuanya keluar. Andaikan ada budak ya. Maka semuanya ikut nimbrung dalam kegiatan kurban itu. Ada yang cuman ning pinggir lungga-lungga udah tudut bahas politik, nyekeli tampar pisan, udah leren, ngopi, ngeteh, ngobrol. Ada yang cuman di pinggir, dia nonton sambil komentar. Wah, ora iso meneng, wis ngomong kanan, ngomong kiri, kabeh dikomentari. Itulah panitia. Tim hore. Dah. Yang ini dibayar enggak yang tim hore ini? Hah? Dibayar enggak? Masa kayak gini dibayar ya? Orang nyambut gawe kok dibayar. Nah, yang seperti ini sifatnya kerja bakti. Sosial ya. Sifatnya kerja bakti. Sudah? Sekarang kita lanjut. Apapun yang dilakukan oleh panitia kurban dianggap sebagai praktek pemilik kurban. Karena dia wakil yang sudah diberi wewenang. Wakil yang sudah diberi wewenang. Sehingga panitia kurban tidak diizinkan menjual kulit kurban kemudian uangnya dimanfaatkan untuk biaya operasional. Karena sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali ke pemilik kurban. Yang ini tadi ya, menukar hasil kurban dengan aneka fasilitas yang ada. Bisa bentuknya dengan jasa atau dengan fasilitas dan perlengkapan. Dan yang saya maksud di PowerPoint ini, di materi ini adalah seperti orang misalnya menukarkan perlengkapan kurban itu apa saja? Sewa deklit, sewa tenda, terus apa lagi? Yang paling banyak kan ini ya, ubo rampe ini bahasa Indonesianya bang. Paham ubo rampe mas? Paham ya? Lagi ya? Iya, perlengkapan. Perlengkapan ya, bisa termasuk konsumsi juga ubo rampe ya. Ada banyak sekali yang dibutuhkan dalam satu kegiatan itu. Nah, ini tidak boleh biayanya diambilkan dari hasil jual kulit atau kepala. Karena nanti jadinya seperti ini tadi. Hasil kurban ditransaksikan dengan sesuatu yang uangnya kembali ke manfaatnya kembali ke sahibul kurban, termasuk diantaranya dengan fasilitas dan perlengkapan. Nah, panitia punya amanah untuk jaga jangan sampai terjadi seperti itu, agar jangan terjadi jual beli hasil kurban dengan sesuatu yang kembali kepada manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Baik, insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang tim hore ini kita akan fokus di tim hore, panitia tim hore. Nah, di masyarakat kita terkadang ada jatah panitia. Lalu ada jatah masyarakat. Lalu ada jatah tokoh masyarakat. Begini ya, kurang lebih ini khotib dan seterusnya ya. Terus ada apa lagi? Jatah jagal. Jagal. Nah, jatah-jatah ini yang kira-kira tidak ada kaitannya dengan aktivitas kerja kurban yang mana, Pak? 1, 2, 3, 4. Yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas kerja kurban yang mana? Eh? Tidak ada kaitannya dengan kerja saat kurban. 2 dan 3. Sehingga kalau nomor 2, nomor 3 dikasih enggak apa-apa ya. Misalnya khotib marhamah yang tinggal di kerajaan kalau dikirimi nggih, mboten napa-napa nggih. Walaupun dia bukan penduduk Candi Gebang ya. Kok diguyu kenapa? Hah? Kode ini, kode, kode. Tapi ora tau mampir iki. Siap. Jadi seperti ini insya Allah tidak ada masalah dari sisi syar'i, sebab gak ada hubungannya dengan kerja korban. Nah sekarang yang jadi pertanyaan dua ini, jatah panitia dan jatah jagal. Boleh gak jatah panitia dan jatah jagal? Jatah panitia dan jatah jagal ada dua kemungkinan. Jatah panitia dan jagal. Jika di situ ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sebagai hadiah. Jatah itu sebagai hadiah. Kemungkinan yang kedua, jatah itu sebagai upah. Apa perbedaan yang paling mendasar hadiah dan upah? Kalau hadiah, sifatnya apa? Sukarela. Sukarela nggih. Dikei yo ditompo, ra dikei yo ranggresula. Itu hadiah, nggih toh? Dikei ditompo, kalau dikasih diterima, kalau enggak dikasih nesu. Itu bukan hadiah yang kayak gitu. Hadiah kan enggak wajib. Sifatnya sukarela. Seharusnya hadiah itu berarti karakternya kan dikasih diterima gitu kan, alhamdulillah. Tidak dikasih gimana? Tidak gersulo. Gersulo itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Gerundel, tidak gerundel. Nah, tidak gerundel. Begini ya. Karena sifatnya sukarela. Baik. Kalau komitmen ini dijaga bahwa tidak dikasih enggak gerundel, komitmen ini dijaga, sah sebagai hadiah. Asal posisi panitia ketika enggak dikasih, dia enggak gerundel. Sebab kalau dia dikasih gerundel, maka itu lebih dekat ke upah. Nah, kalau yang kedua yang upah ya, sebagai upah. Untuk upah, berarti dia sifatnya wajib. Nah, aku harus nyambut gawe kok ora dikei. Sehingga dia berhak nuntut. Berhak nuntut. Nuntut itu bisa nuntut lahir. Nuntut lahir. Nuntut lahir berarti minta. Dan nuntut batin, ini grundel nanti ya. Ya grundel itu kan karena dia nuntut. Kenapa kok saya gak dikasih? Saya sudah kerja. Kenapa saya gak dijatah? Apabila dia dalam kondisi itu, kemudian gerenengan yang buri sampai panas dan seterusnya, berarti itu lebih bersifat upah. Nah sekarang secara jujur tanyakan ke panitia. Ini kan semua panitia ya. Ini ada yang terdaftar bukan panitia? Panitia semua. Kalau sekiranya panitia itu gak dikasih, kira-kira gimana? Jujur saja. Hah? Enggak apa-apa Pak Ustadz. Biasa kok kita panitia itu ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada maksud apapun dan tendensi apapun. Maksud kita murni untuk pahala. Masya Allah. Itu ada di negeri Konoha. Di sini wonten. Wonten alhamdulillah. Dia cuma tim hore yang hanya duduk kemudian ngobrol karo koncone. Paling yang menyekel tampar siji gitu kan. Pada waktu dia megangi sapi atau mungkin megang pisau cuma sekali. Sisanya kan ngudut, ngeteh, ngopi, arem-arem. Dia enggak banyak bekerja. Terus dikasih jatah. Akhirnya karena seperti ini Pak, kebiasaan yang ada di masyarakat kita, yang tadi ada jatah 1-4 tadi ya. Ini yang terjadi kan, ada misalnya satu keluarga, bapaknya jadi panitia, istrinya ya melu jadi panitia, anak mbarep, nomor loro, anak nomor telu, guys gede-gede, melu panitia kabeh. Ya. Maka satu rumah dapat 5 jatah panitia. Bapaknya ketua RW dapat lagi, istrinya ketua PKK dapat lagi, anak pertama ketua pemuda dapat lagi. 8 di satu keluarga iso nggagai lebih banyak daripada sahibul kurban. Sahibul kurban mau ngentuk 1/3, ini yang bukan sahibul kurban, dia nggak ikut kurban, bisa dapat 2 kalinya sahibul kurban. Wonten ngoten niku. Wonten? Ada di sini? Masya Allah. Kontobat oh yang ini. Di sini enggak ada. Nanti kalau pas korban, sekarang enggak ada. Kalau pas korban itu baru ada. Ini suruh tobat ini Pak, Masya Allah. Kasihan ini. Jadi haknya warga jadi berkurang banyak gara-gara diambil paksa oleh orang ini. Oleh karena itu mungkin ya perlu diumumkan di awal bahwa untuk pelaksanaan kurban Masjid Marhamah mulai tahun ini panitia tidak dapat jatah. Coba Pak diuji kayak gitu, coba ya. Gelem teko napa mboten niku lho. Ya meskipun nanti mungkin dikasih, tapi di awal ada pernyataan kayak gitu diumumkan ya, sebelum pelaksanaan kurban atau mungkin sehari sebelum berkurban lewat grup-grup WA bahwa panitia kurban di Masjid Al-Marhamah tidak mendapatkan upah dari hasil kurban. Entah bagaimana cara mereka memahami. Kalau sampai kemudian mereka nggak mau datang, nah sekarang terbukti bahwa mereka ini memang tujuannya cari upah. Dia ketika disuruh kerja tapi gak dibayar, gak mau. Nah, kalau upah berarti resikonya tadi kembali ke sini Pak, dimana Nabi SAW melarang untuk memberikan upah kepada tukang jagal. Ya panitia kan sejenis dengan itu, dia kerja dan dibayar dengan hasil kurban. Dan itu sama dengan menjual hasil kurban yang manfaatnya kembali kepada sahibul kurban. Kalau kayak gini caranya bisa membahayakan keabsahan dari kurban itu sendiri. Ya kita yang kasihan sahibul kurban. Ya. Selanjutnya, tapi Pak kan ada istilah amil. Ada enggak istilah amil dalam kurban? Amil itu hanya ada dalam zakat. Iki digawe-gawe loh ini, Pak. Sebagai alat pembenar biar dia bisa dapat jatah. Ya, iki amil, jatahe amil. Jatah amil niku zakat, kurban enggak ada kok kayak zakat. Kalau zakat kan ada 8 golongan ya. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Kalau korban tidak ada 8 golongan seperti ini, maka tidak ada istilah amil. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang siapa sih amil itu. Wal amilina 'alaiha, makna al amilina 'alaiha yaitu pada surat At-Taubah ayat 60, ay as-su'at al-jubat alladzina yab'atsuhumul imamu litahsiliz zakah. Mereka adalah para petugas yang diutus oleh imam, pemimpin, untuk menarik zakat. Sehingga amil itu orang yang narik zakat dan dia diberi wewenang oleh negara. Maka dia punya kekuatan hukum sehingga bisa memaksa orang. Pak, tak hitung ya. Dunyane bapak sakmene, kudune bayar zakat sakmene. Moh aku moh. Nah, itu bisa dipaksa oleh amil. Nah, dengan kerja ini amil berhak dapat zakat. Ini posisi panitia, bukan amil. Oleh karena itu sekali lagi, status panitia seharusnya apa, Pak? Wakil sukarela. Sehingga kerja panitia yang dari awal tidak dibayar tadi sifatnya kerja bakti. Sehingga pastikan panitia kerja sosial. Nah, kalau kerja sosial jangan nuntut bayaran. Kasihanilah sahibul kurban kalau diberlakukan seperti itu. Baik. Selanjutnya, masalah ini. Menjual hasil kurban lalu uangnya disedekahkan itu boleh enggak? Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, ini merupakan pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dalam Tabyinul Haqa'iq, ini referensi mazhab Hanafi. Walau ba'ahuma bidarahim liyatasaddaqa biha jaza li'annahu qurbatun katasadduq bil jildi wal lahmi. Jika dia menjual hasil kurbannya dengan pembayaran uang dirham untuk disedekahkan dalam bentuk dirham, hukumnya boleh. Ini keterangan dalam mazhab Hanafiyah. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Hallal. Wa akhbarani Abdul Malik bin Abdul Hamid. Aku mendapatkan berita dari Abdul Malik bin Abdul Hamid bahwa Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad qala, beliau mengatakan, inna ibna Umar ba'a jilda baqaratin wa tasaddaqa bi thamani. Ibnu Umar menjual kulit sapi lalu disedekahkan. Hasil penjualannya tadi disedekahkan. Ini pendapat yang pertama. Maka praktek ini enggak masalah. Menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dilarang. Ini pendapat mayoritas ulama. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Asy-Syaukani mengatakan, ittafaqu 'ala anna lahmaha la yuba. Fakadha al-julud. Ulama sepakat bahwa dagingnya tidak boleh dijual, demikian pula kulit. Wa ajazaul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah. Wa qalu yuwayusarrifu thamanahu masrifal udhiyah. Sementara Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Thawr dan salah satu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, mereka membolehkan. Dan mereka mengatakan hasilnya disalurkan sebagaimana penyaluran daging kurban. Jadi setelah dapat duit, kasihkan fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan, boleh. Menurut pendapat tadi ya, Abu Thawr Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuyah, dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Wallahu alam. Maka praktik ini mungkin lebih ringan, tapi syaratnya setelah dijual uangnya jangan dipakai untuk gantiin operasional tadi. Tidak dipakai untuk ganti operasional, tidak digunakan untuk bayari jagal, tapi disedekahkan. Baik. Nah, kalau seperti ini boleh enggak memberi kulit untuk takmir? Kasusnya biaya operasional diambil dari infak masjid. Ditalangi dulu oleh takmir. Setelah itu hasil penjualan hewan kurban, hasil penjualan kulit dan seterusnya, uangnya dikembalikan ke takmir karena kemarin ditalangi oleh takmir. Apakah kayak gini boleh? Pertama yang perlu kita lihat, boleh enggak infak masjid digunakan untuk operasional kurban? Kaidahnya ini, infak masjid digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid, untuk operasional masjid, kegiatan sehari-hari masjid, apapun kegiatan masjid yang sifatnya melekat dengan masjid, boleh ditutupi dengan infak masjid. Jika tujuannya untuk mengganti biaya operasional yang diambilkan dari dana takmir, bayar utang ke takmir kan jadinya ya, maka jadinya sama dengan bayar utang ke takmir. Jadi kalau misalnya kasusnya tadi, mau kurban butuh sewa tenda, butuh tenaga keamanan, butuh makanan, anggaplah modalnya 5 juta. Lalu oleh takmir ditalangi, ini uang 5 juta. Nah, setelah itu disediakan tadi. Ya. Lah terus iki belok besok balik piye iki? Ya, nanti kalau kita sudah jual kulit dan seterusnya, hasilnya balik no ke takmir. Itu sama dengan ini tadi. Menjual hasil kurban lalu mendapatkan fasilitas dan perlengkapan. Sama dengan ini ya. Perlengkapannya ditalangi takmir dulu, nanti akan diganti oleh sahibul kurban. Kalau kayak gini ya masuk kategori menjual hasil kurban. Baik. Selanjutnya, jika tujuannya untuk operasional masjid, maka statusnya wakaf masjid. Misalnya, tidak ada kasus penggunaan dana masjid. Jadi operasional di situ murni swadaya masyarakat, enggak pakai infak masjid. Lalu selesai kurban, kulitnya dijual, dapat uang 5 juta misalnya. Iki enak piye iki duit 5 juta? Udahlah masukkan aja ke masjid. Lalu ditaruh di masjid. Boleh enggak kayak gitu? Kalau ditaruh di masjid, ini masuk ini wakaf bagi masjid. Hukumnya boleh. Sehingga hasil itu bisa diperuntukkan untuk operasional masjid atau wakaf masjid. Wallahu a'lam. Muncul pertanyaan, Pak, biayanya kan besar ya. Kalau kemudian tadi operasional, sewa ini, sewa ini, sewa ini, tidak boleh diambilkan dari kas masjid, tidak boleh diambilkan dari hasil menjual kulit, terus nutupinya pakai duit siapa? Kalau iuran sahibul kurban terlalu besar. Sahibul kurban kambing berapa iurannya? 150. Kalau sapi 250. Per sapi atau per orang? Per orang, berarti kali 7 ya. Sehingga kalau kita hitung misalnya, andaikan di sini ada 100 kambing. 100 kambing. Pernah ada 100 kambing? Belum. Berapa? 45 kambing. Kalikan 150 rupiah. 150 ribu. Berapa sapi? 15. 15 sapi. Berarti kan kali 250 kali 7 gini ya. Ini totalnya berapa? Sedikit ini, Pak. Dibandingkan dengan ubur rampe yang demikian banyak itu, ubur rampenya habis berapa biasanya? Mungkin ada bagian keuangan panitia. 2 juta. 20 juta. 20 juta. Ya. Kebutuhannya 20 juta. Sementara yang tersedia ini berapa ini? Coba dihitung, Mas. 45 kali bawa HP enggak? Minta tolong dihitungkan. 45 kali 150. 6. Berapa? 67 juta. 6.750. Selisihnya jauh sekali. Eh? Oh, yang sapi belum. Sapi berapa? 15 kali 250 kali 7. 26.250.000. Nah, insyaallah nutup berarti ya. Baik. Kalau ini nutup, insyaallah tidak masalah. Berarti tidak perlu buka donasi. Tapi kalau ini kurang, solusinya buka donasi ini. Sehingga ini kan pesta rakyat, maka kita buka donasi dari rakyat. Seperti biaya 17-an itu kan biasanya buka donasi. Sebagai solusi ketika biaya operasional itu terlalu mahal dan tidak memungkinkan untuk ditutupi dari iuran sahibul kurban. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Berikutnya saya sudah siap untuk dikritik. Barangkali ada yang nyalai pakem seperti biasanya. Monggo. Blok utara. Blok utara dulu, Mas. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya tak yang ingin tes
0: tes ya, monggo Pak.
1: Suara saya sudah keras. Salam.
0: Agak maju, mungkin Bapak agak maju.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang pertama, tetap dipegang Pak. Itu ada mikrofon online.
1: Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah kepanitiaan itu bisa dari agama lain?
0: Bisa dari
1: agama lain. Kemudian yang kedua, ini hubungannya dengan kepanitiaan. Karena tanggung jawab panitia seperti yang yang disampaikan kemarin oleh Ustaz, misalnya sapi sampai lepas kemudian hilang, itu tanggung jawab siapa?
0: Nah.
1: Sementara misalnya kita ngambil panitia keamanan dari agama lain, apakah yang ganti sapi nih seperti itu? Jadi sebetulnya itu menurut saya ya gimana ya, kepanitiaan itu sangat berat sekali tanggung jawabnya. Karena kalau sapi sampai kemarin memang kejadian di sini, tapi alhamdulillah tidak sampai hilang. Malam-malam sapi lepas, kemudian alhamdulillah kita kejar bisa ketangkap lagi. Itu kelihatannya kan hal yang sepele, tapi seandainya kejadian betul itu sangat repot sekali. Demikian mungkin yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Baik. Bolehkah panitia dari agama lain? Jawabannya, untuk kegiatan kerja bakti sukarela yang ini bukan ritual ibadah, siapapun boleh ya. Sehingga ibu-ibu yang sedang datang bulan ikut ngirisi daging boleh enggak? Oh, kamu enggak sholat kok melu ngirisi daging korban. Boleh ya. Enggak masalah. Loh, tapi saya sedang haid. Ya enggak masalah. Haidnya kan tidak di tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nyuruh Aisyah seperti itu ya. Beliau sedang haid, kemudian Aisyah diminta untuk mengambilkan sajadah beliau di dalam masjid. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni khittu, saya sedang haid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna haidataki laysat biyadik. Haidmu kan tidak di tanganmu. Kemudian Aisyah mengambilnya. Maka apakah boleh dari agama lain? Boleh. Tapi ya tadi Pak, kembali kepada kaidah, tidak boleh komersil dengan minta apa? Hasil kurban. Kalau komersil pakai uang enggak apa-apa. Tapi kalau komersil dengan minta hasil kurban enggak boleh. Tapi dia enggak boleh di tim penyembelih ya. Non muslim suruh nyembelih kambing kurban, ya jangan. Ini harus yang muslim dan muslimnya yang ngerti tentang bagaimana cara menyembelih kurban yang benar. Baik. Intinya panitia dari agama lain tidak masalah, boleh. Dan nanti dia dikasih jatah sebagai warga, bukan jatah sebagai pekerja. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, selanjutnya ini kok nulisnya panitia lepas ya. Sapi lepas, bukan panitia yang lepas. Bagaimana kalau ada sapi yang lepas atau sapi masuk jurang, sapi masuk sungai? Ada banyak video orang nyembelih sapinya melbu sungai karena dia nyembelihnya di pinggir sungai. Kalau seperti ini, kata kuncinya, apakah panitia teledor? Nah, batasan teledor adalah batasan teledor. Apa itu teledor, Pak? Ada dua keadaan. Satu, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ini teledor jenis yang pertama. Teledor yang kedua, tidak melakukan sesuatu gitu yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau panitia melanggar salah satu dari dua poin ini, maka dia teledor dan harus nanggung resiko. Misalnya sapinya dipakai latihan memanah, terus mati, ya sudah, nanti dia harus nanggung resiko. Intinya kembali ke sini, apakah teledor atau tidak? Kalau teledor harus nanggung resiko, kalau tidak teledor tidak nanggung resiko. Nah, sudah diikat. Keamanan. Iya.
1: Tapi ya tahu gimana jadinya lepas gitu loh. Iya. Lah itu seandainya, ini namanya kan alhamdulillah kemarin bisa ketangkap. Kalau itu enggak ketangkap itu yang ganti siapa itu? Iya. Kan repot kalau kepanitiaan ganti 20 juta itu kan ya.
0: Iya, masyaallah. Wis kerja ora dibayar kon ganti sapi siji kan ya. Baik, jadi kalau sudah dijaga dengan maksimal, bahkan ada SDM keamanan yang dibayar untuk jaga semalam, sapi sudah diikat, kok tetap ucul, hilang? Ini terus siapa yang harus ganti? Ketika ada resiko, pasca resiko tanpa teledor, saya sebut resiko tanpa teledor, berarti ini kan musibah. Nah, siapa yang harus nanggung musibah itu? Ya pemilik sapi tersebut, orang yang dapat musibah, kita sebut pemilik musibah gitu aja. Ini musibahnya musibah untuk siapa ya? Musibah untuk yang punya sapi. Kalau musibah, jangan minta ganti rugi ke orang lain. Pak, kita sudah jaga dengan maksimal, kok tetap ucul hilang? Ya dah, itu musibah. Maka 7 orang tadi nanti beli sapi lagi, urunan lagi, karena ini musibah. Wallahu a'lam. Nggih. Monggo. Enggak kelihatan. Oh, nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tadi ada pada poin terakhir, ada solusi buka dana dari warga untuk operasional proses pelaksanaan kurban di wilayah ini. Dari tadi saya mendengar biaya operasional 20 juta. Yeah. Kemudian kita hitung-hitung di Sulis tadi 26 tambah sekian. Nah, itu 26 tambah dan yang di atasnya itu termasuk sebenarnya pengeluaran nanti untuk upah jagalnya yang satu per orangnya berapa gitu, saya kira itu harus dikeluarkan dengan upah jaga. Hmm. Ada kemungkinan akan berkurang lagi, jadi itu
0: saja. Oh gitu. Jadi ya, nilai 26 ini kan, tadi saya tanya kebutuhan total 20 juta ini belum termasuk upah jagal. Konsumsi. Berarti totalnya berapa plus upah jagal plus baru kelihatan ini ya. Tadi belum ngaku masalahnya.
2: Jadi terus yang kedua Pak sama Pak Amin, mungkin ada ini tadi kan ini di YouTube juga kita mendengarkan ulang, mungkin bisa lagi. Namun mungkin kiranya yang tadi tertulis huruf cetak Habib Bukhari Muslim tadi dan sebagainya, ini mohon bisa di share ke panitia
0: non Muslim.
2: Tadi tulisan-tulisan yang cetakan tadi. Yang
0: tulisan ini nggih?
2: Iya. Kecuali yang tulisan tangan biasanya Pak Hasanuddin nyampaikan ke
0: takmir.
2: Tulisan Bukhari Muslim. Kemudian yang tadi kiranya yang
0: PowerPoint ini.
2: Iya, PowerPoint.
0: Oh, siap. Insyaallah.
2: Karena kalau kita dengan mendengar, membaca berulang-ulang akan lebih baik
0: memanfaatkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Monggo Pak. Insyaallah.
3: Jawab sekarang ya
0: tidak
3: apa-apa.
0: Nanti insya Allah kita jawab tahun depan ya.
3: Yang pertama singkat saja, boleh tidak panitia itu mengambil daging kurban untuk tadi ubur rampai itu loh,
0: makan bersama,
3: ya, dimasak bersama, itu loh. Artinya kalau tidak boleh ya sudah begitu loh, tidak apa-apa. Tidak boleh beli daging sendiri, berarti ano sumbangan takmir menjadi 60 juta. Pertama itu Ustaz, dan waduh lali satu nih. Ya sudah itu dulu Ustaz gitu loh. Yang satunya orang tua itu kadang-kadang sudah pelupa gitu.
0: Okay. Mikrofonnya jangan dipindah Pak, di situ saja. Nanti kalau sudah teringat Bapak langsung sampaikan ya. Panitia makan bersama dengan mengambil hasil kurban, ini boleh enggak? Insya Allah enggak masalah. Karena yang saya lihat praktek makan bersama itu bukan sebagai upah, tapi sebagai acara bersama. Sehingga kadang ketika makan itu ada yang mau makan, ada yang tidak mau makan. bahkan ada orang luar lewat, monggo makan, malu makan ya. Ini mungkin lebih dekat bisa sebagai hadiah, bisa sebagai sedekah. Intinya makan-makan bersama dengan menggunakan hasil kurban, kita memahami ini bukan upah. Ini bukan upah. Saya sering menjumpai orang yang diajak makan bersama enggak mau. Aku wis madang ning omah, saya sudah makan di rumah. Dijak gabung makan bersama enggak mau. Dan ada orang lewat misalnya ikut sholat, karena waktu itu pas duhur, dia ikut sholat terus diajak sama takmir, sekalian makan monggo, mumpung ada makanan di depan. Yang seperti ini lebih tepatnya bukan upah. Buktinya yang tidak terlibat dia bisa dapat, yang terlibat kadang gak mau dapat. Beda dengan jatah khusus tadi ya. Kalau jatah khusus tadi kan Pak Ustadz, biasanya mewajibkan.
3: Saya hanya ingin menginformasikan kalau praktek di sini, di masjid ini, tapi bisa dikoreksi oleh teman-teman yang lain. Biasanya daging korban itu diantar ke masing-masing rumah. Gitu ya?
0: Namanya ya. Pak yang diantar?
3: Jadi daging korban itu yang diberikan kepada warga masyarakat, termasuk sebenarnya panitia, itu biasanya diantar ke masing-masing rumah, sehingga itu menutup kemungkinan bahwa ibunya dapat, bapaknya dapat, anaknya dapat, karena diantar ke masing-masing rumah, gitu ya. Itu yang pertama, informasi saja. Pak Ustadz, yang kedua, kalau tidak mungkin kan gak usah dijawab sekarang. Yang kedua itu, saya minggu yang lalu itu mendengarkan Pak Ustadz menyatakan begini, kalau daging atau kulit itu dihadiahkan, hadiahkan tadi boleh kan Pak Ustadz ya?
0: Iya.
3: Kalau dihadiahkan, boleh enggak?
0: Boleh.
3: Boleh. Tapi kemudian yang si penerima hadiah itu kemudian dijual.
0: Baik.
3: Kelihatannya boleh Pak Ustadz kemarin.
0: Boleh.
3: Boleh lah ya. Jadi kalau misalnya kulit itu diserahkan ke takmir bukan dalam kerangka untuk nyaur utang, artinya itu nyoh tak berikan gitu loh, dan kemudian oleh takmir dijual bukan dalam kerangka membayar hutang. Agak kabur ya kalau seperti itu.
0: Baik. Berarti nanti utangnya beda lagi.
3: Utangnya enggak usah dibayar.
0: Oh, utangnya enggak usah dibayar. Ya itu dipahami sebagai bayar utang. Kalau sampai utangnya enggak usah dibayar. Oke. Intinya begini. Kulit manfaatnya tidak boleh kembali ke sahibul kurban ya. Dalam bentuk manfaat materi hasil jual beli. Jadi kalau kulit itu dijual lalu hasilnya disedekahkan, tadi ada pendapat yang membolehkan. Atau yang kedua, kulit itu dikasihkan dulu oleh si penerima dijual, bebas kalau seperti itu. Jangankan kulit, daging saja boleh. Daging itu boleh. Kalau saya dikasih oleh orang berupa daging, terus tak buat bakso, kemudian saya jual bakso, itu boleh. Karena saya menjual ini bukan korban saya, tapi dari hasil pemberian orang lain. Silahkan. Tapi kalau hasil korban saya, kemudian tak buat bakso, tak jual, karena saya punya warung bakso, ini pelanggaran. Sama seperti yang pertama tadi. Nah, masalahnya yang takmir ini, takmir dengan panitia. Sekali lagi kita minta infak takmir mohon tidak dipakai untuk kegiatan kurban, baik dengan cara apa, dengan cara diberikan atau dengan cara diutangkan, karena itu di luar kegiatan kurban. Sama seperti ini Pak, kalau kas infak dipakai 17-an boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan masjid. walaupun panitia 17-an takmir masjid. Misalnya panitia 17-an tahun ini adalah takmir masjid, menghias. Ya, kalau itu bagian dari properti masjid enggak masalah. Asal properti masjid ya. Dan itu kan dibutuhkan. Yang jadi masalah untuk kegiatan yang bukan kegiatan masjid. Misalnya untuk panjat pinang. Terus hadiahnya apa saja digantung di atas, pakai kas masjid. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Bukan kegiatan. Nah, kurban juga sama sebenarnya. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu aktivitas di luar masjid. Ada banyak sekali keterangan para ulama tidak boleh kurban di area masjid karena ngotori masjid. Di antara tempat yang tidak boleh dipakai sholat adalah masjaroh, tempat jagal binatang. Rumah potong itu nggak boleh dipakai sholat karena ada najis di situ. Darah itu kan najis. Darah yang muncrat nih Pak, pada waktu nyembelih mancar itu najis. Itu artinya bahwasanya kegiatan ini bukan kegiatan masjid. Nah pakai infak masjid ini kita bisa sebut pelanggaran amanah terhadap dana masjid. Makanya solusinya kalau sampai habis 54 juta sementara dana yang terkumpul di masyarakat hanya sekitar 30, ini berarti berapa ini? 32, 33 ya. 33 juta. Selisihnya lumayan. Nah, berarti solusinya ya cari donasi. Beli pisau. Iya, pisau. Kalau masjid butuh pisau untuk misalnya buka puasa, ngersi'i, ngupas apa, boleh. Tapi pisau untuk kurban, apa hubungannya masjid dengan kurban? Masjid dengan kurban tidak ada hubungannya ya. Sehingga kurban dengan kegiatan masjid itu tidak ada hubungannya ya. Maka jangan gunakan kotak infak masjid. Apa hubungan masjid dengan kurban, Pak? Enggak ada ya. Masjid enggak dengan kurban itu enggak ada hubungannya. Karena kurban itu kegiatan terpisah dengan masjid. Di zaman para sahabat, ini agak panjang jadinya. Buatan apa-apa? Saya menjumpai kurban kolektif itu di Jogja. Kalau di daerah Lamongan, jarang kurban kolektif. Kurban itu pribadi-pribadi. Sehingga rumah ini korban kambing, nanti disembelih sendiri. Rumah ini korban kambing, disembelih sendiri. Pribadi-pribadi. Kumpul di masjid, kemudian kolektif, itu jarang di sana. Dan dulu di zaman sahabat, korban itu pribadi, bukan kolektif. Maka sahabat nyembelih untuk dia dan keluarganya, sisanya disedekahkan. Mereka tangani sendiri-sendiri. Nah, model korban kolektif kan di tempat kita. Gimana? Cuman kalau sapi kan tidak mungkin pribadi ya. Nah, sapi ini hanya memungkinkan bareng-bareng. Artinya ini kegiatan pribadi, bukan kegiatan masjid. Sehingga seharusnya tidak diambilkan dari kas masjid. Pribun? Nah, tidak harus. Tapi asalnya kurban dulu itu pribadi. Kolektif boleh enggak? Silahkan. Cuman kalau kolektif ini jangan pakai kas masjid. Itu saja. Solusinya yang tadi itu, buka donasi warga. Ini ada 17-an, itu hadiahnya dari mana? Hah? Donasi ya? Iya. Jadi pemuda kampung kan keliling. Terus minta donatur, minta dari para donatur warga, ada yang nyumbang 200 ribu, 300 ribu. Nah itu nanti untuk biaya operasional pesta rakyat kurban. Karena biaya jadi bengkak itu kan sebab ubo rampenya yang buahnya tadi, Pak. Wallahu a'lam. Wah ini rada tegang saya.

0: Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah jadikan amal kurban yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan Allah berikan pahala yang besar bagi para panitia yang sudah melayani masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Dan semoga Allah jadikan amal kita di sepanjang bulan Dzulhijjah diterima olehnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabar semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafizullah taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
2: Sama-sama.
3: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustaz. Mungkin kita persilakan, Van.
1: Kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
3: Oke. Okay,
1: ya. Langsung aja ya.
3: Boleh.
1: Dimas, silakan.
4: Oke, okay, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Ustaz, sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah. Yang nanyanya gak perlu gundah, insyaallah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
3: Oke deh.
1: Dimas, terima kasih.
3: Terima kasih ya, Dimas.
2: Dimas sehat ya, Fan?
1: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
3: Iya.
1: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
2: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
1: Masya Allah.
2: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Masya. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
1: Benar tuh, Ustaz.
2: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar.
1: Masya.
2: Mengurangi gitu lah. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin.
1: Nice.
2: Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi, 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
1: Ya, Ustaz.
2: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
1: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
3: Keren banget,
1: gitu,
3: Pak. 1 tahun ke akhir sama 1 tahun
2: ke belakang. Kita...
3: 1 tahun ke belakang, Ustaz. Dan 1 tahun ke?
2: Ke depan.
1: Jadi 2.
3: Iya. Tapi bukan berarti setahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
1: Amin.
3: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
1: Amin.
3: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Didukung oleh

adab-adab dalam menyembelih. Yang pertama adalah unta dengan dinahar. Selainnya itu kambing dan sapi. Dizabah, sembelih. Ya, dizabah. Nahar itu nahar yaitu menyembelih di bagian bawah leher. Ya, kalau unta kan bukan di bagian leher, jadi bagian bawah leher menuju ke dada itu yang ditusuk, ditusuk kemudian darah mengeluar. Itu namanya nahar. Dan itu dilakukan pada unta, ya. Adapun kalau kambing dan sapi maka disembelih. Sembelih adalah bagian leher menuju kepada bagian sini, ya, di atas, ya. Maka bedanya antara unta dengan kambing dan sapi. Kambing dan sapi disembelih, adapun unta dinahar. Kemudian ada berikutnya, ya. Unta dinahar dalam kondisi berdiri. Adapun kambing dan sapi dalam kondisi ditidurkan. Ditidurkan. Unta nahar dalam kondisi berdiri, tetapi misalnya depan situ kiblat, maka dia arahnya begini. Jadi ketika dicongkel atau dirobek bagian bawah lehernya, darahnya muncrat ke arah kiblat. Darahnya muncrat ke arah kiblat. Ya. Fa idza wajabat junubuha, ya. Ya, fakulu minha wa ta'imul qani awal mu'tar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika jatuh lambungnya. Jadi unta caranya bagaimana? Dinahar berdiri, dalam kondisi berdiri, kemudian kaki kiri depannya diikat, diikat, ya. Gimana maksudnya? Ini kalau unta, gampangannya ini kaki pertamanya, kemudian kaki keduanya sebelah sana, kemudian ini kaki kanan, ya, dan di sini kiblat. Nah, sini kaki kirinya ditekuk ke atas, diikat, ya, ini diikat. Nah, ini kita nggak usah terlalu bahas karena kita nggak potong unta di sini, diikol, ya, diikat. Setelah itu dipotong di bawah lehernya. Nah, di sini darahnya muncrat ke sini, ya. Darahnya muncrat ke arah kiblat, ya. Nggak jelas gambarnya, ya. Kaki, ya, diikat. Kemudian ini lehernya, ya. Ini unta apa, dinosaurus, ya. Jadi inti kaki kirinya diikat. Kemudian nanti ditusuk di sini, di bawah lehernya, maka keluarlah darah di sini, keluar darah. Dia untanya dalam kondisi berdiri, kemudian di. Adapun kambing dan sapi ditidurkan, tidurnya apa? Di lambung kiri. Sehingga wajahnya menghadap kiblat. Dalam hadis Nabi SAW menidurkan kambing, kemudian Nabi SAW menginjakkan kakinya di bagian lehernya, kemudian Nabi SAW menyembelih. Kemudian Nabi SAW menyembelih, ya, tidurkan. Kecuali kata para ulama, kecuali orang yang asar itu dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya, ini ada orang, ya, tidak syarat harus pakai tangan kanan, tentu yang terbaik tangan kanan. Tapi kalau ada tukang jagal, dia enggak bisa menyembelih kecuali tangan kiri, maka kebalikannya, ya, maka dibalik ke lambung kanan ditidurkan, baru kemudian kaki kanan menginjak leher, baru sembelih dengan tangan kiri. Tapi kalau bisa tangan kanan itu lebih baik. Tapi intinya sapi dan kambing ditidurkan. Kemudian ada berikutnya, ya, yang dipotong ini ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang dipotong adalah al-wadjan, itu dua urat, ada empat perkara, dua urat nadi, ya, kemudian tenggorokan, kemudian kerongkongan. Ingat, leher tidak putus.
leher tidak putus ya. Ini diantara adab ketika menyembelih ya. Yang penting dia yang penting dua uratnya kanan kiri terputus, kemudian saluran pernapasannya sama saluran makanannya juga terbelah sehingga kemudian darahnya keluar ya. Kemudian dibiarkan ya. Setelah itu dibiarkan ya sampai terdiam. Terdiam, jangan langsung dikuliti. Ya, mungkin dia masih sakit, tapi biarin sampai darahnya keluar semua, karena darah semua begitu keluar lebih baik, kotoran-kotoran keluar, baru kemudian dikuliti. Ya. Kemudian di antara adab, ya, menggunakan pisau yang tajam. Ya. Pisau yang tajam. Di antara adab, jangan memperlihatkan kawannya yang disembelih. Ada kawan kemarin cerita, dia lihat sapi ya disembelih, sapi yang lain disembelih, dia lihat sapi itu menangis ya. Sapi terus menangis ya. Kenapa? Dia lihat kawannya disembelih. Jadi dia disembelih dua kali. Sembelih pertama melihat kawannya disembelih, sembelih kedua dia disembelih. Maka jangan, kita harus ya perhatikan perasaan juga hewan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Perhatikan ini syiar kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kambing, kalau kau mengasihinya, mengasihinya, Allah mengasihimu. Jadi kita jangan kemudian buat dia ketakutan, kemudian buat dia gelisah, buat dia jangan berusaha. Makanya pisau juga harus tajam. Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi, panjang tajamkanlah pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, agar memudahkan disembelih sembelihannya. Kemudian hati-hati yang tidak pandai menyembelih, jangan jadikan bahan yang tidak pandai menyembelih. Ya. Jangan jadikan mainan, ya. Kasihan kambingnya, ya. Ya. Ya, kalau enggak dia pengin latihan, Ustaz saya pengin latihan, nah, tolong dibimbing sama orang yang bisa. Jangan, oh ya cuma aja, kasihan kambingnya, dia menderita. Ya harus ada yang bimbing supaya bisa ya. Kemudian di antara adab menyembelih, perhatikan. Ini syarat ya. Mengucapkan bismillah. Cukup bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasmiyah, ini namanya tasmiyah. Beda kalau basmalah, bismillah. Tasmiyah itu bismillah. Kemudian sunnah ini kalau tidak bilang bismillah dengan sengaja maka tidak sah. Ya, kalau lupa khilaf. Ustaz lupa bilang bismillah gimana? Khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau sengaja tidak bilang bismillah maka dia mimma uhilla li ghairillah, termasuk dipotong tanpa menyebut nama Allah, tidak sah. Terus mengucapkan disunnahkan ya. Mengucapkan setelah bismillah bilang apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Kemudian atau kita tulis bahasa Arabnya. Jadi bismillah wallahu akbar. Kemudian Allahumma hadza minka walaka. Ya. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minni. Baik. Bismillah ini syarat. Sisanya sunnah. Allahumma hadza minka walaka. Minka walaka maksudnya ya Allah, ini kambingku, sapiku, nikmat dari Engkau yang kasih. Walaka dan juga untukmu. Saya ikhlas karena Allah, ini maksudnya minka darimu, yaitu kambing, hewan nikmat darimu. Hewan nikmat darimu. Kemudian laka untukmu, ya ikhlas.
Ya, ya Allahumma taqabbal minni, terimalah 9. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika dia mulai sudah siap, kemudian dia sudah mulai menjalankan pisaunya, dia bilang bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza, ya, minka walaka. Jadi dia ucapkan ketika dia mulai ingin menyembelih. Ini diantara ada adab dalam menyembelih, hendaknya kita perhatikan. Taib.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa antum muslimun. Amma ba'd. Watal iman, saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Yang memberikan kepada kita hidayah Islam, yang menunjukkan kepada kita segala jalan kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah, dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah hal kebaikan, sejumlah hal yang membuat kita balance hidup kita, seimbang. Dalam arti seimbang itu tidak melampaui batas dari batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak bersifat kekurangan mengurangi yang semestinya. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali agar membuat hidup kita ini menjadi jauh lebih baik. Dan di antara pesan besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun sunnah, yaitu ujian hidup di kehidupan dunia. Bahwa dunia ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dunia ini segala sesuatunya adalah ujian, adalah fitnah. Sehingga seorang yang memiliki basirah, memiliki mata hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyadari bahwa dunia ini, jangankan kita melihat dari wahyu yang Allah wahyukan, jangankan kita melihat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan begitu banyak tentang pesan-pesan beliau tentang dunia, kita melihat saja bagaimana hakikat dan realita orang-orang yang menjalani kehidupan di dunia ini. Orang-orang yang mengabdikan dirinya terhadap dunia. Ternyata mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk dunia, ketika benar-benar habis waktu mereka, artinya ketika meninggal dunia, ternyata mereka menjadi orang-orang yang merugi. Dia gak bawa apa-apa dari dunia yang telah dia kumpulkan. Dia mengejar popularitas, mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, mengejar untuk memperturutkan seluruh selera syahwat dan hawa nafsunya. Setelah mati, apa yang dibawa? Ada. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang sementara. Kata mata itu artinya kesenangan yang sifatnya sementara. Ghurur, menipu. Oleh karena itu di antara pesan besar bagi kita saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjalani hidup di dunia ini seperti pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, bukan orang yang bau tanah, yang dipesannya oleh Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti musafir. Ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang saat itu beliau masih sangat muda, usianya masih 10 tahunan. Tapi dipesani oleh Nabi SAW, kamu kalau di dunia ini jadilah seperti orang asing atau seperti musafir. Bagaimana gaya hidupnya orang asing? Mereka selalu merindukan tempat asalnya. Ketika mereka di negeri perantauan, merindukan tempat asalnya. Dan ketika Nabi SAW menyampaikan au'abiru sabil, atau seperti seorang musafir di tengah perjalanan, adalah supaya menanamkan di dalam diri kita, kadang orang asing di negeri perasingan, di tempat dia merantau, mungkin dia merasa nikmat di tempat perantauan itu. Tapi tidak bagi seorang musafir yang di perjalanan. Karena dia di perjalanan, yang ada di benaknya adalah kapan cepat sampai. Dan yang ada di benaknya, jangan sampai perjalanan ini terbebani dengan segala sesuatu yang memberatkan perjalanannya. Maka dia memperkecil segala beban-beban perjalanan dan memperbanyak bekal yang akan dipakai untuk di tempat tujuan. Karena dia sadar ini perjalanan. Jangan sampai ketika kita safar, misalnya mau mudik, mau silaturahim keluar kota, mau liburan, kita tidak akan mungkin membawa lemari besi kita, kulkas kita, lemari pakaian kita. Kita menyederhanakan apa yang membebani perjalanan itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Yang menjadi fokus kita, bagaimana nanti sampai di tujuan. Kita mau ngapain di tujuan, kita maksimalkan bekal kita ketika itu. Nah, inilah hakikat dunia. Dan semakin akhir zaman, akan semakin banyak fitnah-fitnah. Sehingga kita pun menyadari yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Kenapa disebut fitnah akhir zaman atau zaman fitnah? Apakah dikatakan zaman fitnah ini karena fitnahnya itu sesuatu yang spesifik yang tidak ada di zaman sebelumnya? Jawabannya ikhwatal iman, bahwa dikatakan fitnah akhir zaman bukan karena fitnahnya itu sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada. Tapi karena akumulasi fitnah itu yang semuanya meluap di permukaan. Berbeda dengan fitnah-fitnah di zaman sebelumnya. Di zaman sebelumnya apakah ada fitnah syahwat terhadap lawan jenis dan sejenis? Ada. Apakah ada di sebelum kita di zaman-zaman para nabi fitnah terhadap harta dunia sehingga manusia berambisi sedemikian rupa untuk mengumpulkan harta dari yang halal maupun yang haram? Ada. Apakah ada di zaman masyarakat, di zaman mereka ini berusaha dan begitu tergila-gila dengan fitnah kekuasaan atau popularitas? Ada. Tapi tidak pernah terjadi satu zaman di mana semua itu terkumpul dan terakumulasi menjadi satu dan membuat setiap orang, setiap manusia, mereka berkompetisi di jalur yang sama untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, popularitas, syahwat dan nafsu berbarengan. Seperti terjadi di zaman kita sekarang. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Inna baina yadayi sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nanti menjelang hari kiamat banyak terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, penggalan malam yang gelap gulita. Di mana di kegelapan malam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyaknya fitnah yang turun bertubi-tubi. Dan fitnah itu sifatnya gelap. Membuat seorang itu yang terkena fitnah tidak sadar kalau dirinya sedang terfitnah. Saking gelapnya Nabi SAW menggambarkan seperti penggalan malam yang gelap gulita. Saking gelapnya fitnah itu menyapa seseorang, mengenai diri seseorang, sampai orang itu gak sadar. Di pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia kafir. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jawaban untuk merespon ini semuanya kecuali dengan memperbaiki takwa kita kepada Allah. Karena takwa sesuai dengan namanya adalah wiqayah, perisai. Takwa itu perisai seseorang dari maksiat dan dosa, perisai seseorang dari azab api neraka. Yang Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana di surat Ali Imran ayat 102 ini Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan benar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali sebagai muslim. Jangan mati kecuali sebagai muslim. Nah, ikhwatal iman, kita hidup di era yang semua luapan fitnah itu meluap di permukaan. Fitnah ini kalau kita mau klasifikasikan menjadi dua klasifikasi besar. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat yang dirusak adalah akidah, agama. Syubhat yang dirusak adalah agama seseorang. Sesuai dengan namanya, syubhat itu sesuatu yang remang-remang. Ketika remang-remang ini membuat seseorang itu enggak jelas melihatnya. Yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Syubhat. Kalau syahwat, nafsu. Kita hidup, ikhwatal iman, di mana fitnah syubhat, godaan intelektual dan akidah begitu dominan di hadapan kita. Antum melihat ikhwatal iman, fitnah liberalisme dan sekularisme. Fitnah ini di antara tantangan besar yang dihadapi oleh setiap kita. Bukan cuma anak-anak muda. Pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Itu adalah sekularisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Dan mengedepankan kebebasan tanpa batas. Ini liberalisme. Kebebasan tanpa batas. Pemuda atau umat Islam secara keseluruhan diajak untuk memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sudah kadaluarsa, sudah ketinggalan zaman, dan menghambat kemajuan. Subhanallah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini terjadi di seluruh dunia dan tidak terkecuali di negeri kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan para ulama sampai mengatakan bahwa sekularisme ini lebih jahat daripada ateisme. Kenapa sekuler ini lebih buruk dan lebih busuk daripada ateisme? Sekuler ini yang memisahkan kehidupan dari syariat, dari agama, atau memisahkan agama dari kehidupan. Ya memang kita berketuhanan, kita percaya dengan adanya Allah, kita muslim, kita juga sholat, waktunya haji ya haji, waktunya, tapi Islam jangan ngatur urusan cara saya cari duit. Islam jangan ngatur urusan saya berhubungan dengan lawan jenis atau sejenis. Ya, Islam jangan ngatur urusan saya dengan kehidupan sosial saya, apa yang saya suka dan saya tidak suka. Ini sekuler. Gaya hidup sekuler ini yang terus ditawarkan. Ini lebih jahat daripada ateisme. Kenapa lebih jahat? Ateisme itu mengklaim tidak adanya Tuhan. Bagian mayoritas manusia menganggap dari labelnya saja sudah sangat buruk. Tapi kalau sekulerisme kan tidak mengingkari ketuhanan. Pelakunya atau orang yang sekuler, kalau dikatakan kamu ini bukan muslim, kamu ini bukan muslim, kamu ini kafir, dia akan berontak dan meronta-ronta mengatakan kamu ini khawarij, ya, dengan mengatakan bahwa saya yang muslim ini non-muslim, padahal dia menolak semua aturan Allah di dalam hidupnya. Pernikahan sesuka-suka dia. Kalau dia cocok, walaupun sudah kumpul kebo belasan tahun, kalau dia suka baru dia nikah. Jadi cuman pengesahan negara yang dia kejar. Urusan syahwatnya, urusan mencari duitnya, dan yang lain sebagainya. Dan ini ada salah satu lembaga Pew Research di tahun 2023 mencatat bahwa 38% pemuda muslim di negara-negara mayoritas muslim mengaku terpengaruh oleh narasi sekularisme dan dalam memandang hukum Islam. Artinya mereka sudah melihat hukum Islam itu bukan sebagai sebuah sesuatu yang layak untuk diimani, dijalankan, diyakini dan dijalankan. Dan ini 38% pemuda muslim. Ini internasional. Kalau di Indonesia, survei LSI tahun 2022 menyebutkan 23 responden usia 18 sampai 30 tahun setuju bahwa agama tidak perlu mencampuri urusan negara dan kehidupan pribadi. 23%. Ketika ini terlihat, ketika ada wacana di zaman Presiden Gus Dur, ya, ketika di zaman itu ada sejumlah aktivis non-muslim, aktivis Kristen terutama, protes kepada Gus Dur karena ada tuntutan sebagian masyarakat muslim untuk menerapkan syariat Islam. Apa komentar Presiden pada saat itu? Beliau komentar kepada para aktivis Kristen ini, sudah tenang saja, jangan kamu risau. Nanti yang nolak juga orang Islam sendiri kok. Yang nolak siapa? Islamnya. Kenyataannya gitu. Kemudian yang berikutnya di antara fitnah syubhat ini adalah fitnah syak, fitnah keraguan. Keraguan ini, saudaraku fillah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukan cuman bicara tentang hal-hal yang spesifik. Keraguan tentang otoritas Al-Quran atau sunnah atau hadis, bahkan keraguan ini masif dalam segala aspek. Masalah Tuhan itu ada atau enggak ada, Quran itu benar atau enggak benar, Nabi Muhammad SAW Nabi atau bukan, bahkan di dalam sejumlah aturan syariat tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, akhlak, perangai, perilaku dan semuanya. Serbuan ateisme dan agnotisme ini melalui media digital ini membuat keraguan-keraguan di kalangan terutama para pemuda, ini memapar mereka. Kenapa sasarannya anak-anak muda? Karena mereka sok kritis, ya, dengan semangat liar berpikirnya yang sok kritis, mereka mengira dengan cara berpikir kritisnya ini membuat mereka tenang saja, saya bisa kok menyeleksi mana benar dan salah. Padahal bagaimana seseorang bisa menyeleksi benar salah, baik buruk, manfaat dan madarat kalau enggak ada pondasinya sama sekali. Enggak pernah diisi yang benar. Terus kemudian dia mengakses itu semuanya. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka kena arus-arus ateisme, agnostisisme, agnostik, enggak percaya Tuhan dan itu sudah, dia enggak percaya agama. Percaya Tuhan tapi enggak percaya agama. Ini banyak di kalangan kita terkena fitnah syak. Anda sampaikan juga fakta global tentang hal ini, bahwa laporan WIN atau Gallup International tahun 2023, jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama itu meningkat dari 17% tahun 2008 jadi 26% di tahun 2023. Ini secara global dengan pertumbuhan terbesar di kalangan Gen Z. Kalangan pemuda muslim usia 18 sampai 25 nih mengejutkan ya, di kalangan pemuda muslim usia 18 sampai 25 konten ateis di YouTube memiliki rata-rata 2,4 juta penonton per video. 2,4 juta penonton per video, jauh melampaui konten dakwah mainstream. Ya, dari viewersnya siapa? Pemuda muslim. Mereka jadi ateisnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nyari fitnahnya, di kamarnya, di rumahnya, bahkan bisa jadi di masjid atau di musola kompleknya untuk mengakses konten-konten sesat ini tadi. Dan kemudian di antara fitnah syahwat, syubhat yang ada di zaman ini adalah ghazul fikr, inovasi budaya yang terstruktur. Antum melihat ikhwatal iman bahwa serangan musuh Islam terhadap Islam itu bukan dengan senjata fisik, tapi lebih mengerikan lagi melalui budaya, mulai pemikiran, ya, dengan ghazul fikr, dengan cara yang halus terstruktur. Kalau dulu perang pemikiran itu dipakai, mereka memanfaatkan melalui apa? Melalui buku tulis misalnya, buku, ya, melalui medianya adalah buku pemikiran. Jadi orang-orang yang doyan pemikiran lah yang terkena pemikiran tersebut, seperti pemikiran komunisme, sosialisme itu ditawarkan melalui itu. Orang-orang yang suka dengan buku-buku kiri, maka dia akses itu, suka pemikiran, dia mengakses dan membaca itu semuanya. Tapi sekarang mereka tidak lagi melalui buku, dengan cara yang masif yang mereka manfaatkan. Bahkan tidak pernah terjadi perang pemikiran dan budaya ini terjadi seperti di zaman kita, yang semua sarana dan alat, bahkan konten-konten hiburan, musik, film, game, mereka pakai sebagai alat propaganda untuk itu. Ya, itu aslinya kan cuma hiburan, tapi mereka jadikan tools, alat untuk ini. Antum lihat bagaimana film kartun yang alhamdulillah pemerintah kita melarang untuk beredar di negeri kita, Toy Story yang baru, itu mempropagandakan LGBT. Toy Story. Kalau itu tayang di bioskop-bioskop negeri kita, mungkin di antara antum ngajak anaknya, ayo kita nonton ada filmnya Pixar yang baru Toy Story, kita ajak anak kita nonton bareng. Bahkan padahal di situ ada propaganda LGBT di sana. Sangat vulgar. Ini mereka lakukan itu. Mereka gunakan tidak cukup dengan satu platform, tapi semua platform. Bukan yang mereka sikat dan mereka sasar adalah orang yang doyan pemikiran saja, orang yang doyan mikir. Bahkan orang yang baperan pun dimainin perasaannya. Mereka main dari sisi perasaan. Ya, mereka rusak mindset kita ini dari perasaan kita. Kalau sudah perasaan itu sudah suka enggak suka, maka biasanya akal ini sudah kalah dengan itu. Ya. Maka muncul film jangan panggil mama kafir. Ada film gitu ya. Nah, lihat judulnya sudah gitu ya. Apa maksudnya? Karena memainkan perasaan penontonnya. Muncul film judulnya andai ayah tidak ibu tidak menikah dengan ayah misalnya. Tuhan izinkan aku berdosa. La haula wala quwata illa billah. Sejumlah judul dari judulnya saja ini sudah nantang Allah Subhanahu wa taala dan menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dimainkan, siapa yang kena makan dengan itu? Bahkan misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamul maut, ipar adalah kematian, dimodif oleh mereka dengan konten yang malah bukan memperingatkan ipar itu sebagai kematian, tapi seakan-akan malah mengajak untuk bermaksiat dengan berzina dengan ipar. Sampai sebegitunya permainan mereka ini. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang berada di zaman fitnah ini sudah tidak bisa kita prediksi lagi dari mana datangnya, penjagaannya pun harus lebih ekstra. Karena ketika antum, ketika ana, ketika kita lagi santai ngaji begini, kita gak sadar apa yang lagi ditonton oleh anak kita, pasangan kita di rumah. Dapat apa mereka di sana? Ini sebelum fitnah besar yaitu Al-Masihud Dajjal. Yang fitnah Dajjal ini lebih mengerikan lagi, yang sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyaknya pengikutnya Dajjal adalah dari kalangan wanita. Sampai-sampai seseorang itu ketika mendengar Dajjal masuk ke satu tempat tertentu, maka lelaki yang berakal waras dan lurus, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan pulang. Apa yang dia lakukan pulang sampai di rumahnya? Dia ikat ibunya. Benar-benar secara fisik diikat ibunya. Istrinya, putrinya, saudara perempuannya. Takut jangan sampai keluarganya yang wanita ini dengan gampangnya memfollow Dajjal. Sekarang belum waktunya Dajjal. Artis-artis Korea yang laki tapi dibilang tampan enggak tapi cantik, itu pun sudah banyak membuat banyak perempuan histeris. Di mana ngelihat Dajjal? Jangan dikira Dajjal jelek, followersnya banyak, jutaan. Ya, followersnya Dajjal ini jutaan orang. Memfitnah satu negeri bahkan. Kalau kena, anak enggak kenal satu pun dari artis Korea itu ya. Siapa? Sebut namanya. Kena begitu saja lewat, sudah histeris semuanya. Gimana Dajjal? Nyebur bareng sama dia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penelitian Oxford University tahun 2023 menyebutkan rata-rata remaja terpapar 4-6 jam konten digital per hari. Ini 2023, gak tahu sekarang ya 2026. 70% konten tersebut mengandung nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terkait tentang seksual bebas, hedonisme, materialisme, dan yang semisalnya. Netflix, platform streaming terbesar ini memiliki 270 juta pelanggan aktif. Mayoritasnya adalah anak-anak muda usia 18 sampai 34 tahun. Ini masih fitnah syubhat. Tasyabbuh. Fitnah syubhat yang ditawarkan oleh mereka agar kita awalnya menormalisasi budaya mereka dan kemudian niru budaya mereka. Meniru gaya hidup orang kafir. Ini diantara tantangan yang dihadapi oleh kita di zaman fitnah ini. Yang mengikis identitas Islam. Tentang cara berpakaian. Pergaulan bebas laki perempuan. Merayakan hari-hari yang bukan Islam. Sampai mengadopsi nilai-nilai individualisme barat yang semuanya ditelan begitu saja. Awalnya mereka cuma nunjukin saja. Emang tiba-tiba kita antum melihat pakaian mini you can see dan menampilkan hampir seluruh aurat mereka ini tiba-tiba begitu saja terhadap masyarakat muslim yang aslinya tertutup. Jangankan ke kita, ke mereka pun ketika pertama kali ditunjukkan kepada mereka, mereka menganggap ini pakaian perempuan gak benar. Awalnya wanita-wanita Eropa ini tertutup semuanya, hampir seperti umat Islam. Ketika kerusakan ini mereka jajakan, mereka tawarkan. Pertama kali cuma ditontonkan saja, ditunjukkan. Nggak harus ngikut. Setidaknya kalau sudah sering melihatnya, maka menjadi sebuah wajar. Sudah wajar. Ketika sudah wajar, sudah tidak lagi dianggap dosa. Antum insya Allah yang usianya 50 tahunan ke atas, bisa dibayangkan ketika masih muda dulu, remaja dulu, melihat laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Bisa dibully se-RW. Ya, se-RW bakal bully dia kalau laki-laki jalan gemulai. Ya. Sekarang muncul di konten-konten laki-laki pakai bandu. Ya, laki-laki pakai bandu, pakai rok, pakai make up. Ya, ini ditontonkan begitu saja dan menjadi sebuah bagian yang wajar. Menjadi suatu kewajaran seperti itu. Bukan lagi dianggap dosa. Padahal konteksnya adalah laknat. La'anallahul mutasyabbihina bin nisa'i minar rijal wa mutasyabbihati bir rijali minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai. Dilaknat, laknat konteksnya. Ancamannya adalah laknat. Tapi kemudian bagi mayoritas kita di zaman fitnah ini, Allahu Akbar. Udah biasa. Mungkin kita naik profil yang model seperti itu berapa macam orang sebelum kita nyampe ke masjid ini dari bawah. Ya. Dari masuk untuk nyampe ke sini, mungkin melihat sejumlah model orang yang begituan. Dan itu menjadi bagian dari budaya zaman fitnah sekarang ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yaitu fitnah syahwat, godaan nafsu dan perilaku. Di sejumlah contoh-contoh, ana tidak menyampaikan secara keseluruhan dari fitnah-fitnah zaman ini. Mungkin ada di benak antum sejumlah hal yang tidak ana sebutkan. Yang kita melihat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi ana singgung, kalau dahulu seseorang kalau mau menyeleneh cara secara akidah dan pemikiran, dia harus nyari dulu. Saya mau baca bukunya siapa, mau nyari literatur karyanya siapa, untuk ingin tahu pola pikirnya mereka, dan apalagi mau menjadi seperti mereka. Dan itu terpilih orang-orang spesifik. Orang-orang yang suka baca, yang doyan pemikiran, sekarang semua lini. Sehingga menyerbu kepada seluruh kita tanpa ada seorang pun dari kita yang memiliki kesiapan diri untuk mengantisipasinya. Gak siap. Tiba-tiba kaget dibombardir dengan syubhat-syubhat yang luar biasa. Adapun syahwat, godaan nafsu dan perilaku, kita melihat fitnah pornografi digital yang luar biasa. Ini fitnah yang merusak. Yang pornografi itu sudah di ujung jari setiap kita. Tidak melihat batas usia. Nggak pakai biaya. Dan bisa diakses secara pribadi. Ikhwatal iman, Anda sampaikan di antara fakta tentang hal ini, studi Journal of Adolescent Health tahun 2023, 73% remaja laki-laki usia 13-17 tahun mengaku telah mengakses konten pornografi secara online. 73%. Usia pertama kali rata-rata di usia 11 tahun mereka melihat konten yang begituan. Usia 11 tahun. Website pornografi terbesar di dunia itu menerima lebih dari 42 juta pengunjung per hari. 42 juta pengunjung per hari. Lebih besar dari sejumlah populasi negara-negara yang ada di dunia. Jadi seakan-akan misalnya antum bicara mana? 42 juta itu mungkin Meksiko. Malaysia saja masih 30 sekian jutaan penduduknya. Jadi bisa antum bayangkan satu negeri Malaysia ngakses situs pornografi. Ini angka 42 juta ini per hari yang diakses oleh manusia. Yang dampaknya ini, kecanduan pornografi ini diakui oleh WHO sebagai gangguan perilaku kompulsif yang merusak kesehatan mental, hubungan seksual, ibadahnya, spiritualnya, dan sebagainya. Ini terkait dengan pornografi yang sekarang ini dengan gampangnya diakses, bahkan dimanapun seseorang bisa mengaksesnya, walaupun bisa jadi ketika lagi itikaf di Masjidil Haram bahkan. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Kemudian fitnah media sosial dan kecanduan digital. Ini juga bahwa media sosial ini menciptakan addiction, kecanduan yang mengganggu ibadah, merusak konsentrasi, membuka pintu berbagai maksiat dan dosa. Ya, memang sengaja platform media sosial ini dirancang oleh pakar psikologi untuk menciptakan ketergantungan. Ya, by design addictive. Jadi memang sengaja dibuat supaya orang itu tergantung dengan itu. Antum bukan berhadapan dengan gadget yang antum pegang, tapi antum berhadapan dengan pakar-pakar di Silicon Valley sana yang mereka itu merancang dan merencanakan ini supaya setiap orang itu kecanduan. Bahkan salah seorang yang pernah mendesain Google, dia sendiri menggambarkan dirinya bahwa scrolling itu seperti nyebur sumur yang gak ada akhirnya. Ya, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Gak ada ujungnya. Terus. Tahu-tahu 2 jam, 3 jam. Dan udah jadi sampah gak karu-karuan kepala kita, hati kita ini. Ya, beragam sampah masuk ke dalam diri kita. Ini yang saya sampaikan sejumlah statistik di tahun 2024. Rata-rata pengguna TikTok itu menghabiskan 95 menit per hari di platform tersebut. Sebagian besarnya remaja, pemuda. Sejak Instagram mengenalkan fitur likes, ya jempol likes itu suka, tingkat kecemasan dan depresi di kalangan remaja naik 48%. Ini yang melakukan penelitian statistiknya adalah American Psychological Association tahun 2023. Di Amerika, kenaikan tingkat kecemasan dan depresi naik 48%. Karena apa? Ketika buat konten, gak ada yang like, atau sedikit yang like, shock, stres, depresi, merasa dia terasingkan. Yang merasa dia bukan orang yang disuka dan lain sebagainya. 76% pengguna media sosial berusia 18-24 tahun mengaku merasa cemas ketika tidak bisa mengakses handphone mereka lebih dari 30 menit. Jadi, kalau mereka tidak bisa mengakses lebih dari 30 menit, mereka mengalami kecemasan. Ini namanya nomofobia. Ada penyakit kejiwaannya sendiri yang terjadi akibat gadget yang kita akses. Di Indonesia, rata-rata pemuda menghabiskan 8,36 jam per hari di internet. Tertinggi ketiga di dunia. Nomor tiga tertinggi di dunia, hampir 9 jam per hari. Online. Allahu Akbar. Dan ikhwatal iman, seberapa banyak fitnah yang masuk ke mereka. Anda tidak hanya bicara tentang syahwat, syubhat, bahkan kecanduan untuk belanja, ya, doom spending, belanja dengan tanpa mikir, Ya, karena apa? Karena tidak bisa menjaga matanya dari fitnah, dari apa yang dia lihat, yang dipakai oleh orang, yang dilakukan oleh orang. Mereka asik ah, bagus ah. Padahal belum tentu perlu dan butuh dia. Akhirnya semua masuk ke situ. Kemudian di antara fitnah syahwat ini adalah fitnah pergaulan bebas. Ini yang kita, di antara fitnah besar adalah fitnah syahwat. Yang di era ini difasilitasi dengan, difasilitasi oleh tempat kerja, kerja yang berikhtilat, campur laki dan wanita, di kampus, di media sosial, aplikasi kencan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnah wanita ini, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan sesudah aku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi wanita. Ini fitnah yang paling berbahaya, yang merusak akidah, ibadah seseorang, merusak agama seseorang, dan bahkan sampai menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat faktanya juga, agen aplikasi kencan Tinder itu memiliki 75 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. Pengguna aktif 75 juta. Dengan segmen terbesarnya usia 18 sampai 25 tahun. Di Indonesia, tahun 2023, 35% mahasiswa mengaku pernah menjalin hubungan pacaran yang melampaui batas syariat Islam. Ini 30% tahun 2023, anak gak tahu

0: paham. Mereka sebut ini ta'aruf. Ini bukan pacaran, ini ta'aruf untuk saling kenal. Tetap ikhwatal iman. Yang namanya minyak babi tetap haram walau mereknya ana cap unta, ya. Yang namanya minyak babi tetap minyak babi. Walaupun labelnya cap unta. Antum harus waspada. Mereka sebut itu ta'aruf. Ini bagaimana syaitan itu tidak akan ridho. Ketika antum itu sadar, ini gak benar ya. Haram ya. Dan tidak sedikit, jangankan pelakunya. Orang-orang tuanya pun masih tidak sedikit dari mereka yang menormalisasi. Anaknya pacaran. Sedih kalau gak ada pacarnya. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang terjadi di antara fitnah-fitnah kita. Fitnah-fitnah syahwat di era ini. Di antara fitnah syahwat yang lainnya adalah fitnah materi dan cinta dunia. Subhanallah ikhwatal iman. Fitnah cinta dunia yang menjadi penyakit hati yang melemahkan iman. Begitu para generasi muda begitu berlomba-lomba untuk mengejar materi. Flexing kekayaan di medsos. Mengejar gaya hidup mewah di luar kemampuan. Mengukur keberhasilan itu dari segi finansial dan pencapaian finansial. Ini yang terjadi. Setiap kita selalu mengikuti konten-konten yang selalu terlihat di antara kita, konten yang seperti ini. Tunjukkan ini dapat 2 miliar dalam semalam. 2 M dalam semalam. Ya, jual ginjalnya dua-duanya. Langsung mati gitu ya. Ya. Dan sejumlah hal sekali. Ini banyak hal yang mereka itu begitu caranya menggunakan, begitu hal yang membuat mereka itu mencintai dunia secara berlebihan. Yang sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, innamad dunya hulwatun khadirah, wattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wallahu mustakhlifukum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kalian di muka bumi ini dengan berganti satu generasi dengan satu generasi yang lainnya. Dan Allah melihat apa yang kalian melihat apa yang kalian lakukan. Bagaimana amal kalian di dunia ini. Dan mencintai dunia itu yang menyebabkan umat Islam berada di titik kelemahan yang ada di zaman kita ini. Di antara zaman fitnah adalah penyakit yang disebut oleh Nabi SAW dengan penyakit puahan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini di antara fitnah zaman ini. Setiap kita itu begitu mencintai dunia dan begitu takut mati. Orientasi kita adalah selalu dunia dan urusan kematian adalah nomor sekian. Bagaimana umat yang sedang sakit seperti ini kemudian memimpikan dan mengharapkan kemuliaan dan kejayaannya, maka tidak salah jika Nabi SAW menyebutkan bahwa nanti kalian akan menjadi seperti buih. Buih itu diisi oleh mereka-mereka yang tertimpa penyakit wahan. Begitu ambisius dan bersabda, as-sa'idu man junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dijauhkan. Artinya bukan orang itu yang memilih menjauh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan perlindungannya dan taufiknya, Allah membuat orang itu gak gampang nempel dan nyerempet dengan pintu-pintu fitnah. Orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-nama-Nya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan nama-Nya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan nama-Nya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepada-Nya sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumah-Nya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Qur'anil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Qur'anil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut Dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga
dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah Trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan Trinitas dari pembagian Tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi Tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada Tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya,
maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara kauni kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get une ni belum ipe, berarti jet datu bit. Jet dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayarah. Inna at-tayarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupeuleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad, Alihad. Rok badayu kajit Alihad, Isnin, Senin, Ahad, Alihad, Safar, Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar, maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar, mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyomantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyokeun sebagian urang tayo beuleun suum. Ana geukeun beuleun safa beuleun malang, geukeun beuleun suum. Meja anak muda ya mukoin terbagian urang gejak ba urang malim le. Ya luh beuleun. Ya luh beuleun, tapi hana ba sente. Hana geba payon. Ya luh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalan tiad, punya bulan gad, bulan hanagad. Oh, nyo bulan safa, ada metuah, nyo bulan suum, betagai-tagai gatam kawin bak bulan safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad, preh lesi bulan tu. Nyo ee preh, nyo anak muda ee preh, umedan ibu pelung anak gop. Ideh bau teh itakat, boleh-boleh tafah itakat. Gara-gara syirik, banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan
gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualan nya tersebut, tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang, padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada aja mah. Nyo mantang perlihat apa tepat ya mah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ya. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu, kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nami nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngawali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Enteu anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berani lewat kakak ele yang kedua. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmihum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Naam. Dan masih banyak yang semodel dengan ini. Yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat, padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mia kaita mang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atik Atruk Jami. Bambang raya pacu tang kalinya raya Jami sampai kecil ya. Ingat yang jahat. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati Kadis, nya tang kalinya menang tender tang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merembuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tegak-tegak, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Nya gepak mi, bagah-bagah gerim. Gedang. Gicok mi ngangat mendua belah jaro getanom geblau sirah gebagi-bagi sirah mie geplak mie gepak orang bertoh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin kemudian dikuburkan, beli garam kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai urung tanyo tika gebuhnan nyan timpangnya ti timpang ti kailakenan jalannya bak timpangnya ti timpang kailakenan ni me kalewarna leun si kailakenan apa bahasa Indonesia yang si kailakenan nyana dapat ana udah bahasakan apa bahasa Indonesia ya buah minta tumbal itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden adanya akidah. Ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepupluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil bainad dunia wal qabr. Adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah, lung kalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma bah tayang tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lom sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tabtale, teh bumumangin.
Ya, kirami kai puta-puta jin kamu mang teng hiji panadol kita mangju. Ani itu meta mangli jin. Ya, cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Ya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengli sikai kala ifrit di dalam, pada kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai, orang enggak salat di dalam. Di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Tuh apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu, dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah, beduk bak pintu rumah baru, nyan hanjit bah tampi tu, nyamnya itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air, dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu, kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas, hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mucium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air, campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. On-onian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik ke? Kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, ditipu ile Nabi bak wajah Fatimah. Naam, hadis itu riwayat al-Imam At-Tabarani, tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima.
Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu? Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu, dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai, ya, sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja, yang gelang penyan. Begah siat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja, nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inha la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya.
Nabi katakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perlek ke beneng yang kali gepruh-pruh le urang malam. Hana perlek kok butuh. Iya. Mie itop igi le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malam idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi mutu, wah urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh empat benang kali long puruh bah yo Al-Baqarah ngah Al-Imran ka kena mendung. Mak begad, baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang panggil, dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai gelek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yang bajaron, nuho kaja handu. Yo karena asoi dalam. Tidak pernah. Karena Al Quran bukan untuk itu. Padahal Nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat. Tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat, kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya. Khawatir malang. Khawatir sial perjalanannya. Tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian?

pernah di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak, syirik semua pembahasannya, akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun, ini halal, ini haram, ini haram, semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lontuan sampaikan, lebih dan kurangnya lontuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني وأخواتي في الله, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jalaul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh 1 tahun, apalagi enggak ngerti bahasa Arab, berarti 15 tahun, karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengungkap kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah 'alan nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan sedikit. Hari ini hari apa, Pak? Hari antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu 1 Muharram, atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Suro dari kalimat ngasuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Suro. Bulan ngasuro. Karena di dalam bahasa Jawa lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenar namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Taib. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat, keluar dari rumah malam Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh. Terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, tempat beliau sholat. Sekarang didirikan masjid namanya Jumat. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya. Bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh mendirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas, di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itu loh ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah. Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Udah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, shalawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca shalawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan shalawat. Secara umum, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa shalawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca shalawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca shalawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca shalawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira, dhukirtu atau dhukira atau ismi atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku. Dalam lafaz lain, dituturkanku. Tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit. Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahli baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua, ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin. Kedua amin, ketiga amin. Berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, masa enggak takut? Sumpahin loh, Mas. Takut. Sesama kita aja, kalau Mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa durriyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis salawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya 'inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni wa kafa amru dunyahu wa akhirahu wa kuntu lahu yawmal qiyamati shahidan aw shafi'a. Betul. Secara umum hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya itu Rasul sendiri yang jawab dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummatis salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuma keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Masya Allah Pak, cepatnya ya. Dari Papua, Mekah. Sampai. Ya, enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha ibn al-Khurasani mengatakan ketika menjelaskan tentang majlis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majlis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majlis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang keluar ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majlisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu. Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai "Alhamdulillah ya Rasulullah"? Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka, ingat sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet. Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah, dan di jalan-jalan. Betul, antum jadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah kerja, habis kerja ibadah. Ya sekali-kali kita sekarang di pasar, ya sekali di masjid, ya sekali kita sama keluarga, ya sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah, tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, terus Pak, merapat. Karena masih lama, sampai asar nanti. Nah kan, sampai asar. Masuk. Ya, merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya, ada kuis, hadiah, zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya, insya Allah. Oke. Silakan di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan, jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya itu ya, insyaallah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan, masuk aja ya. Merapat, yang lainnya merapat.
1: Gak apa-apa.
0: Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca sholawat. Makanya Pak, antum sekarang gak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu gak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir 7 yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, 7. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca 2 khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur. Enggak saya kubur. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, 1 bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang lihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asmaul Husna. Makanya museum Asmaul Husna di Mekah itu masuk di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asmaul Husna, tapi selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Waktu mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asmaul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di Jawa bagian timur, haul itu sampai datang jutaan. Jalan ditutup nyaris 3 hari 3 malam. Orang kanan kiri jualan, ya. Yang aneh itu, Pak, mereka enggak sholat, minimal teledor sholatnya. Hanya untuk haul. Nanti jualan air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini, Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia enggak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika

apanya ya, bumi itu subhanallah di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah, karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna akhirnya ada pesan fa idza sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja enggak patut, apalagi keris Ake. Ini bukan Ake ya. Ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta. Bayangin, Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat. Di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh. Subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat. Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Gak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas, jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Antu panitia nyari kursi dong. Jarang kali. Antu di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antu begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Oh, ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih. Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti solawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim malah wajib melazimkan. Sebaiknya semua muslim menghafal hadis ajaib tentang solawat nanti. Di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas. Mana? Antum melanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Saat-saat mustajab ketika kita membaca salawat. Baik. Kita awang aja langsung. Salawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب كده أرتكان. اللهم

adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan? Ya? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma. Menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma. Walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rabb daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rabb lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Quran, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzik kulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga. Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat. Dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Wad Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim, memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah, perlu. Karena agar diselamatkan di dunia sehingga Rasulullah masyaallah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi gagal, diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah di alam kuburnya, jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari sekalian berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah,
masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu habis pijet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Gak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4, Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Shihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngakui antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum betul ya Allah. Kadang ngafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya pat kulipat, dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Loh gimana sih antum ini? Mulianya siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim? Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya
bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia, Adam. Bapak perkembangan manusia, Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi, Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir, gak ada manusia. Kalau gak ada Adam, gak ada Nuh, gak berkembang. Tiga anaknya, Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim, nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran 25, itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang gak disebut. Namanya Ibrahim bin... Naroh bin, bin Taroh bin Nahor bin... Habis. Ini... sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taruh, Taruh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahur, bin Sadum, bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib, Ibrahim, manusia paling berat cobaannya. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Gak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah, anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdidh zalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan, Pak. Diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya gak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi gak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar, kan. Raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini, nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan. Terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat. Kurang ajar itu. Ini Pak, udah brengsek banget nih Pak. Ini brengsek ini raja. Enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali, Persia awal, Persia dua. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya gak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama, Agustus. Ya.
Makanya ada bulan Agustus, karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Cleopatra. Maka Cleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar, karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya. Paham? Ya udah, nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya. Dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin, Pak. Sudah lama enggak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Kan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja enggak lolos. Itu loh, cemen banget antum. Hidupin Zuna, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya. Apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh, ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini, enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak, karena untuk suatu tujuan hikmah, Pak. Kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas, antum ini kayaknya udah gak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk gak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk gak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk, keluarga Ibrahim masuk, keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk, berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim.
karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya hadis panjang ini. Antum lihat. Masya Allah. Kalau bisa antum hafal. Ya. Seumur-umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Abu Qata, Imam Qatadah tadi. Ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul walidain, amalan birrul walidain. Faradda anhu, maka birrul walidain itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul walidain bisa memanjangkan umur ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul walidain. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan Masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah. Hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling deket, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih. Udah. Usir aja. Jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua, karena birrul walidain setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah, antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang, Masya Allah. Itu cukup bagus, bagaimana kita itu terdorong untuk birrul walidain dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan, di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Ya. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri. Di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka enggak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simpel Pak, alasannya mereka itu.
Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simpel, mereka kebanyakan menyenyakkan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudu'nya, amalan wudu'nya. Fastanqadahu min dzalika, maka wudu'nya menyelamatkan, maka jaga wudu'. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu' kecuali orang mukmin. Jaga. Antum sholat enggak sholat batal wudu', bukan hanya untuk tawaf sholat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya, Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya. Pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dzikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah setan berkat dzikirnya itu. Makanya jangan lupa dzikir. Dawamu dzikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati cinta Allah apa, Pak? Zikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Zikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Qadih tau hasyat malaikatul adab, telah hampir diazab oleh malaikat. Faja'adu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aidihim, maka dia terlepas darinya. Ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu 'atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah buah ini Ramadan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Wa ra'aitul anbiya julusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi. Orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah. Fa'akhadha biyadihi, kemudian dibawa. Fa'aq'adahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti Masya Allah, nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan ketika penghuni kubur setelah ditanya,
sang mukmin sukses menanyakan. Kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi. Lalu ditanya, siapa engkau? Apa jawabannya? Pak, dalam hadis Abu Dawud, aku adalah amalmu yang soleh. Nah, divisualkan oleh Allah. Oke, kita lanjut sekarang. Waraitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan. Kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan. Di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya. Fastakhrajahu minadzulmah. Kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan. Fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya. Wa hajannar, dari silat, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala. Wa syararaha, dan apa? Jilatannya. Faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masya Allah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda, kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya, kurang ngancar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. Bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wadallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya. Terutama sodakotu sir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang Masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuman 10 kresek, diupload yang lihat 500, yang bagi 100 sudah berapa?
Banyakan nguploadnya gambarnya apa? Asli kreseknya. Itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimuh, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wasafahahu, dan diajak berjabat tangan. Wasafahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawa tau qadih tawa syat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya zabaniyah, telah di hampir diseret oleh malaikat zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa'akhadha biyadih, di bawahlah tangannya. Fa'adkhalahu ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u raja'u fillah, datanglah sifat rojak dia kepada Allah, karena ada khauf, ada rojak. Fastanqadahu min dhalika wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu, ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu safatu fidihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan Pak. Faja'u husnu dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah.
Dan bentuk suudzon antum berdoa, berdoa kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnudzon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya bapak, fasakkana ru'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya wa yahbu ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'adhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamadhu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadadhu, kemudian diselamatkan. Wara'itu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa? Tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh, coba. Padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah, Pak. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah. Sampai dia minta, mengkhayal, mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya, apalagi yang mati jihad. Istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami, jangan kecewa. Allah berfirman,
Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashab

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama. Semua muda-muda dan perawan. Oh. Dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tuwek, pokek, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak. Wah, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya yang

خيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Moci, cangkir, gelas, khomer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya,

0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara, enggak pernah disentuh. Lam yatmisunna insu qablahum wala jan fabiyayi ala'i rabbikuma tukazziban. Enggak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia, asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
2: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, enggak mungkin. Makanya Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Dia enggak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Hah? Ya bala ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong, gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak? Waduh, saya bacakan aja. Ya. Satu di akhir halaman 77 di akhir tasyahud ya Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir, di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat sholat jenazah, berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu baca Allahumma rabb hadhihi da'wati. Nomor 7 pada saat berdoa, bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca selawat. Jangan sampai enggak baca selawat. Nomor 8 pada saat masuk masjid, tadi sudah kita sampaikan, keluar masuk masjid baca selawat. Nomor 9 pada saat berada di Bukit Safa dan Marwah, ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata, "Zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi." Hiasilah majlismu dengan selawat kepada Nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca selawat, maka majlisnya itu tirotan hasrah, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baru setelah itu kita baca selawat Allahumma shalli 'ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu masih ada enggak? Jangan-jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya? Iya. Ya, Mbak ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Shalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ana kulli syai'in qadir. Kemudian 15, ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad, banyak baca selawat. 16, pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya, Allahumma salli ala Muhammad, baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lal mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18, pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya Rasulullah mengatakan, inna min awdali ayyamikum yawmul jum'ah faaksiru alaiya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alaiya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jum'at, maka perbanyaklah kalian membaca salawat, karena salawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan salawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika melewati sebuah masjid, masyaallah, lewat masjid juga dianjurkan baca selawat ternyata. Pada saat tertimpa gelisah, kalut ya, umpamanya mau lamaran ditolak, Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Aku kok ya sial ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Memang jelek ya Allah, iya, Allahumma salli ala Muhammad. Itu caranya. Dua-dua, pada saat menulis nama beliau yang berkabarkan Imam Syafi'i, makruh mendekati haram. Hukumnya orang menulis nama Nabi Muhammad tidak disertai sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatikan. 23, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini. Makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda.

Astaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudu memperbaiki wudunya lalu salat 2 rakaat lalu membaca istighfar melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma shalli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Solusi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya entah berupa utang. Masyaallah, shalli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu makanya kalau antum pinjam selawati dulu orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompete. Walaupun kosong dompet. Masyaallah, shalli ala Muhammad, rezeki keluar. Allahumma shalli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innal hamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul bukan hanya membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca selawat juga. Bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga. Saat masuk ke rumah, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah, ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad. Buka, bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, cengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, cengges. Itu terus sulapan, ini macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja selawat. Itu. Jadi berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca selawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya, apa saja. Terus 39, pada saat enggak tidur juga baca selawat. Dan yang ke-40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Khudaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Huma, aduh, ada yang tanya? Satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita melanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
1: Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh, maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah, ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum melihat, ya apa namanya, jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah SAW. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah SAW itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tud'u al-janaiz." Inda maqam Jibril al-Jibril, bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian, lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya, thumma adanna Rasulullah, maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khuta, beliau pun kemudian melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla ala sahibukum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata, benar hai Rasulullah, ada dua dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal-awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sona'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al-an hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang diantara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma aqabba alayhi faqabbalahu wa baka hatta ra'aytu dumu'a tasilu ala wajnataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat, ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas. Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Yeah. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin usibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16. Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya. Karena ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba dan Rasulullah pun berlinang air mata. Iya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa inna ma yarhamu innahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyaha. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terus ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi adalah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya, undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustadz, kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan. Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga, lihat yang keenam halaman 19, yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu, kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian kerajaan Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang, Pak, untuk menolak masyarakat susah. Jadi dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh, Bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah, tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya, kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Iya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Baik. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah." وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan, ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, cara memandikan mayat secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci atau memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah, nggak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa? cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kata Rasulullah, kasru azmil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di 3 tempat. Ya, di sini di tanduknya 2 dan di ubun-ubunnya 1. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya. Yang ke-9 atau yang ke-8? Atau yang ke-9? Yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya. Kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya karena ya di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memangku mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalil. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya dan ini pun tidak ada dalilnya. Tapi ini minen dikatakan istuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuai itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain. Sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu disiapkan. Jadi, ya. Setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya. Dibersihkan. Iya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan. Demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya, kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Iya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan kanan-kanan, tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama, diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Sebab kalau diginikan ya, selain itu tidak ada sunahnya, ketika dikuburkan agak sulit, dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus di gedein bagian tangannya itu ya, karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sia kayak. Ya Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Iya. Baru setelahnya belakang ya, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang cucinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur dengan daun bidara. Dan satu ember kecil untuk menyiram terakhir kali itu adalah air yang dicampur dengan kapur untuk pewangian. Karena sebab dalam hadis ya iksir naha ya talatan iksir naha bima in wasidril, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan jadikan mandinya itu dengan jumlah ganjil. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura. Dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau dia itu biasanya kafur barus. Kafur barus itu dihancurin dulu sampai lembut. Kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Gimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga

ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kampurin. Iya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Dijalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti ini. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya besar. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Di apa? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Atiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'al wudu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhunya. Dan dari Ummu Atiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan au khamsan au aksa min dalika bima'i wa sidrin. Waja'alna fil akhirati kafura fa idza faraqtunna fa adinnani falamma faraqna adannahu fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan dalam bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selain bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Atiyah juga dia berkata, فَوَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا ثَلَثَةَ أَتْلَاثْ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun. Dan dari Ummu Atiyah dia berkata, "Dhaffarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ghassaltu Rasulullah SAW faja'altu anzur ma yakunu minal mayyit, falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi, ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan

0: berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus ayam. Kemudian ya akhi azan ya Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat. Itu yang sunnah. Lihat dalam 31 pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah yang dikutip dari Bayyah. Pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian. Dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Maka memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita,
1: maka segera mereka pun ya menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Ya. Yang ketiga, yang kedua disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin bid sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban, tidak pula adanya sorban.
0: Ada hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5. Adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qawi Mastafafiyah. Di bahwasanya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim Astafafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat yang terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, tapi apa lagi? Kerudung. Selain 3 lain, ya kain apa? Semua itu adalah hadis yang lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya, sehingga akhirnya apa kerusakan. Kita aja yang mau mengkapani jadi bingung, aduh gak bisa saya. Padahal mudah sekali. Ya, tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
1: wanita dalam masalah mengkapani
0: mayat. Di dalam masalah mengkapani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
1: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari 3 kain tersebut adalah kain yang bergaris-garis jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfi ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah." Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansukh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau
0: lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, bergaris-garis tadinya disebut dengan hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Albani lebih memandang bahwa itu belum dimansukh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Baik, bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar, kita simpan mayat di sini kan? Iya kan? Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya, diikat seperti ini, kemudian diikat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu. Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm, maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Itu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai. Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kembali. Ya, satu lagi. Ya. Simpan lagi. Baik. Jadi seperti ini.
1: Paham tidak?
0: Di mana kepala si mayat? Di sini. Kepalanya di sini kan?
1: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu maaf ya, yang tengahnya itu di paling atas bukan paling bawah, sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling yang di tengah itu yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus.
0: di sini nih, seperti ini. Paham tidak mas? Seperti ini pak. Paham? Ya. Paham insyaallah. Kemudian pak, disunahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar kan keluar apa? Asap kan? Asapnya itu wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan itu yang akan digunakan sebagai kain kapan itu disimpan di atasnya. Dan kalau memang mau kita mau melakukan itu sunnahnya 3 kali. Ya. Rasulullah kan berbakhirhu salatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita mau pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu ada di Kalimantan. Tapi kemudian banyak dijual ke Saudi. Kalau antum pengen beli kayu garu ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Memang mahal, tapi masya Allah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi, apa namanya? Bukan hanya, wanginya beda lagi baunya. Nah, jadi terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya kasus di sini, saya potong 2 di bawah. Sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa, ketentuan dan tidak ada dalil dalam masalah. Kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu garu. Ada yang jual kan di sini? Hah? Ada. Itu minyak wangi kayak kan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan ya. Ada 1000 bunga, ada 2000 bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam yang itu baunya sama dengan kayu garu. Itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya. Daripada kayu garunya kita beli mahal, mendingan beli isunya juga. Itu memang mirip dengan kayu garu walaupun baunya berbeda. Ya. Oh. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya kami bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang di disolatkan oleh 40 orang dan semuanya bertauhidkan Allah kecuali yang diberikan syafaat ya Allah. Ya. Karena itu ya mensolatkan mayat besar pahalanya dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot dan satu kirot itu sebesar bulu ubur kata Allah. Bayangkan mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama bayi yang belum balik itu tidak wajib disalati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa?
0: Karena syuhada Uhud disolatkan oleh Rasulullah SAW.
1: Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama,
0: bagaimana tata cara mensolatkannya? Kita gotong ke arah kiblat. Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau tidak maaf ini dibuka karena takut
2: ya tarikan nafas nanti main terbang.
0: Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf.
1: Banyak ya. Tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang maka imam di depan, tamu di belakang.
0: Makanya ya kalau cuma 2 orang itu tidak sama dengan kalau berjamaah biasa. Kalau salat berjamaah biasa itu sejajar. Tapi kalau untuk salat jenazah kalau cuma 2 orang maka itu ya makmum lebih sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW
1: ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu ada seorang sahabat
0: ya dan dijadikan dari sahabat Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Ya. Jadi bukan masukan tadi juga di dalam kitab
1: Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid.
0: Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Mas? Itu di tanah yang terbuka. Karena lapang. Di zaman Rasulullah
1: itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah.
0: Jadi zaman Rasulullah itu
1: disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensolatkan jenazah. Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para ulama sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa-apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi SAW, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, annal yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa mra'atin zanaya fa'amara bihim faqadujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ, berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu, masjid itu kalau bisa ya di sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya, mulai takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kita takbir. Dan ingat, ketika mensolatkan tidak ada melafadzkan niat, karena melafadzkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar, sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya, banyak-banyak ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya. Di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'assi' madkhalahu wa'assi' madkhalahu wa'akrim nuzulahu wa'assi' madkhalahu wa'abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al-jannah wa qini adzaban nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya. Ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi antara doa itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unthana wa dhakarina wa kabirina wa saghirina wa unthana wa dhakarina. Allahumma man ahyaitu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaitu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam.
0: Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Atau cukup sekali ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allahu a'lam.
1: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat itu diamplopin. Ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah, sahabat, wa tabi. Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyelatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa.
0: Maka masuklah kita kepada pembahasan apa?
1: Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan ya. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah ya. Pernah dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, sampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Iya enggak?
0: Mati juga ngontrak.
1: Ya. Harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Udahlah, enggak ada tanah ini mahal lagi di Jakarta. Kita bawa aja ke pinggiran Jakarta. Jaraknya 60 km. Mau jalan kaki gempor. Enggak apa-apa, karena darurat. Ya pada waktu itu nggak masalah.
0: Jelaskan dibuat dengan apa? Ambulan. Itulah pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan.
1: Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak, Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu. Iya. Masa nggak boleh selawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya nggak boleh selawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah SAW melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika dibawa itu terbuka aja begitu, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang. Karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin tetap enggak apa-apa. Yang namanya ngikutin ya di belakang loh. Dan itu lebih khusyuk juga. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina anittiba'il janaiz falam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi azan ya Allah. Baik, ini 5 perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya. Ini menunjukkan kata Syekh Al-Albani tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di mana? Di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya, adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir yang berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan, disatukan dengan orang-orang kafir. Jangan, tidak boleh pada waktu. Iya. Yang kedua, Mas, dan masalah perkuburan, yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak dia?
0: Iya. Di belakang rumah ada
1: kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak salah. Selama itu dikhususkan orang Muslim dengan orang Muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu a'lam hikmahnya apa, saya nggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmah, hikmahnya supaya mayat si mukmin itu tidak, ya, apa, terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan, ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah, kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah sabda, ya sahibas sibtiyatain al-kisibtiyatain, hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, Mas. Jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya dari Rasulullah. Dan yajlisa ahadukum ala jamrin jamrah. Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api. Sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, duduk apa namanya menginjak itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan, ngobrol-ngobrol, masya Allah. Iya. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awam mereka, ya tidak paham mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani, bahwasannya sunnah berdiri itu sudah mansukh dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "Amiku wa ausiu." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaqqu lil ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Iya, pakai peti biasanya. Kemudian ya akhwal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak jima. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifal laila." Siapa tadi malam yang tidak jima? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, enggak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Enggak boleh, Rasulullah mengatakan enggak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Enggak tahu, Allah alam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini kak kubur, liang kubur, ya ini kepala, ini kaki. Maka si mayat itu, ini kepala mayat ya, ini kaki mayat, dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu di sini, tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi ya, masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu, masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat. Dan sebagian ulama mensunahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya, ya, dan diciumkan ke tanah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Thalib Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat Al-Fiqhi. Sekarang ini permasalahan, kalau kain kapan, talinya itu wajib dibuka apa enggak? keyakinan masyarakat wajib dibuka, sebab kalau nggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil.
0: Jadi gara-gara sering nonton ini sendal bolong, katanya jadi pocongan itu.
1: Pernah Pak, sering terjadi pernah itu, ya gara-gara mayat itu tidak dibuka, akhirnya malamnya ada pocong.
0: Ya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya.
1: Akhirnya digali lagi besoknya, diambil tali mayatnya. Yang na'udzubillah musibahnya lagi, tali mayat itu dikumpulin buat jimat.
0: Kerjaan Masya Allah ya, di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan, ya berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
1: Diturunkan, kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Apabila tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya, tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat, biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga kapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup, tutup, tutup, tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja, pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan, ditutup, selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya tiga kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum apa dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan, memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya untuk mayatnya perempuan itu dipakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburkan diazanin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengadzankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah, sehingga tidak disunnahkan. Ya, ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa, sunnah apa bukan, sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan, keras-keraskan sampai diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan. Artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung. Seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu, Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasul bersabda, "Li ata'allam qabru akhi," untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku. Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Iya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Iya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ya di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah melarang untuk mensemen kuburan, memberikan lampu, memberikan tulisan, nggak boleh. Itu dilarang Rasulullah SAW. Yang ada sekarang bagaimana Pak? Kuburan itu kesalahannya apa? Bentar kesalahannya. Untuk kuburan dikasih semen, di semen. Bahkan ada orang yang memang usahanya bikin apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Kenapa demikian? Karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti ini. Kan
0: terus gimana Ustaz kalau dibiarkan bagi pula itu takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing, katakan begitu. Syekh Azami mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam

belakang agama boleh digali lagi dan dibakar. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan bakti itu tidak pernah ada berkuasa, sedikit juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi, di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya, sudah tidak ada sama sekali tanda-tandanya hilang, itu digali lagi. Kemudian lagi setelah selesai, yang disunatkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat, dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Dan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar, maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Dijelaskan di surah Al-Azim bahwasanya Rasulullah bersabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kata Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih. Ya. Lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut pun mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari tekor. Paksa karatnya doang yang sakit seorang mungkin itu. Ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari tekor. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap dia mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu terasa diikuti oleh para malaikat dan para roh. Sampai ke langit yang terdudu. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia, karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Kemudian dibalik di bawah lagi dari malaikat itu sampai ke bulan. Kata Rasulullah, ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia, akan dilihat oleh malaikat dengan wajahnya hitam belang, dengan membawa kain kapan dan api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram, dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya, dan dicabutnya nyawanya itu, kata Rasulullah, seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Besi yang berduri dalam bol yang basah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh. Ya. Sakitnya bukan cuma sakarat, bahkan ketika keluar rohnya itu terus sakit sampai keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sakarat doang. Tapi setelah sakarat mudah. Ya. Orang kafir tidak. Sehingga apabila rohnya itu keluar kata Rasulullah, segera malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kalau itu berbunyi, lalu kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit seperti itu. Ya, yeah. Ini ya Islam. Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir di kuburan. Berarti boleh. Ya, setelah selesai pengumuman mayat, dihadirin duduk-duduk, kemudian ada seorang yang ceramah mengingatkan kematian, ya mengambil pelajaran dari situ tidak. Selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syair. Pulang pulang masing-masing ke rumah. Keluarkan mayat di rumah masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya dan yang lain itu.

المشكورة.

terbalik. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas masalah yang sangat besar mengenai agama kita al-Islam. Apa yang dimaksud dengan al-Islam itu? Ada sebuah kitab yang pernah saya susun dengan judul Al-Islam Kemudahan dan Kesempurnaannya. Dalam rangka menjawab sebuah pertanyaan, apakah Islam itu? Apa Islam itu? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada kitab ini halaman 11. Mal Islam, apa Islam? Beliau menjawab bahwa Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Itulah Islam. Jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Malaikat Jibril. Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada satupun ilah, yakni Tuhan, yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan saum di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji jika engkau sanggup berjalan ke sana. Itu Islam. Asasnya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada apa dan siapapun juga melainkan hanya kepada Allah saja. Ini makna dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Meniadakan, menafikan segala sesembahan yang disembah oleh manusia, yang diibadati oleh manusia, ditiadakan, dinafikan, karena seluruh peribadatan itu batil, tidak benar. Yang benar hanya peribadatan kepada Allah. Ulama mengatakan la ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar. Karena di sana ada begitu banyak manusia beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Makhluk-makhluk Allah mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka beribadah kepada selain Allah. Maka ditiadakan semuanya itu batil. Kecuali peribadatan kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Asas dari kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat taqwa, kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Bahwa kita tidak boleh beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Dan kita kufur terhadap segala sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Ini la ilaha illallah. Oleh karena itu, kalimat ini sangat dipahami oleh kaum musyrikin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Karena risikonya adalah hancurnya segala sesembahan mereka yang biasa mereka sembah, yang ada di hadapan mereka ratusan berhala ada di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu mereka mengatakan pada surat As-Saffat ayat 235, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu, sesungguhnya mereka dahulu di dunia, jadi ketika mereka sampai di akhirat, dahulu di dunia, idza qila lahum, apabila mereka diperintah, didakwakan la ilaha illallah. Ini dakwah yang besar. Ini Islam. Mendakwakan la ilaha illallah. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan tanpa la ilaha illallah. Dengan sebab la ilaha illallah, Allah tegakkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, dan Allah utus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwakan la ilaha illallah. Orang-orang kufar Quraisy paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini sebagian, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta-minta kepada orang-orang yang telah mati, mendatangi kubur-kubur tertentu, dan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati, dan sebagian meminta kepada jin dan syaitan. Ini menafikan, meniadakan la ilaha illallah, menunjukkan bahwa sebagian dari kita tidak paham la ilaha illallah. Ketika orang-orang kufar Quraisy saat itu paham perkataan la ilaha illallah. Karena itu Allah katakan, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, membesarkan diri mereka, menunjukkan bahwa mereka paham apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Hanya Allah yang mereka ibadati. Kepada Allah mereka berserah diri. Hanya kepada Allah mereka takut dan seterusnya. Dan mereka tidak mau. Mereka menolak. Akhirnya mereka menyesal dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, ketika mereka masuk Islam dan mereka orang-orang Arab, mereka paham la ilaha illallah, maka mereka meninggalkan segala sesembahan yang di masa jahiliyah mereka menyembahnya. Hanya kepada Allah mereka ruku, mereka sujud. Kaum muslimin harus belajar kembali makna la ilaha illallah, agar dapat mereka menerapkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebab apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengar dari perbuatan sebagian kaum muslimin menyalahi la ilaha illallah,

Mereka telah, sebagian dari mereka telah mengadakan penyembahan terhadap manusia. Mengkultuskan seseorang yang telah mati, yang dianggap besar, dianggap mulia. Mereka bersimpuh di kuburnya, meminta-minta, dan seterusnya. Seperti yang kita saksikan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak paham La ilaha illallah. Alangkah besarnya La ilaha illallah itu.

mentauhidkan Allah. Inilah Islam. Syahadat yang bagian yang pertama, an tashhada an la ilaha illallah. Tidak ada Islam tanpa syahadat la ilaha illallah. Bagian yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Islam tanpa persaksian terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadur Rasulullah. Apa makna syahadat ini? Syahadat kepada Muhammad. Apa maknanya? Tentu pengakuan kita, kita meyakini, mengimani, menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, tentu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan beliau. Kalau bagian yang pertama kita mentauhidkan Allah, Allah diibadati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diibadati. Yang diibadati adalah Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada siapapun juga, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani, kita imani, kita cintai, kita ikuti, kita taati, kita besarkan dan kita muliakan, tapi kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beragama Islam, kita mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita menyembah kepada apapun dan siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah kepada Allah, kita mengikuti syariatnya, mengikuti apa kata Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diibadati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti. Di dalam beragama, ketika kita mentauhidkan Allah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya kepada Allah, maka kita mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pengikutan. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dalam beragama Islam ini, karena beliau adalah rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, membawa agama yang besar yang juga dibawa oleh para nabi dan rasul. Tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya. Kita beragama. Apa kata beliau?

Karena itu beliau melarang umatnya untuk dengan sengaja mengadakan perjalanan ke tempat-tempat tertentu untuk mencari barakah dan keutamaannya. Sengaja disiapkan kendaraan untuk safar kecuali di 3 buah masjid. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh disiapkan kendaraan untuk berangkat safar mencari keutamaan, keberkahan ke suatu tempat yang dianggap barakah, yang dianggap oleh manusia mulia, seperti umpamanya kuburan dan lain sebagainya. Tidak boleh kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, kemudian ke masjidku, kata Nabi SAW, dan ke Masjidil Aqsa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain beliau SAW kata, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu kemudian akan menimbulkan pemujaan. Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya karena Nabi SAW tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kali itu ni syahadat la ilaha illallah. Nabi diimani, dicintai, dimuliakan, ditaati, diikuti. Jadi kalau kita beragama kepada Allah, beragama Islam, yang kita ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam beragama, bukan manusia. Manusia menyampaikan dari Nabi. Tidak boleh kita mengikuti fulan, fulan, fulan. Tidak. Tapi kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah, maka kita mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.

Maaf kepada para jemaah agak merapat karena jemaah masih ada yang datang. Tolong diisi tempat yang agak ke depan lagi. Tolong karena jemaah masih banyak yang datang agak merapat ke depan sedikit. Kemudian kepada mobil Pios BE 1202 FB tolong di

Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berbuat mengerjakan seperti perbuatan ahlul kitab yang mengadakan pemujaan terhadap kubur nabi-nabi mereka. Bagaimana kalau yang bukan nabi? Tentu lebih tercela lagi. Karena para nabi dan rasul tidak disembah, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati. Para nabi dan rasul itu yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam diimani, diyakini sebagai seorang nabi dan rasul, dan tidak akan ada nabi lagi setelah beliau. Kata beliau dalam hadis mutawatir, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi lagi setelahku. Maka segala seruan, pengakuan ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran yang nyata dan besar. Kemudian kita mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dan membesarkan, tapi kita tidak beribadah kepada beliau. Kita tidak mengatakan kepada beliau apa yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak berbuat kepada beliau apa yang sebenarnya menjadi hak Allah. Saya berikan contoh. Mu'az bin Jabal bersama kawan-kawannya radhiyallahu anhum pulang dari negeri Syam. Di negeri Syam mereka melihat para sahabat, para orang-orang Nasrani sujud kepada uskup-uskup mereka, sujud kepada batrik-batrik mereka, tokoh agama dan pembesar mereka. Maka Mu'az bin Jabal dan kawan-kawannya mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita sujud kepada beliau. Sepulang ke Madinah, sesampai di Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ingin memuliakan, ingin membesarkan, ingin meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang Nasrani itu sujud kepada batrik-batrik mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disujuti. Nabi SAW membiarkannya? Tidak. Nabi menegur Mu'az. Ma hadza ya Mu'az? Apa ini ya Mu'az? Yani kenapa engkau langsung sujud kepada aku? Kemudian Mu'az memberikan penjelasan. Terjadi di Syam sana, orang-orang Nasara sujud kepada batrik-batrik dan uskup-uskup mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Kata Nabi SAW, la taf'al. Jangan kau ulang lagi, jangan kau kerjakan ini lagi. Kalau boleh, kata beliau, manusia sujud kepada manusia, makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak ada sujud di dalam syariat kita ini, tidak ada. Tujuan Mu'adz baik, niat Mu'adz tentu baik, ingin mengagungkan, menghormati Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi mengagungkan, memuliakan, menghormati, meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan syariat, harus disetujui oleh beliau yang akan kita muliakan. Karena itu, lihat perbuatan Mu'adz
dengan tujuan yang baik tapi salah. Disalahkan. Karena meninggikan beliau ada caranya. Tidak boleh melampaui batas. Yang disujuti adalah Allah. Manusia boleh ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Hatta dia seorang Nabi dan Rasul. Kita hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Kita ruku dan sujud hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Hatta kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Semua sudah diatur dalam agama. Peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Penyembahan mutlak hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Apabila kita melanggar ini, kita sertai juga yang lain dalam peribadatan, maka kita telah melakukan kesyirikan. Contoh yang lain, perkataan, kalau itu perbuatan, ada perkataan. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad, juga Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain imam ahlul hadis, sebagian wanita pernah mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan ucapkan perkataan yang seperti itu. Karena mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah, menjadi kekhususan Allah. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara yang gaib tanpa wahyu dari Allah. Maksud wanita ini ingin meninggikan, memuliakan Nabi. Bahwa di tengah-tengah kita ini ada seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak patut mengucapkan perkataan yang seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain Allah. Hanya Allah yang tahu. Dan ini menjadi kekhususan Allah. Tidak boleh dicampuri sedikit pun juga oleh makhluk manusia. Hatta dia seorang nabi, dia tidak tahu. Nah, ini makna yang besar. La ilaha illallah adalah bagian peribadatan. Bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, kita kaum muslimin dan muslimat harus dan perlu belajar banyak tentang makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Syahadat yang pertama adalah peribadatan mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, disertai oleh siapapun juga, kita sertai siapapun juga dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh, karena kita akan melakukan kesyirikan. Sekecil apapun, perhatikan dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seseorang berkata di hadapan Nabi, Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki.
mendengar itu Nabi SAW marah. Aja'altani lillahi niddan, engkau jadikan aku tandingan bagi Allah. Fakul masya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kendaki saja semata. Karena orang itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasulullah, menyertakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk tidak boleh. Nabi SAW katakan engkau jadikan aku tandingan bagi Allah, karena kehendak Allah lebih dahulu, kehendak makhluk kemudian. وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kamu tidak menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah. Kehendak Allah dulu. Ketika orang itu mengucapkan Masya Allah wa syi'tah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, langsung Nabi SAW mengatakan, perkataanmu telah menjadikan aku tandingan bagi Allah. Gak boleh. Itu baru ucapan. Allah yang berhak dimintai, disembah, doa. Doa dalam bab, doa dalam peribadatan, doa dalam masalah permintaan tidak boleh disertai dengan yang lain. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin meminta-minta kepada makhluk, orang-orang yang telah mati, yang dianggap oleh sebagian manusia mulia, mereka minta langsung di situ, dan itu kesyirikan yang besar, dan itu menafikan la ilaha illallah, menunjukkan kita kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah, tidak paham Islam. Karena Islam itu tegak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebab terbesar mengapa kita mundur, mengapa kita lemah, mengapa kita tidak memiliki kekuatan. Karena kekuatan itu ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memahaminya, memiliki ilmunya, ilmu al-fahm, hakikat ilmu itu paham, kemudian menerapkan dalam hidup dan kehidupan kita. La ilaha illallah. Baca antum kitab tauhid yang dikarang oleh ulama ahlu sunnah. Baca apa makna la ilaha illallah. Terapkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, keluarga-keluarga kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kebesaran Islam. Dan ini yang menyebabkan kita mundur jauh ke belakang. Ketika kita meninggalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Islam. Tidak ada Islam tanpa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Nabi SAW menjawab pertama kali pertanyaan Jibril. Apa itu Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah mutlak peribadatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyertai yang lainnya. Muhammadur Rasulullah mutlak ittiba. Kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita imani, kita yakini, kita muliakan, kita besarkan, kita tinggikan, kita berselawat kepadanya dengan selawat yang diajarkan oleh beliau. Dan kita taati.
kita ikuti apa kata Rasul. Begitu cara beragama seorang Muslim. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau dia akan beribadah, apa kata Rasul? Bukan apa kata fulan dan fulan. Tidak. Apa kata mazhab ini, kata mazhab enggak. Apa kata Rasul? Itu pertama. Setelah qala Allah. Ini makna Muhammadur Rasulullah. Kalau setiap Muslim ketika dia diajarkan sebuah keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang berkaitan dengan agama, dia bertanya, apa kata Rasul tentang keyakinan ini? Apakah Rasul mengajarkannya? Apakah Rasul mengajarkan perkataan ini, perbuatan ini? Maka mulia mereka. Kalau prinsip orang Islam seperti itu. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Bukan kata fulan, kata ini. Tidak akan pernah ada habisnya. Pertama, seorang Muslim harus bertanya dan mengatakan, apa kata Allah, apa kata Rasul. Bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa, enggak. Semua menyampaikan wajib dari Rasul. Ini makna Muhammadur Rasulullah.

panjang juga kita bicara ni. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. Ini yang kita kenal dengan arkanul Islam. Asasnya adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kau mendirikan salat, ibadah badaniyah, peribadatan terbesar setelah syahadatain. Hablum minallah, perintah yang sangat besar. Karena itu seseorang tidak boleh meninggalkan salat sejak usia dia 7 tahun. Wajib orang tuanya memerintahkannya untuk salat. Kalau dia meninggalkan, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kewajiban itu ada pada orang tua memerintahkannya. Perintahkan salat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, tapi harus diajarkan. Sebelum sholat ada wudu, maka diajarkan wudu. Sejak usia 7 tahun, tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Sebelumnya tidak diperintah, orang tua tidak berkewajiban, tetapi memberikan pendidikan, pengarahan, contoh. Saat usia 7 tahun, maka kewajiban datang kepada orang tua. Sebelumnya tidak wajib. Kalau dia tidak perintah, tidak apa-apa, dia tidak berdosa. Kalau dia perintah, bagus untuk pendidikan, tapi tidak ditekankan. Usia 7 tahun wajib. Terkena kewajiban kepada bapak memerintahkan anaknya salat. Anak tidak terkena kewajiban, bapaknya perintahkan, diajarkan wudu, salat terus sampai usia 10 tahun. Kalau dia meninggalkan, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tentu yang untuk sekedar pendidikan, menunjukkan bahwa orang tua mempunyai kekuasaan. Usia 10 tahun belum wajib karena belum balig. Tapi berbeda usia 7 sampai 10, beda. Sudah semakin mengerti, berakal. Lihat kebesaran salat ini. Yang sebagian kaum muslimin, bukan hanya anak usia 7 tahun, 10 tahun, tapi orang-orang dewasa, pemuda-pemuda kita meninggalkan salat setiap hari. Ini pun sebab kelemahan Islam kita kaum muslimin, karena tidak menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang telah memerintahkan kita untuk salat. Kadang-kadang satu keluarga ayahnya salat, anaknya tidak salat. Ada yang anaknya salat, ayahnya tidak salat. Setiap hari kita saksikan dengan mata dan kepala kita sebagian saudara-saudara kita yang sehat, segar, kuat, tidak salat. Tidak salat. Perintah salat demikian besarnya.
berpuluh ayat berulang kali memerintahkan salat, berbicara tentang salat. Bahkan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka, mereka di sini orang-orang di luar Islam, yakni yang membedakan kami dengan mereka, salat. Karena orang-orang di luar Islam tidak salat. Salat itu hanya ada pada orang Islam, kaum muslimin di Islam. As-salah. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kufur. Yakni kufur bukan kufur keluar dari Islam, tidak. Tapi telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Kufur nikmat, kufur kebaikan, dan seterusnya. Yakni dia telah mengerjakan dosa yang besar. Ini yang memisahkan antara muslim dengan kafir. As-salah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam muslim, بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Seolah-olah perbedaannya tipis sekali. Yani kalau engkau meninggalkan salat, maka engkau akan masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Alangkah besarnya salat itu. Perintahnya besar. Dan larangan meninggalkannya besar. Dan kalau sampai seseorang itu meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Walaupun kufur dan syiriknya itu tidak keluar dari Islam, tidak mengeluarkan dia dari Islam, tapi maknanya dia telah memasuki salah satu cabang dari kekufuran dan kesyirikan. Dia telah mengerjakan dosa yang sangat besar. As-salah. Ini Islam. Kita perbaiki lagi keislaman kita. Dari diri kita, dari anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita, harus salat, salat, salat. Menyedihkan. Dan ini yang ditangisi oleh Islam. Sekaligus mengerikan melihat masyarakat muslim Indonesia. Kita di Indonesia, karena bicara di Indonesia. Masih begitu banyak yang meninggalkan salat. Sama sekali tidak salat. La ilaha illallah. Padahal ini yang kedua. Karena memang tidak pernah dididik dari kecil, atau orang tuanya tidak serius, tidak bersemangat, karena memang orang tuanya enggak sholat, sehingga lahirlah anak-anak yang tidak sholat. Pada sebagian kejadian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada anak-anak itu. Karena hadir di pengajian-pengajian, di majelis ta'lim. Dan dia tahu perintah salat,
maka dia salat lalu memerintahkan ayahnya dan ibunya untuk salat. Salat juga tidak sembarang salat. Salat harus mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini kembali lagi kita kepada syahadat Muhammadur Rasulullah. Bukan salat apa kata orang, apa yang diajarkan orang, tidak, apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap hadisnya. Karena orang siapapun juga ulama tidak tahu salat kalau dia tidak baca Al-Quran dan hadis. Para ulama itu tahu salat, tahu tentang salat dan mengajarkan umat salat dari Al-Quran dan hadis. Dan salat harus benar. Kalau tidak, terkena ayat Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat tidak berhenti sampai di situ. Berbahaya kalau berhenti sampai di situ. Celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan yang tidak salat sama sekali? Ini Islam, kita mau bicara Islam. Luar biasa Islam ini, besar. Siapa orang yang lalai dalam salatnya itu? Pertama, orang yang salat tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang salat di luar waktunya. Yang ketiga, orang yang selalu mengundur-mundurkan waktu salat dan itu menjadi kebiasaan dia tanpa uzur. Ketiga orang, keempat orang yang salat serampangan, tidak ada tuma'nina sama sekali. Salat harus tertib. Harus ada tuma'nina. Bukan seperti ayam mematuk.

Pernah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang masuk masjid lalu salat 2 rakaat. Selesai salat, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, "Irji fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali. Salat lagi. Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 rakaat. Nabi SAW katakan, fa innaka lam tusalli. Bagaimana kalau Nabi yang mulia SAW lihat sholat-sholat kita tanpa tuma'nina? Pasti kita akan dikatakan, kamu tidak sholat. Orang itu ulang lagi, datang lagi. Apa kata Nabi SAW? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulang lagi, salat lagi, karena engkau belum salat. Sampai 3 kali. Akhirnya orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak sanggup lebih dari itu, ajarkan saya. Di sini diajarkan Nabi, idza kumta ila salah, apabila engkau akan menegakkan salat, fa asbigil wudu, sempurnakan wudu, yakni tempatkan air pada anggota wudu dengan benar sesuai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Thumma istakbiril qiblah, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat. Fakabbir, lalu takbirlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan engkau melafazkan niat, enggak. Karena niat itu orang semua tahu tempatnya di hati. Dan niat itu adalah sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang kita tahu. Fakabbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari ayat Al-Quran, yakni setelah surat Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain diterangkan seperti itu. Thummarka, kemudian ruku'lah. Hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Thummarfa', kemudian bangkitlah. I'tidal, hatta ta'tadila qa'ibah, sehingga engkau i'tidal benar. Dan begitu seterusnya, dari awal sampai akhir diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam asar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Huzaifah ibn al-Yaman pernah melihat seseorang salat. Salatnya barangkali asal jadi. Kata Huzaifah, kalau kau mati ini dalam keadaan seperti ini, salatmu seperti ini, engkau tidak berada di atas Islam. Ya, ini salat dalam Islam tidak seperti ini. Perhatikan ikhwan, ini masalah orang yang mengerjakan salat. Bagaimana sekarang banyak orang yang meninggalkan salat? Orang enggak salat. Ini bicara orang yang salat. Jutaan orang enggak sholat. Ini penyebab terbesar kemunduran kaum muslimin. Mereka meninggalkan salat. Dan kalaupun salat, tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad Rasulullahnya tidak diterapkan. Kan dalam beragama kita ittiba'ur rasul. Itu yang tadi syahadatain yang saya ulang-ulang, supaya melekat, masuk, mendarah daging pada kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. As-salah. Kemudian wa tu'tiyaz zakat dan seterusnya yang kalau saya bicarakan cukup panjang sekali. Nah, beberapa ayat Al-Quran pada halaman 15 menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang sah di sisi Allah. Dan ini merupakan keyakinan kita. Perhatikan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan siapa saja orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa? Karena seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus, seluruh para nabi dan rasul itu membawa agama Islam. Agama mereka agama Islam. Dakwah mereka dakwah Islam, la ilaha illallah. Pada halaman 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, berada di neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang paling rugi amalnya, perbuatannya. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapa orang yang paling rugi amalnya itu? Siapa orang yang sia-sia kehidupannya dalam kehidupan dunia ini? Siapa orang yang amalnya sia-sia, merugi, padahal dia telah beramal di dunia ini? Allah katakan, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka mengira bahwa apa yang ada pada mereka baik, padahal salah. Sebagian ulama dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, di antaranya Al-Hafiz Ibn Katsir di kitab tafsirnya dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, menjelaskan bahwa siapa saja, yakni ayat ini bersifat umum, siapa saja yang telah menyelisihi, menyimpang, menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja orangnya yang menyalahi, yang berbeda perjalanannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat ini, termasuk orang yang rugi amalnya.
Kalau kita pilih menjadi dua golongan besar. Pertama, untuk setiap orang di luar Islam. Yang kedua, untuk setiap ahli bid'ah. Setiap orang yang menyimpang dari perjalanan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia terkena ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi perbuatannya, menunjukkan orang itu telah berbuat, beramal, tapi sia-sia amalnya. Walhal, padahal dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebaikan. Ayat ini bersifat umum. Siapa saja yang menyelisihi, siapa saja yang menyalahi manhaj dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Siapa saja? Orang di luar Islam kah, atau orang Islam yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama? Kan ini tahqiq pembenaran penerapan Muhammadur Rasulullah. Kita beragama Islam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama dan kita telah beramal padahal amal kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Oleh karena itu sebagian sahabat menafsirkan ayat ini untuk khawarij. Padahal waktu turunnya ayat yang mulia ini khawarij belum muncul. Karena ini surat Kahfi. Surat Kahfi turun di Mekah. Tetapi sahabat itu menafsirkan secara umum perjalanan khawarij yang sekarang diwakili oleh ISIS dan kawan-kawannya yang terkena syubhatnya. Itu beramal. Mereka beramal, tapi amal mereka rugi. Paling rugi amalnya. Beramal mereka. Mereka sholat, mereka ini. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka masuk dalam ayat yang mulia ini. Karena itu sebagian sahabat mengatakan itu khawarij. Contoh, beliau memberikan contoh khawarij ini masuk. Karena khawarij membina peribadatan, membina agamanya, membina peribadatan dia, membina cara beragama dia berlawanan dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka membunuhi kaum muslimin. Dan lain-lain, jelas itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengira, menyangka bahwa mereka telah berbuat yang terbaik untuk Islam dengan seruan jihad. Padahal kata Allah alladzina dhalla sa'ya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Masuklah selain khawarij firqah-firqah sesat yang lain, apalagi Syiah dan lain sebagainya, yang cara beragamanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian
pada halaman 19.

0: 18 saya maksudkan ada sebuah hadis. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya beliau telah bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, tidak seorang pun dari umat ini, yakni Yahudi dan Nasrani, yang telah mendengar kedatanganku, yakni telah sampai berita kepadanya, kerasulanku, sampai dakwaku kepadanya dengan benar sampainya, bukan dengan tidak benar, dengan sahih. Thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadhi ursiltu bihi, tetapi dia belum beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Itu pertama. Termasuk kepada Yahudi dan Nasara dan lain-lain. Yang kedua, tabligh, penyampaian risalah beliau agar dakwah beliau disampaikan, didakwakan risalah beliau, risalah kenabian dan kerasulan beliau didakwakan, disampaikan agar didengar dan dipahami oleh orang-orang di luar Islam, supaya tegak hujjah sampai dengan sahih, sampai dengan benar. Perlunya penyebaran dakwah Islam, karena selama ini yang didengar oleh sebagian manusia tentang Islam tidak benar. Yang mereka dengar tentang Islam bukan Islam. Di barat mereka mendengar Islam seperti ini, di Amerika mereka mendengar Islam seperti ini, dan lain sebagainya, berita-berita yang tidak sahih. Karena itu harus disampaikan Islam yang benar-benar Islam. Ini Islam. Berbagai macam tuduhan manusia lemparkan kepada Islam, padahal itu bukan Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah

Ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi SAW sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.

masjid dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahilhamd. Di hari Jumat yang mubarak ini, masih di bagian awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, kembali Radio Rojak Kendari akan menghadirkan pembahasan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah taala. Anda dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum. Wahsanallahu ilaikum.
4: Ta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di malam hari ini, sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Antum yang Mubarak ini. Di tema kajian kita membahas tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Indonesia bahwa hari ini akan dilakukan ru'yatul hilal atau sidang isbat penetapan masuknya satu Dzulhijjah, ya, yang akan kita dapatkan informasi insyaallah malam hari ini. Karena kita ketahui semua yang berhubungan dengan masalah penetapan ibadah berdasarkan tahun Hijriyah, baik itu menetapkan Idul Fitri atau puasa ataupun Idul Adha, ya, semua berdasarkan ru'yatul hilal, ya, sebagaimana dalam masalah Idul Fitri maupun Idul Adha di hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi," berpuasalah ketika kalian melihat bulan sabit, bulan hilal, dan beridul fitrihlah ketika melihatnya. Kemudian secara umum ibadah puasa, kemudian idul fitri dan idul adha itu disyariatkan kita lakukan bersama pemerintah kaum muslimin, pemerintah kita, selama mereka menetapkannya sesuai dengan dalil, ya, dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tudhahun." Berpuasanya kalian adalah ketika kalian, ya, kaum muslimin berpuasa, beridul fitrinya kalian ketika kaum muslimin beridul fitri, dan beridul adha ketika kaum muslimin beridul adha. Jadi kita menunggu penetapan pemerintah di malam hari ini insyaallah untuk menetapkan apakah besok masuk satu Dzulhijjah atau belum. Barakallahu fikum. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, ya. 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah musim kebaikan yang sangat istimewa. Disebut-sebut sebagai musim yang paling utama yang ada di hari-hari kita di dunia ini. Ya, tentu dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fajr di ayat yang pertama dan kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ada sebagian ulama yang menafsirkan di sini maksudnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada juga pendapat yang kuat dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang jelas, bertemu dengan musim kebaikan seperti ini adalah satu keistimewaan. Berarti kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih keutamaannya, untuk kita menjadi termasuk hamba-hamba yang terpilih karena bisa ya mengamalkan kebaikan-kebaikan di musim tersebut yang singkat waktunya tapi sangat besar keutamaannya, untuk kita bisa mendapatkan keutamaan yang maksimal di sisi Allah, yang ini bisa menjadi sebab keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Tapi barakallahu fikum, tidak asing bagi kita dan mungkin sudah sering kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyamul asyr. Tidak ada hari-hari, yakni musim kebaikan, yang ketika itu beramal soleh paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang ditafsirkan langsung oleh rawi hadis ini. Kila, ada yang bertanya, yang diantara sahabat ada yang bertanya radhiyallahu ta'ala anhum, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yakni amal soleh di 10 hari ini juga melebihi keutamaan berjihad di jalan Allah, ya? Tidak juga berjihad di jalan Allah melebihi keutamaan amal-amal di 10 hari awal ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga dengan berjihad di jalan Allah, yakni berjihad pun tidak mengalahkan keutamaannya, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak ada sedikit pun yang kembali dari semua itu. Dia terbunuh, hartanya habis di jalan Allah. Itu baru bisa mengungguli keutamaan amal di 10 hari awal Dzulhijjah ini. Coba antum perhatikan, ini kan menunjukkan keutamaan besar. Bahkan secara zahir hadis ini disebutkan, ya, amal di 10 hari ini ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Makanya ya, ini menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan ini lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan juga pendapat yang kuat. Ya, meskipun juga 10 hari terakhir bulan Ramadan kita tahu ada malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan tentu saja. Ya, disebutkan dalam riwayat lain yang juga sahih dengan lafaz, "Amal-amal ini azga indallahi wa a'dhamu ajran." Lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Yang jelas berarti amal-amal di hari-hari ini pahalanya berlipat ganda. Dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba yang beriman, yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal kebaikan yang bisa dilakukan di waktu yang singkat ini, karena pahalanya demikian tinggi, demikian agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barakallahu fikum, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan hadis ini menunjukkan bahwa semua amal soleh secara umum ya lebih utama dilakukan di 10 hari awal ini dibandingkan waktu-waktu yang lain, meliputi semua amal soleh ya. Tentu setelah amal-amal yang wajib, berarti amal-amal soleh yang sifatnya anjuran dalam Islam, baik itu sholat-sholat sunnah, baik itu puasa ya, puasa sunnah. Tentu puasa ya mestinya sampai hari ke-9, karena hari ke-10 kan ada larangan berpuasa di dalam hadis yang sahih, yakni hari Idul Adha ya, sebagaimana Idul Fitri dilarang berpuasa tentu saja. Kemudian bersedekah ya, berbuat baik kepada orang tua, kepada kaum muslimin, menyambung silaturahim, banyak beristighfar dan banyak berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amal yang dianjurkan secara khusus di dalam Musnad Imam Ahmad. Ada riwayat yang semakna dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, setelah menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, di bagian akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid, maka perbanyaklah di 10 hari awal ini bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan bertahmid, mengucapkan alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi di sini amal-amal soleh bersifat umum ya, dan tentu ada sebagian amal-amal yang lebih utama yang ada disebutkan keutamaannya tersendiri, atau ada anjuran tersendiri seperti tadi memperbanyak takbir di hari-hari ini. Kemudian seperti berpuasa, jadi berpuasa kita tahu termasuk amalan soleh, dianjurkan untuk kita lakukan dan diperbolehkan kita lakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuma tentu saja antum tahu tanggal 9 hari Arafah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji ya, karena bagi yang menunaikan ibadah haji itu anjurannya dia tidak perlu berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, waktu beliau diberikan segelas susu ketika hari Arafah, beliau meminumnya di depan para sahabat, menunjukkan beliau tidak puasa di waktu itu. Dan antum kan tahu hari Arafah itu adalah intinya haji ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, yakni wukuf di Arafah yang dimulai dari setelah matahari tergelincir, yakni setelah salat duhur sampai matahari terbenam ya, baru meninggalkan Arafah. Nah, bagi yang tidak menunaikan ibadah haji dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah yang keutamaannya sangat besar. Ini termasuk yang disebutkan anjurannya secara khusus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari dalam sahih Muslim dari hadis sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari, yang namanya beliau adalah Al-Harith Ibn Rib'i radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang berpuasa di hari Arafah, maka beliau bersabda, ahtasibu 'alallahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah puasa ini bisa menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya, yakni menggugurkan dosa-dosa dua tahun. Bayangkan, dan tentu menurut jumhur ulama, kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan pengampunan dosa seperti ini, maksudnya dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar itu syaratnya harus dengan at-taubah, taubatun nasuh, taubat yang sungguh-sungguh ya. Jadi yang jelas keutamaan ini sangat besar, menggugurkan dosa-dosa dua tahun, tahun yang lalu dan kemudian tahun yang berikutnya. ya, maka ini termasuk yang tentu untuk kita berusaha di antara puasa yang paling utama antara 1 sampai tanggal 9 yang paling utama adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah juga dianjurkan di hari-hari ini. Ya, ada zikir

Untuk zikir itu disyariatkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Hari-hari tasyrik, iya kan? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu ada ayat yang Al-Qur'an yang menganjurkan zikir secara khusus di hari-hari ini. Yaitu firman Allah di surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka yang menunaikan ibadah haji bisa menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka ya, di hari-hari haji ini, dan agar mereka berzikir membesarkan, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi, yang telah ditetapkan, diketahui, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Ada penafsiran yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksud dari ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah dimaklumi dalam ayat ini, maksudnya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Berarti di hari ini dianjurkan memperbanyak zikir, bertakbir membesarkan Allah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir Allahu akbar, bertahmid. Yang mungkin antum pernah dengar di dalam sahih Imam Bukhari dibawakan secara muallak, muallak maksudnya tanpa sanad. Ya, langsung kepada sahabat disebutkan. Imam Bukhari itu dalam sahihnya, beliau terkadang ketika menyebutkan satu riwayat yang tidak sesuai dengan syaratnya, karena Imam Bukhari itu kan syarat hadisnya dia yang paling tinggi, paling sahih. Kalau ada hadis yang sahih tapi di bawah syaratnya, dia sebutkan kadang-kadang dalam bentuk mu'alak, tanpa sanad. Sehingga kalau beliau sebutkan dalam bentuk jazm, seperti memastikan, ya, misalnya dari sahabat ini atau sahabat Ibnu Umar berkata demikian, Abu Hurairah berkata demikian, Aisyah radhiyallahu taala anhum berkata demikian, itu berarti isyarat itu sahih riwayatnya. Tapi kalau beliau sebutkan dalam bentuk tamrid, diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan dari Aisyah, itu berarti ada isyarat bahwa ini lemah riwayatnya. Intinya dalam Sahih Bukhari disebutkan ya secara muallak tadi, dan termasuk yang jazm ya, yang ada isyarat bahwa ini adalah sahih riwayatnya, bahwa dua sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ini dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dibandingkan sahabat yang lain. Dan Ibn Umar dalam hal ini sahabat yang dianggap paling kuat dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ini, keduanya itu di 10 hari awal Dzulhijjah, yadkhulani fis-suq, kana yadkhulani fis-suq fayukabbirani. Mereka sengaja masuk ke dalam pasar kemudian bertakbir di pasar. Jadi karena di pasar kan banyak orang, kemudian tempat yang lalai, iya kan? Mereka masuk di pasar bertakbir. Ya, fayukabbirun nasu bitakbirihima. Sehingga orang-orang di pasar bertakbir dengan takbir keduanya. Ini di 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi maksudnya ini takbir di mana saja, tidak terikat dengan waktu, memperbanyak takbir. Dan memang lafaz takbir sendiri secara umum itu kan tidak disebutkan di dalam hadis dengan lafaz tertentu. Ya, selama ini yang kita dengarkan takbir yang selalu kita baca di waktu Id itu, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu kan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, atau ada juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, seperti yang diriwayatkan dalam kitab Musannaf, ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq. Ya, lafaz takbir keduanya seperti yang kita kenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini tentu lafaz yang sesuai dengan syariat, apalagi dari Ibnu Mas'ud, tentu dari sahabat lebih utama kita ambil dari dibandingkan yang selainnya. Ada lafaz yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

Walillahil hamd, Allahu akbar wa ajallu, Allahu akbar ala ma hadana. Ini juga lafaz takbir yang bisa kita ucapkan. Yang jelas tadi di 10 hari awal Dzulhijjah itu diperbanyak mengucapkan takbir ini, sampai tadi contoh dari sahabat, mereka masuk di tempat yang merupakan orang-orang ramai, yakni di pasar, berarti di jalan-jalan. Ya, bukan hanya waktu kita di masjid atau sedang menuju ke masjid, di mana saja kita berada dianjurkan untuk kita banyak menyebut nama Allah, bertakbir dengan takbir yang dicontohkan tadi, misalnya dari dua sahabat tadi, untuk kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh dalil Al-Qur'an tadi dan juga tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan Allahu akbar, dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian 3 hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini juga dianjurkan banyak bertakbir, berzikir. Itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Yani 3 hari. Hari tasyrik setelah tanggal 10, yakni tanggal 11, 12 dan 13. Makanya di hari-hari tasyrik ini juga kan hari-hari yang dilarang berpuasa. Tanggal 10 jelas ada larangannya, kemudian hari tasyrik. Di dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari ini ada larangan untuk berpuasa, hanya dikecualikan ketika orang yang apa ini sedang menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak mampu untuk menyembelih sembelihan, misalnya dia hajinya haji tamattu. Ya, karena kan disuruh berpuasa 3 hari ketika di hari-hari haji, kemudian 7 hari setelah pulang, disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagi mereka karena kesempatannya di waktu haji terbatas, diperbolehkan dia berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut. Meskipun kalau dia mendapati hari lain tentu lebih baik. Itu bagi yang berhaji, adapun bagi yang tidak berhaji maka tadi dilarang untuk berpuasa di hari ini, di 3 hari ini, tapi 3 hari ini merupakan hari-hari yang dianjurkan juga untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kita sebut dengan istilah zikir mutlak. Sekarang ada istilah zikir muqayyad. Dan ini ada hubungannya dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Zikir muqayyad ini disebutkan di dalam ucapan beberapa dari para ulama, termasuk penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz rahimahumullah taala. Akan tetapi secara riwayat itu diisyaratkan kelemahannya oleh sebagian dari para ulama, yakni zikir muqayyad ini zikir yang berkaitan dengan waktu salat. Setelah selesai salat membaca takbir tadi. Ya, dan itu dilakukan di 5 hari. Di 5 hari ya, ketika diterangkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau sebutkan juga dalam bentuk ada isyarat kelemahan. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'atin minas sahabati radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekelompok dari sahabat. Ada penjelasan dari Syekh Ali Hasan di kitab Ahkamul Idain yang menyebutkan bahwa riwayat ini lemah. Yaitu mereka melakukan zikir setelah selesai sholat 5 waktu, dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah
yaitu di hari Arafah setelah selesai sholat subuh, mulai dibaca zikir ini sampai tanggal 13 akhir hari tasyrik, yaitu sampai setelah selesai sholat asar. Dan ini kalau di Arab Saudi diamalkan, ya. Jadi setelah selesai sholat, orang itu kemudian mungkin dia membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, sampai selesai, baru dia mengucapkan takbir sampai 3 kali, baru kemudian melanjutkan dengan membaca zikir setelah selesai sholat. Ya, ini riwayat ini disebutkan oleh sebagian dari para ulama, termasuk Syekh bin Baz sendiri juga menyebutkannya, dan beliau menyimpulkan berarti untuk 5 hari, ya, 5 hari, ya, ini tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu bertemu antara zikir yang mutlak dan muqayyad. 5 hari ini ketemunya. Ya, karena 5 hari ini tadi kan sudah ada zikir secara umum di 2 ayat yang tadi kita bacakan. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 13, kemudian ada lagi zikir, zikir yang dikaitkan dengan setelah selesai sholat ini. Ala kulli hal, yang jelas di waktu ini memang sekali lagi dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentu saja amal-amal kebaikan yang lain. Ya, beristighfar. Kemudian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, seperti sudah kita katakan tadi, berjumpa dengan hari istimewa itu ya, menunjukkan hamba yang dipilih untuk bisa mengamalkan kebaikan tersebut adalah hamba yang istimewa, hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memilih sesuai dengan kehendaknya, dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan semua. Di antara makhluknya dia memilih yang lebih utama, dijadikan misalnya di antara hari ada hari yang paling utama, musim kebaikan. Nanti di antara negeri atau tempat ada negeri yang paling utama. Di antara manusia ada yang paling utama dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilih. Ya, ini mengutamakan satu di atas yang lain di antara makhluknya. "Ma kana lahumul khiyarah." Dan bukanlah kembali kepada manusia pilihan tersebut. Ya, contoh kalau mungkin kemarin sering antum dengarkan pembahasan tentang bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ini waktu yang istimewa, maka yang dipilih adalah hamba-hamba yang istimewa. Masih ingat ketika Nabi SAW menyebutkan keburukan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, hadis yang sahih asalnya terdapat dalam Sahih Muslim, "Rogima anfu anfumriin rogima anfu rojulin dakhala alaihi syahrul ramadhan fansalakha walam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadhan, selesai Ramadhan belum diampuni dosa-dosanya. Ya, ini kesempatan untuk meraih kebaikan tersebut dia tidak dapatkan. Berarti ini hamba yang sangat buruk keadaannya. Jadi maksudnya di sini, kita mempelajari dan berdoa kepada Allah sungguh-sungguh agar dipertemukan dengan musim-musim yang mulia ini dan agar bisa mendapatkan keutamaannya, karena ini adalah sesuatu yang memang pantas untuk kita sambut. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, mengistimewakan kita, bisa mendapatkan keutamaan dan pahala yang berlipat ganda di musim kebaikan yang singkat ini yang tadi kita katakan manfaatnya akan sampai ya menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita lihat saja, berjumpa dengan tempat-tempat yang dimuliakan. Ini kan hamba-hamba yang terpilih. Tidak semua misalnya orang yang berkesempatan ke Mekah atau ke Madinah benar-benar dia memanfaatkan keberadaannya di situ. Ada yang datang ke sana mungkin karena kerja, mungkin tidak ada pikirannya atau jarang. Itu pun ketika datang berkunjung ke 2 masjid hanya untuk sekedar datang saja, bukan untuk meraih keutamaannya. Ya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua tempat ini sebagai ma'rizul iman, ma'rizul Islam. Tempat kembalinya orang yang beriman, orang yang punya pemahaman Islam yang baik. Ya, ini tempat yang dirindukan oleh mereka. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman itu akan selalu kembali dan berkumpul di Madinah sebagaimana ular yang akan selalu kembali berkumpul di sarangnya. Dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim disebutkan, "Innal islama la ya'rizu bainal masjidain." Islam itu akan selalu kembali dan berkumpul di antara dua masjid. Maksudnya, berkunjung ke dua masjid ini dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Karena ini tempat yang istimewa untuk kita dapatkan keutamaan, ya, sholatnya, keutamaan amal-amal ibadah, keutamaan melaksanakan ibadah seperti umroh, haji, dan seterusnya. Masya Allah. Ini karena kedua makhluk ini, ya, tempat ini, Mekah dan Madinah, adalah tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa berjumpa dengan makhluk yang Allah muliakan seperti ini adalah keistimewaan dan kemuliaan bagi seorang hamba. Sama dengan contoh, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keistimewaan yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada satupun yang datang setelah generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang bisa melebihi keutamaan mereka, karena mereka dimuliakan bertemu dengan makhluk Allah yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyertai, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk bisa berjuang bersama beliau menegakkan agamanya. Jadi di sini poinnya apa? Mereka bertemu dengan makhluk Allah yang paling mulia di antara semua manusia, bahkan semua jin dan manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah istimewakan mereka. Sampai disebutkan dalam biografinya sebagian dari para tabi'in, mereka itu dulu yang telah masuk Islam dan punya kesempatan itu berlomba-lomba datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan ini tidak akan bisa dicapai oleh generasi yang datang setelah mereka. Beberapa di antara tabi'in yang senior, yang diistilahkan mereka ini namanya al-muhadram, muhadramun. Muhadramun itu istilah dalam ilmu hadis, maksudnya orang-orang yang pernah mencapai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang mencapai masa jahiliyah. Tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena waktu itu tempatnya jauh, atau ketika itu mereka ya terhalang dengan penghalang sehingga tidak bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi sahabat. Ada seorang seorang tabi'in yang senior, termasuk perawi hadis yang sangat terkenal dan sangat kuat, dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim selalu, yaitu Imam Qais Ibnu Abi Hazim. Ya, dia orang seorang tabi'in dari kalangan penduduk Kufah. Itu dia melakukan perjalanan dari negerinya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menakdirkan sebelum sampai di Madinah sudah dekat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, maka dia tidak menjadi sahabat. Tapi kesungguhannya, tekadnya benar-benar terbukti dengan perjalanan yang dilakukannya, sampai-sampai dalam biografinya disebutkan, dicantumkan, kadaan yakuna sahabian, hampir saja dia menjadi seorang sahabat. Ya, radhiyallahu taala anhu, saking tingginya kedudukan dan keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang seperti ini juga disebutkan dalam biografi tabi'in yang lain yang juga berusaha untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata ketika dia sampai, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat di Madinah, ya, seperti yang disebutkan Imam Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah bin Thawb rahimahullahu taala, dan beberapa yang lainnya. Ala kulli hal, maksudnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi seseorang bertemu dengan musim-musim kebaikan, dan tentu saja, ya, sebenarnya setiap saat, setiap waktu, iya kan,
Allah menurunkan rahmat dan kebaikan. Amal-amal ibadah kan selalu menyertai hidup kita. Setiap hari ada salat lima waktu, iya kan? Ada anjuran berzikir, zikir secara umum, kemudian ada zikir-zikir yang tertentu waktunya, zikir pagi dan petang, zikir setelah salat, zikir masuk masjid, keluar masjid, zikir sebelum tidur, bangun tidur dan seterusnya. Setiap hari, setiap saat kita bisa dapatkan sebab-sebab rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah disyariatkan sepanjang hidup kita sampai kita wafat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Allah tidak menjadikan bagi amalan seorang mukmin itu ada ajalnya, ada akhirnya, kecuali kematian. Ya, ini setiap saat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan waktu-waktu tertentu untuk amalan yang semakin tinggi keutamaannya. Kalau kita ingin dapatkan pengampunan dari Allah, pengampunan yang berlipat ganda di hari-hari ini, kita amalkan banyak istighfar, di samping banyak berzikir dan amal-amal yang lain, banyak bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara wujud ya luasnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, karena diberi kesempatan mereka untuk bisa bertemu dengan hari-hari kebaikan seperti ini agar mendapatkan pahala dan keutamaan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas jamaah sekalian, hafizakumullah, ya, tujuannya kita mengetahui keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah tentu saja bukan untuk menjadikan ini musim kebaikan yang kemudian setelah itu berlalu musimnya habis kebaikannya, tidak. Kita ingin dapatkan keutamaan yang besar, kemudian setelah itu ini menjadi bekal kebaikan kita selanjutnya. Ya, kita ingat kembali makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu dilakukan, terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Maksudnya kita melatih diri kita memperbanyak amal-amal kebaikan setiap saat. Kemudian di waktu-waktu ini kita memperbanyak amal kebaikan tersebut dan lebih semangat kita tingkatkan dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan karunia yang besar bagi hamba ini, supaya dijadikan dia sebagai hamba yang bertakwa, yang setelah itu selalu menjalani kehidupannya dengan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam mengamalkan amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, bagi kita taufiknya agar bisa bertemu dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sudah di depan mata kita insyaallah, ya, dan bisa mengamalkan amal kebaikan yang mendapatkan keutamaan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu menjadi sebaik-baik bekal kita untuk nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka demikianlah penjelasan yang berhubungan dengan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami kajian kita di malam hari ini. Mungkin sebelum waktu Isya datang, atau sudah? Sudah masuk ya? Ya, kita kumandangkan azan dulu baru kita dengarkan. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan azan dulu.

0: ثم ربها بعيد عن الهامة والصلاة والقناة وبينات والله
1: طيب بارك الله فيكم معاشر الإخوة والأخوات في الدين حفظكم الله. Ya, kemudian tadi yang terlupakan ya, masalah yang berhubungan dengan 10 hari awal Dzulhijjah juga adalah masalah larangan bagi yang berkurban ketika masuk awal Dzulhijjah. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalal asyru wa arada ahadukum an yudhahiya fala yamassanna min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, yakni sudah ada penetapan ru'yatul hilal, masuknya 1 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, ya, maka janganlah dia menyentuh atau janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya atau bulu yang ada di tubuhnya sedikit pun, ya, sampai kurbannya disembelih baru boleh dia melaksanakan hal tersebut. Ini juga yang berhubungan dengan adab di bulan Dzulhijjah, dan menurut penjelasan dari sebagian para ulama ini berlaku untuk kepala keluarga yang berkurban saja, adapun keluarganya yang lain tidak berlaku hal ini. Ini untuk berlaku kepada kepala keluarga yang berkurban, kan kita tahu yang berkurban kemudian kepala anggota keluarganya semua masuk dalam kurban tersebut, tapi larangan tadi hanya berlaku untuk sang kepala keluarga saja, atau kalau mungkin istrinya ikut berkurban sendiri ya berarti termasuk dia juga yang kena larangan tersebut, atau mungkin anaknya juga ada yang sudah besar dan punya kemampuan sendiri berkurban sendiri, maka dia juga berarti kena larangan yang disebutkan di hadis tadi. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Iya. Dan sudah kita sebutkan tadi di dalam hadis riwayat Jabir ketika para sahabat berselisih apakah Nabi SAW melaksanakan puasa di hari itu, ada salah seorang sahabi ya yang mengangkat gelas memberikan kepada Nabi SAW maka beliau meminumnya di hadapan para sahabat, dan itu hadisnya sahih. Ini merupakan bukti bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di hari Arafah ya, karena di hari Arafah itu kan orang disibukkan dengan berzikir, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tahu Nabi SAW ketika itu berdoa sampai baju bagian atas beliau jatuh ya, ini baju ihramnya, saking sungguh-sungguhnya beliau berdoa. Dan tentu dibutuhkan ketika itu ya seseorang lebih utama untuk tidak puasa, karena supaya dia lebih bisa bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbenam. Nah, barakallah. Ada apa? Oh, perbedaan hari. Iya, oh ya, masalah pemerintah Indonesia sama pemerintah Saudi begitu maksudnya. Iya. Masalah ini sudah pernah kita tanyakan kepada para masyayikh yang ada di Madinah. Beberapa masyayikh kita termasuk juga seperti pendapat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Kita juga pernah tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada di Madinah, beberapa ulama kita yang mengajar di Masjid Nabawi. Maka jawaban mereka sama dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Ketika antum melaksanakan sholat di sini, kayak kita sholat Isya, apakah kita ikut waktunya di Arab Saudi atau di sini? Di sini jelas kalau kita ikut Arab Saudi, maka mereka saat ini belum sholat Isya, iya kan? Karena kita lebih dahulu, ya. Jadi termasuk ibadah-ibadah yang berhubungan dengan puasa Arafah atau penetapan nanti Idul Adha dan seterusnya, ya. Sampai dicontohkan oleh sebagian dari para ulama. Dicontohkan sebagian dari para ulama bahwasanya ibadah itu sesuai dengan apa yang kita tetapkan di hari kita berdasarkan ru'yatul hilal, tentu saja ya, melihat hilal atau bulan sabit. Seandainya terjadi ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga dua tanah haram ya dan kaum muslimin dalam kebaikan. Seandainya terjadi satu saat misalnya terjadi peperangan di Mekah atau di Arab Saudi sehingga terhalangi hari itu atau tahun itu untuk menunaikan ibadah haji, apakah karena tidak ada orang yang wukuf di Arafah berarti kita tidak boleh puasa hari Arafah? Karena ada sebagian orang yang mengatakan puasa hari Arafah itu kan berhubungan dengan wukuf di Arafah. Berarti kita puasa karena ada wukuf di sana. Tapi kalau terjadi seperti ini, peperangan misalnya di sana terjadi sehingga tidak ada wukuf karena tidak ada haji, karena kacau kan? Apakah karena ini tidak boleh kita puasa di Indonesia? Tetap berpuasa kita. Jadi hubungannya bukan karena ada wukuf, wukuf di sana. Hubungannya adalah karena penetapan hari Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana untuk Idul Fitri dan yang lainnya kita tetapkan sesuai dengan ru'yatul hilal di negeri kita masing-masing, dan itu kan disebutkan di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Quraib ya maula Ibnu Abbas bekas budaknya beliau Quraib Ibnu Abi Muslim Al-Madani, seorang rawi yang terpercaya, waktu diutus ya untuk pergi ke Syam, kemudian dia mendapati di sana Muawiyah radhiyallahu taala anha yang menjadi khalifah kaum muslimin di sana, mereka berpuasa berbeda dengan hari yang ada di Madinah. Setelah kembali dia menceritakan ini kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan kita berpuasa sesuai dengan hilal yang kita lihat di Madinah. Sampai Quraisy bertanya kepadanya, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah, apakah kamu tidak mencukupkan dengan apa yang dilakukan Muawiyah di sana, dia juga melihat hilal? Kata Ibnu Abbas, la, hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, karena demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Berarti ini juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penentuan hari ya Idul Fitri, Idul Adha atau Arafah dan yang lainnya berdasarkan hilal di negeri masing-masing, ini adalah merupakan perkara yang bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Sahih Muslim ini. Nah,
2: apakah ada batasan untuk daging kurban ini atau saya harus mengambil daging kurban ini karena di dalam ini kan tidak sama kan nyaman makan juga.
1: Apa?
2: Kan kebiasaan kita ini, tipe kebiasaan kita negeri kita ini kan hewan di mana kan? Apa itu juga hewan termasuk amir hafidz dan kita juga dalam cara itu waktu kan memang apa yang kita atau
1: iya, barakallahu fikum. Yang pertama, untuk larangan tadi kayak mencabut rambut atau yang lainnya, kalau tidak sengaja tidak mengapa, asal jangan dilakukan, diteruskan, iya kan? Kayak seperti tiba-tiba ada orang gigit kukunya misalnya, atau mencabut bulu hidungnya, ya. Makanya sebelum itu dilakukan, sebelum terjadi masuknya 10 Dzulhijjah, maka dilakukan sebelumnya supaya tidak perlu lagi dia lakukan itu. Misalnya ingin cukur rambutnya dicukur, ingin potong kukunya dipotong, iya kan? Nah, kalau sudah kalau terjadi dilakukan larangan tersebut tanpa disengaja, maka ini tidak mengapa. Asal langsung ditinggalkan, karena ada seperti penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala tentang pelanggaran-pelanggaran di waktu haji saja. Itu kalau orang tidak sengaja dan segera dia tinggalkan, maka tidak sampai dikatakan berdosa, apalagi harus bayar dam dan seterusnya, tidak perlu. Karena ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi ada sebagian sahabat yang ketika dia berihram dia memakai baju biasa kemudian melumuri tubuhnya dengan minyak wangi yang sangat banyak. Itu kan melanggar. Tapi ketika diberitahu dia langsung melepaskannya. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ada denda ya atau kewajiban membayar dam untuknya karena dia segera meninggalkannya, apalagi dia orang yang tidak tahu dalam masalah ini. Nah, yang penting langsung ditinggalkan, dihentikan, jangan disengaja dilakukan. Adapun pembagian daging yang kan disebutkan di dalam beberapa dalil yang sahih, daging itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan ini yang harusnya diperbanyak ya, apalagi orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, untuk hadiah, hadiah itu berarti boleh kita beri kepada orang miskin atau orang kaya, teman kita atau yang lainnya, kemudian kita makan untuk keluarga kita. Jadi tidak mesti harus kita bagi sepertiga, tidak mesti. Kita perbanyak untuk orang miskin lebih bagus dan lebih utama. Ya, kemudian sebagian kita beri kepada hadiah sebagai orang kepada orang yang kita sukai, misalnya teman dekat kita atau yang lainnya, kemudian kita sebagiannya kita makan untuk keluarga kita sendiri. Tidak mesti ada ketentuan harus pas seperti ini, sepertiga, tidak. kita perbanyak untuk orang yang butuh malah lebih baik, karena ini termasuk sedekah. Ya, nah barakallahu fikum. Iya, pertama, secara umum yang namanya zikir itu tidak disyariatkan untuk berjamaah bersama-sama, apalagi dikomandoi satu komando. Jadi masing-masing berzikir. Beda kalau berdoa. Kalau berdoa itu boleh, kita satu orang berdoa yang lain mengaminkan, itu boleh dan itu disyariatkan. Ya. Tapi kalau bertakbir tadi, maka takbirnya sendiri-sendiri. Ya, masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Kemudian ketentuan untuk jumlah tertentu juga tidak ada riwayatnya. Ya, ini sebagian kadang-kadang mengamalkan 3 kali saja dia lakukan, kemudian dia lanjutkan dengan berzikir salat yang lainnya. Ya. Kalau misalnya ada juga yang ingin menyelesaikan zikir salatnya dulu baru bertakbir juga tidak mengapa, karena tidak ada ketentuan. Tapi apalagi tadi kita sebutkan ada isyarat dari beberapa ulama yang mengatakan ini riwayatnya lemah, ya, bukanlah riwayat yang sahih dari riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini. Nah, barakallahu fiik.
3: Apakah saudara-saudara kita yang belum sudah terbiasa berzikir, kemudian masuk ke dalam 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, tapi mereka tidak mengetahui utama di dalamnya, tetap mendapatkan pahala dari utamanya tersebut?
1: Iya. Baik, secara umum orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan, maksudnya zikir disyariatkan itu kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan ya jangan dikhususkan. Ya, zikir yang umum, kemudian kalau ada yang mengkhususkan maka dia lakukan. Secara umum orang yang selalu berzikir kepada Allah kan dipuji di dalam Al-Qur'an, ya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, ya kan? Wadzakirunallaha katsiran wadzakirat. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki maupun perempuan, Allah siapkan baginya pengampunan dan pahala yang agung. Ya, maka secara umum mereka dapat. Cuman tentu untuk zikir-zikir yang ada waktunya seperti ini, dia harus niatkan, menghadirkan niat agar dia dapatkan pahala yang lebih. Itulah keutamaannya orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu, iya kan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu ini merupakan keutamaan orang yang mengetahui dalil tentang ada zikir tertentu di waktu-waktu seperti ini, ada amal-amal tertentu yang dilipat gandakan. Ketika dia menghadirkan niat untuk mendapatkan keutamaan tersebut, ya maka dia akan dapatkan pahala dan keutamaan tadi. Adapun orang yang jahil, ya, dia dapatkan pahala secara umum. Ya, karena itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kita kenal riwayat Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu terjadi dengan niatnya dan sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat di dalam hatinya. Nah, barakallahu fiik.
3: Bagaimana menyikapi seseorang yang sering mengaitkan tentang kejadian bahwasanya ketika seseorang melahirkan seorang anak kemudian dia cacat, terus dia kaitkan dengan mungkin dia pernah mengontrol buah atau rambut pada 10 hari awal?
1: Iya, barakallahu fikum. Ini juga satu keyakinan yang tidak benar, ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi anak yang dilahirkan kemudian Allah berikan dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak normal seperti yang lain, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan masalah-masalah seperti yang disebutkan tadi. Dan ini juga belum tentu merupakan satu keburukan, iya kan? Belum tentu merupakan satu keburukan. Contohnya di antara para ulama kita kan banyak yang diberikan ujian seperti matanya buta, ya, dan itu padahal masya Allah para ulama besar yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kebaikan dan manfaat bagi mereka. Ala kulli hal, kondisi yang seperti ini kan belum tentu menunjukkan satu keburukan sehingga dikatakan ini balasan karena perbuatan dosa orang tuanya melanggar larangan memotong kuku atau motong rambut di 10 hari Dzulhijjah ini. Ini tidak dibenarkan dan tidak ada dalil yang menyebutkan demikian. Nah, barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini mungkin kalau tidak ada lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
6: Baik, Fan.
5: Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio Ustaz.
6: Sama-sama.
5: Abdul Razak.
7: Iya, Fani.
5: Kalau kita nyimak nih nasihat Ustaz yang dulu-dulu,
7: yeah,
5: kayaknya kita banyak miss deh men di bulan yang mulia ini.
7: Ternyata oke banget ya. Gue semakin tertrigger nih Fan bahwa pengen deh di 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah tuh gue mau pol-polan, gue puasa full. Abisin deh Fan, abisin.
5: Puasa pol-polan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
7: Abisin Fan, abisin beneran deh. Karena kan Ustaz keutamaannya udah dijelasin Fan.
5: Tapi emang boleh?
7: Emang gak boleh?
5: Nah itu dia tuh. Mumpung kita kedatangan Ustaz di tengah-tengah kita, kita tanya nih Ustaz, boleh gak Ustaz kita pol-polan puasa nih Ustaz di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?
7: Iya Ustaz, pengen deh Ustaz. Gimana Ustaz?
6: Iya, makasih banyak. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa rasulullah ba'ak. Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh sebagian istri-istri beliau, karena ya sumu tis'a Dzulhijjah, beliau berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Hadis ini dari Imam Abu Daud. Insya Allah pol-polan itu boleh.
5: Okay.
6: Tapi sampai hari ke-9 aja Zat. Kan tanggal 10 kita lebaran haji.
5: Nah,
6: Idul Adha. Atau gak makan kambing rencana.
7: Kalau ada yang ngasih Zat. Jangan nih, gak boleh ngarep sama manusia.
6: Jadi tanggal 10 kita gak boleh puasa.
5: Jadi 9 hari aja Ustaz?
6: Iya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau kita emang pengen gaspol untuk berpuasa.
7: Tapi maghribnya buka Ustaz ya?
6: Iya.
7: Ya, jangan buka di tanggal 9 Ustaz ya?
6: Iya. Dan ini diamalkan juga oleh Abdullah bin Umar.
7: Iya,
6: sebagaimana dalam Syarh Sunnah karya Al-Baghawi. Dan juga diamalkan oleh Imam Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Mahat bin Sirin. Dan tiga nama itu nama-nama besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab bahwa berpuasa di 9 hari pertama itu disunahkan sebagaimana madhab jumhur para ulama. Ini juga madhab Syafi'i pun demikian. Sebagaimana dalam Radhatu Talibin karya Imam Nawawi. Dan ini juga fatwa Lajnah Da'imah. Ini juga fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Dan masih banyak para ulama yang lain. Jadi ya emang paling afdal seperti Razak tadi. Apalagi kalau kita merasa kok gue baru sadar sekarang ya, gue gak ngerti dari dulu-dulu.
7: Itu tuh,
6: maka kalau bisa dan ada kesempatan dan kaedahnya tepat, misalnya kalau wanita yang udah married dapat izin dari suaminya sebagai contoh, maka bagus banget kalau kita bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sebagaimana madhab mayoritas para ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa di 9 hari ini mustahabbah istihbaban syadidah, disunahkan dengan sangat gitu loh.
5: Oh, penekanan Ustaz.
6: Penekanan, iya.
5: Oh, okay.
6: Itu penjelasan Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Jadi kesimpulannya Razak dan Fani bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 adalah waktu yang disunahkan kita untuk berpuasa sebagaimana penjelasan para ulama kita di atas. Barang siapa yang bisa gaspol maka bagus banget kalau sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang gak bisa semampunya, mungkin 8 hari, 7 hari, 6 hari gitu loh. Kalau gak bisa juga ya sehari lah paling gak, masa gak dapat puasa juga di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 9 hari ini itu waktu yang bisa dimanfaatkan untuk berpuasa, mungkin itu.
5: Oke Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jadi gitu Ustaz.
7: Gimana Fan?
5: 9 hari aja?
7: 9 hari aja ya?
5: Insya Allah.
7: 9 hari bukber Fan?
5: Insya Allah.
7: Bukber ya?
5: Bukber.
7: Insya Allah.
5: Insya Allah.
7: Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ana, untuk saya, untuk Fani dan seluruh listeners Fani.
5: Ya, insya Allah.
7: Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Didukung oleh

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Panitia pengedar buku-buku keagamaan kepada jemaah haji dan umrah di bawah bimbingan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan, bagian percetakan dan pengedaran di Kerajaan Arab Saudi, mempersembahkan petunjuk perjalanan haji dan umrah. Al-Syeikh Muhammad Al-Uthaymin menerangkan haji adalah salah satu rukun Islam, tapi atas nikmat Allah, ibadah ini diwajibkan sekali seumur hidup. Diharuskan bagi seorang haji berniat ikhlas karena Allah semata, karena Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang artinya, aku sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa berbuat amalan sedang ia berbuat sekutu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Kedua, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW alaihi wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum muslimin agar tidak tergesa-gesa melakukannya sebelum belajar dengan jelas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, agar mengikuti dan mencontoh perintahnya sebagaimana sabdanya yang artinya, ikutilah aku dalam perjalanan hajimu.

Kota Makkah terdapat di dalamnya Baitullah yang agung, tumpuan hati orang-orang Islam dimanapun mereka berada di dunia ini. Ke tempat itulah mereka menghadap Allah 5 kali sehari semalam dengan penuh khusyuk. Ke tempat itulah umat Islam berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk menunaikan manasik haji mereka, bertawaf di sekeliling Ka'bah yang mulia yang dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihis salam atas perintah Tuhannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya memanggil manusia untuk beribadah haji, supaya Ka'bah menjadi rumah pertama yang ditetapkan untuk mereka, agar mereka menyembah Allah dengan penuh pengertian dan dengan akidah yang bersih dari kepercayaan yang batil dan keyakinan yang salah.

0: Ketika Allah menghendaki cahaya kebenaran, Allah mengutus Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang hak untuk menerangkan kepada manusia apa yang telah terjadi pada diri mereka di zaman kebodohan dan kesesatan, dan menerangkan kepada mereka ibadah yang benar sebagaimana tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya.
1: Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala bunya al-islamu 'ala khams: syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فالحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام شخص استطاع إلى البيت سبيلا حتى يحج.
0: Jadi, haji adalah salah satu rukun Islam. Tidaklah sempurna Islam seseorang yang berkemampuan sehingga ia melakukannya. Haji adalah rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh, berakal, merdeka dan mampu dari segi badan dan harta sekali dalam seumur hidup. Di setiap tahun, berjuta umat Islam mendatangi tanah suci Makkah, baik untuk berhaji atau umroh, menunaikan ibadah suci. Pemerintah Arab Saudi, Raja Abdullah bin Abdul Aziz, hafadahullah, sebagai pelayan dua tempat suci, menyadari betapa penting pelayanan kewajiban ini untuk memberi bantuan pelayanan semaksimal mungkin bagi setiap orang yang datang sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi mengerahkan segala kemampuannya, baik fisik ataupun mental, dengan memerintahkan seluruh anggota kementerian untuk memberi bantuan pelayanan yang dibutuhkan mereka, baik di bidang kenyamanan maupun keamanan, sesampai mereka di tanah suci hingga pulang ke negara mereka. Maka, Anda akan merasakan berbagai macam fasilitas, pelayanan dan program yang disediakan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Janganlah Anda ragu-ragu menggunakan fasilitas yang ada. Dan kami ucapkan selamat datang saudara-saudara Muslim, tamu Allah yang mulia di negeri dua tanah suci.

Ada tiga cara menjalankan ibadah haji, yaitu yang disebut ansak. Setiap cara tersebut mempunyai sifat dan kewajiban yang harus dikerjakan sehingga menjadi haji yang benar. Ketiga cara tersebut yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Adapun cara yang paling utama adalah tamattu bagi yang belum membawa binatang sembelihan, yaitu cara manasik yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan cara tamattu yaitu berikhram untuk umroh di bulan-bulan haji dan bertahalul waktu itu juga dengan menyempurnakan tawaf, sa'i, dan bercukur, maka telah halal segala-galanya. Lalu pada hari tarwiyah berikhram untuk haji dari tempatnya langsung menuju masyair untuk menyempurnakan haji. Wajib baginya membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari di saat haji, dan 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Cara qiran yaitu berikhram untuk umroh dan haji. Ucapkanlah niat labaika umroh wa hajja. Sesampai di Makkah, bertawaf qudum dan sa'i haji dan umroh. Tetaplah berikhram, tidak bertahalul. Kemudian di hari tarwiyah menuju masyair untuk menyelesaikan haji dan umroh tanpa sa'i, karena telah dilakukan setelah tawaf qudum. Wajib membayar haju, bila tidak berpuasa 10 hari, 3 hari selama hajian, 7 hari setelah pulang ke keluarganya. Adapun cara ifrad, yaitu berikhram untuk haji. Sesampai di miqat, pakailah ikhram dan berniat dengan mengucapkan labaika hajja. Sesampai di Makkah, lakukan tawaf qudum dan sa'i. Tetaplah berikhram sampai menyempurnakan haji. Baginya tidak membayar haju. Dari tiga cara tersebut, yang paling afdol adalah tamattu, kemudian qiran, dan kemudian ifrad. Secara umum, rukun-rukun haji dimulai dengan berpakaian ikhram bersama niat memasuki manasik. Diwajibkan berikhram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Baitullah Al-Haram. Miqat-miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah

0: Dzulhulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah, sekarang disebut Abyar Ali. Al-Juhfa, yaitu miqat penduduk Syam, yang terdekat dengan kota Rabi', sekarang mereka berihram dari Rabi'. Qurnul Manazil, yaitu miqat penduduk Najd, sekarang disebut As-Sailul Kabir. Yalamlam, yaitu miqat penduduk Yaman, sekarang mereka berihram dari Sa'diyah. Zatu Irq, yaitu miqat penduduk Irak. Adapun penduduk Makkah, mereka berihram dari Makkah bila berniat haji. Tapi bila berniat umrah, wajib berihram dari Tan'im atau dari mana saja di luar batas tanah haram. Demikian juga penduduk Jeddah berihram dari Jeddah. Bagi yang melewati miqat-miqat tersebut dengan niat haji atau umrah, wajib memakai ihram dari tempat-tempat tersebut. Barang siapa yang melewatinya tanpa ihram, terus kembali ke tempat tersebut untuk berihram. Bila tidak, wajib baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan kepada fakir Makkah. Bila Anda sampai di miqat lewat darat, seperti mengendari mobil atau lainnya, disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci, warna putih lebih utama. Bagi wanita, boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labbaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras, sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan-larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Memakai wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau kerudung, kecuali bila berhadapan dengan lelaki yang bukan muhrimnya, wajib menutupi wajahnya dengan kerudung atau semacamnya sebagaimana saat tidak berihram. Menutup kepala dengan ihram atau yang lainnya yang melekat kepala. Adapun berlindung di bawah payung atau atap kendaraan atau membawa barang di atas kepala, tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu. Kecuali bila tidak memiliki kain, boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal, boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersaku untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut, tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berikhram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jamaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta dan berbuat fasik sebagaimana layaknya seorang muslim. Sampailah perjalanan kita di Makkah, di mana Baitullah yang suci berada. Disunahkan mandi bagi yang berihram sesampainya di Makkah Al-Mukarramah. Saat memasuki Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan dengan mengucapkan A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Sebagaimana disyariatkan membaca doa tersebut saat memasuki semua masjid. Lalu, pergilah ke Ka'bah yang suci untuk bertawaf. Disunahkan bagi seorang laki-laki muslim untuk berittiba' selama bertawaf, yaitu membiarkan terbuka bahu kanannya dengan memasukkan tengah kain ihramnya ke dalam ketiak kanan, sedang kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kirinya. Mulailah tawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Bila mudah baginya sampai di hajar tersebut, sunah menciumnya tanpa mengganggu orang lain dengan mendesak atau mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian mulai tawaf dengan berzikir, istighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunah menyelaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak bisa menyelaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa berisyarat atau bertakbir. Dan sunah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya sebagaimana ia mulai, sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan ramal, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf qudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta maqam Ibrahim. Semua itu tidak boleh, karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga jamaah haji wanita berdesak-desakan dengan jamaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunah mu'akkadah hukumnya melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang Maqam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan solat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju Safa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati Safa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda. Anjaza wa'da. Wa nasara 'abda. Wa hazama al-ahzaba wahda. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa. Tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir, karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jemaah haji. Lalu, turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga, dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu, turunlah dengan tenang, dengan penuh zikir, sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali ke alamat hijau berikutnya. Lalu, jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa, 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu jalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan juga wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah menyelesaikan 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu, memendekkan rambutnya secara menyeluruh. Sedang bagi wanita, memotong ujung-ujung rambutnya, kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu. Dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Syekh Muhammad Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji, mulai saat berihram sampai akan melempar Jamratul Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di hari ini, jemaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu, qiran, maupun ifrad, menuju Mina mengikuti sunnah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan menuju Mina sebelum zuhur. Mereka mendirikan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajr dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah maupun lainnya. Sunnah bagi mereka bermalam di Mina di hari ini, yaitu hari tarwiyah, sehingga menjalankan solat fajar 9 Zulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini, hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunnahkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya, bila tidak harus yakin bila ia berada di dalam batas Arafah, dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan berzikir. Perbanyaklah istighfar, takbir, dan tahlil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak, dan saudara muslim. Bila tiba saat zuhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat duhur dan asar di jama' dan di qasar, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang menghabiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah haji, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah, keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saling dorong dan mendesak untuk masuk ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat.
1: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min azabil qabr. لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk salat maghrib di sana, dijamak dan dikosor dengan satu azan dan dua iqamah begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit pada malam itu dengan bertalbiyah, berzikir, bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum solat maghrib dan isya di jamak dan di qasar. Padahal, solat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunnah, sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai solat fajar. Diberikan kemurahan bagi wanita dan orang-orang yang lemah serta anak-anak, keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah solat fajr, dianjurkan untuk berhenti di Masyaril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa menghadap kiblat, berzikir, takbir dan doa yang mudah baginya. Kemudian mencari 7 buah batu kerikil yang lebih besar dari kacang untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah, dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah taala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Makkah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Makkah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan yang lainnya diperbolehkan. Tanggal 10 Zulhijjah,

Kaum muslimin baik di barat maupun di timur pada umumnya dan jamaah haji di Mina pada khususnya merayakan hari raya Idul Adha Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jumrah. Di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan, sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut. Padahal, disyariatkan melempar jumrah supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melempar jumrah dengan batu besar, sepatu atau kayu, ini adalah perbuatan yang berlebihan dalam agama yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saling mendorong dan mendesak untuk melempar jamrah merupakan kesalahan yang fatal, yang wajib bagi mereka berlemah lembut dengan saudaranya dan berusaha melempar di tempat yang benar, yaitu masuk ke dalam lubang baik mengenai tiang ataupun tidak. Melempar semua kerikil sekali lempar, hal ini hanya terhitung satu kerikil, sedang yang benar melempar satu persatu dengan bertakbir. Bila selesai melempar jamrah Aqabah, kemudian bercukur, maka sempurnalah tahalul awal. Saat itu, boleh memakai pakaian biasa dan halal baginya semua larangan saat berikhram, kecuali masalah wanita. Dan turun ke Makkah untuk tawaf ifadah, yaitu rukun haji yang harus dikerjakan. Lalu, melakukan sa'i bila berhaji tamattu' atau bila belum bersa'i sebelumnya, bersama tawaf qudum, bagi yang berhaji qiran atau ifrad. Maka harus bersa'i. Perlu diketahui bahwa tawaf ifadah boleh diakhirkan sampai selesai hari-hari Mina. Maka turun ke Makkah setelah selesai melempar semua jamrat. Setelah selesai tawaf ifadah, di hari nahr diperbolehkan semua yang terlarang sampai masalah wanita. Kemudian bermalam di Mina selama 3 hari tashrik, yaitu malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bagi yang terburu-buru, boleh baginya bermalam selama 2 malam saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran.

0: Adapun waktu melempar tiga jamrot diwajibkan setelah matahari condong dengan bertakbir pada setiap lemparan. Disunahkan berhenti menghadap kiblat untuk berdoa setelah melempar jamrot sughra dan wusta, dan tidak disunahkan setelah melempar jamrot kubra atau aqabah. Barang siapa berniat mabit di Mina selama dua malam, wajib baginya melempar ketiga jamrot di hari 11 dan 12. Kemudian, keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Bila ia masih berada di Mina setelah terbenam matahari, maka wajib baginya bermabit di Mina malam ke-13 dan melempar ketiga jamrot di hari ke-13. Tawaf wada atau tawaf perpisahan. Perjalanan terakhir dari Mina menuju Makkah setelah selesai semua kewajiban di Mina nandakan perjalanan haji Anda sudah mendekati sayan. Setelah menjalankan semua manasik, baik yang rukun maupun yang wajib hukumnya, maka tawaf wada adalah akhir kewajiban Anda di Ka'bah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah seorang darimu pergi sebelum menjadikan akhir perjumpaannya di Ka'bah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum meninggalkan Makkah bila akan kembali ke tanah air. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya kecuali bagi wanita yang haid atau nifas. Cara ziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mengunjungi masjidnya yang mulia, yaitu salah satu dari tiga masjid yang dianjurkan untuk mempersiapkan bekal demi mengunjunginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianjurkan untuk mempersiapkan bekal perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini, dan Masjidil Aqsa. Perlu Anda ketahui bahwa ziarah Masjid Nabawi bukan termasuk syarat dan kewajiban haji, bahkan tidak ada hubungannya dengan haji. Jadi, tidak perlu berihram. Ziarah ini disyariatkan kapan saja waktunya sepanjang tahun. Tapi, bila seseorang telah dikabulkan dan dimudahkan Allah sampai di tanah suci, maka disunatkan pergi mengunjungi masjidnya untuk sholat di dalamnya. Karena sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali solat. Kemudian bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Anda sampai di depan Masjid Nabawi. Dahulukan kaki kanan untuk memasukinya. Bacalah bismillah, selawat kepada Rasulullah, dan mohonlah kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Dengan berdoa,
1: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
0: Sebagaimana disunahkan membaca doa tersebut bila akan memasuki masjid dimanapun. Setelah itu, dirikanlah solat dua rakaat tahiyatul masjid. Lebih utama bila didirikan di raudhah. Bila tidak mungkin, solatlah dimanapun di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pergilah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah dengan menghadap ke arahnya. Kemudian ucapkanlah salam dengan sopan dan suara merendah.

0: Kemudian, bergeserlah sedikit ke arah kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepadanya dan berdoalah memohon ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kemudian bergeser lagi sedikit ke kanan agar dapat berdiri di hadapan kubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam dan berdoa untuknya. Sebagian penziarah Masjid Nabawi melakukan kesalahan yang termasuk bid'ah, yang tidak ada asalnya dan tidak ada tuntunan dari para sahabatnya. Di antaranya, mengusap jendela-jendela kamar dan dinding-dinding masjid, menghadap kubur saat berdoa, sedang yang benar adalah menghadap kiblat saat berdoa. Disunahkan setelah itu berziarah ke kuburan Baqi, di mana banyak dikuburkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya khalifah ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana disunahkan ziarah ke kubur para syuhada perang Uhud, di antaranya tuan para syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ucapkanlah salam kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya.
1: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية.
0: Disunahkan pula selama Anda masih berada di Madinah pergi ke Masjid Quba dalam keadaan suci, yaitu masjid pertama yang dibangun dalam Islam. Tujuannya adalah untuk solat di dalamnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkannya dan menganjurkan pengikutnya untuk berbuat demikian. Setelah itu semua, di Madinah tidak ada masjid atau tempat yang disunahkan untuk mengunjunginya. Maka, Anda tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke sana kemari karena tidak terhitung berpahala. Syekh Muhammad Utsaimin menerangkan, sebagai seorang haji bila telah pulang ke negerinya, hendaklah ia ingat apa yang telah ia kerjakan selama berhaji. Bila ada niat untuk berbuat maksiat atau dosa, ingatlah saat wukufnya di Arafah, tawafnya di sekitar Ka'bah, zikir-zikir dan taubatnya kepada Allah di tempat-tempat manasik. Dengan demikian, insyaAllah akan terjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah untuk semua jemaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan usaha yang disyukuri. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga, dan para sahabatnya.
1: أخي المسلم أهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.